Rakadan Rai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawo, mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawo mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
5: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nung ngabunin montor, tudak na yehe, yan.
6: Yeh, mok mas meripit. Yeh, bombah petik kan goda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, bekapai memede, mok. Pasing stres.
5: Yeh. Sing ya gitu, Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye, tawang Yan.
6: Yeh, suut mau tuh uyut, mo. Suba-suut gue mau motor. Keran bom mau tutup. Nung mesti mau uyut.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nyimuali kesari ditia Agung Krisna Rekalan Rai. Reng acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang balai jeboski. Ida dana dados nyerengin. Muali renggala on air 0361-223361. Utayu reng WhatsApp pro 4 RRI Denpasar. Tala dados diking. Terus tangki manten dipilih. Mau on air utawi mau WhatsApp. Kenten nge. Bapak Gusti Putu Widya. Suksmeniki sampun nyerengin. Kayak Rahayu sarang sami bujur manuragang ngiring payangan sane sampun nyarengi sukses mapeng banget durusang wedang dumun seruning sida nyarengi ring gala on air nggih moal itu yang buka gala on air ring lan telepon 0361223361 durusang sane arsa berbagi cerita nggih punapi cara ide dani menjaga kebersihan lan kerapian kamar tidur niki nggih setiap seminggu utawi sebulan sekali kenten nggih membersihkan napi wasane mencuci spray mengganti spray bantal selimut gorden nggih terus sangke manten nggih berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 nggih. Nah rekalan rai penting pisan iki menjaga kebersihan lan kerapian ta kamar tidur. Ide dane patut mencuci spray sarung bantal selimut lan sarung guling minimal seminggu sekali dengan air bersuhu 54 derajat Celcius nggih. Sampun enten sane nyarengin sang gratitya nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahayang Semang nggih.
0: Selamat pagi Jero Mangku Sudani.
1: Nggih. Kunapi. Kunapi meduwi gadreg.

0: Aaron?
1: Berurut-urutan.
0: Oh, berurut. Aduh, nge mantap sekali menunya pagi-pagi. Ah,
1: sambalnya amisi ane pengeto.
0: Biar atuh mah daging serem atuh nu.
1: Janten kak misi ni keto sing luwuk aduh atare koangan. Biar ade yukut.
0: Genak bon ne nika meningkatkan selera ngajeng.
1: Ibi tiang kangen anu ge.
0: Tapi.
1: Seru kena nini Jerman ni kan sekali remok. Kangen seru. Asal motor kan kanu ke Lombok, ajak pun kapal pun 600. Beli seru di Lombok.
0: Okey.
1: Jangan tanya nak kamu, kau ngalir kamu. Apa beda sih bisa ngojek kan maya satu sih lungan sama ada beli seru. Oh iya bang, ada ngide, bang beli tak ke apa kau sini tu? Aduh. Pasti itu raga ni dia. Yang topik sampun pirang kak kan. Yang kak ge nak tak sirap didian. Yang seprai ke abulan maro bisa mancing ge. Nak tak didian sirap. Mah didian mah wo masih patuh macam yang mancing gitu ya pancingang bo kesa. Agar galang kesa masih ya selimut ni bisa ngetelu bulan yang kayak. Nah apa mas aput ya?
0: No, ge. Kecuali yang zaman masan-masan geset sekali mangkin, jek mas aput terus.
1: Ini mangrot yang mencari gawo.
0: Ge, ge, ge. Bagi
1: tiket, mas aput. Jadi ini yang berutut. Apa bisa semangat aput nomor tampilan?
0: Ge.
1: Dan yang kayak. Anak kakak yang banyak lihat atau ngasih dorian, kasih bisa di kedon, marum badeng ulung asan.
0: Okay, dan ge.
1: Kak kasur kak kasur kapok ane kuno. Gentanya ge.
0: Ge.
1: Pertama sampun di KBB, pembela
0: sampun. Ge.
1: Munga munga, anu, ni Jerman. Pangakeh ya rebut ni gue Krishna. Jawab apa yang lipuan ibu lemang ya?
0: Nih.
1: Yang ngantang cemeroras dengan radio.
0: Oh kenten Arjen ge.
1: Itu Kang Wang di radio. Dan balian balian drama balian TV.
0: Oh kenten ge.
1: Tak cukup biar di TV ni kan di radio ni kan.
0: Nih.
1: Menikah ke?
0: Inge sukses meniki jeramanku.
1: Mudah-mudahan niki yang kerja top, pisana, mahangi, paman padu kat turung, anu pendapi gatron. Sekarang apa kutuk beliwa. Oh niki, gombiang yoga nyarangnya,
0: oke? Inge, raja gombiang.
1: Eh, munga sama jebos. Galau hari yang peka.
0: Ngiring.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sukses meniki. Majaring jeramanku sudah nih, inge, Santi sampun nyarangi. Nge ring semang depun iki ingge sanetiosan durusang muali ring lan telepon 0361 223361 niki ingge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi niki Ibu Putri Manggis niki.
2: Yogi
0: samang kane. Pun api niki.
2: Siang-siangan dong ya.
0: Kesiangan.
2: Siangan Bandung siangnyar.
0: Okay, dan gini.
2: Pun api enggak niki dingin dingin niki.
0: Iya lo dingin.
2: Nawi niki tu ngerana yang kesiangan dados. Tadi topik dadosnya dong ya. Sampun kesiangan dadosnya kan selimut manggi sambil nonton dong ya. Ya ni dan iki bu juru nini ini Januradu. Januranggi. Anak lumun. Sampun kenten pantes tadi bos juru mangku wau. Yang istidan kamar kide ane ngirepin sarang ake dari wentan anak-anak mungkin kamar ake ya, kan wentan nak ngirepin kan wentan dong ya kita dini ke mencuci dadosnya nak jarang dipakai.

0: Ben hemat energi, jadi sampai lansia. Mencuci mantan nitip nih ke.
1: Oke, nggih ketika titip ke ibu laundry.
0: Terutama nih ke sampun spray karena ageng kekuatan untuk mencuci sampun jauh dari dumun ngonge. Mungkin juga kan dere ngerasa karena masih muda kan.
1: Nggih.
0: Yang mantan dumun ton percaya kan kan asane bangun jamone jak nyidayangi makin baru terbukti. Hanya mampu nyuci kebaya mantan di rumah.
1: Oh, kenten.
0: Yang belum kenten sarang mesin cuci. Karena punya pengalaman dumun tinggal di Denpasar, baju rusak.
1: Oh iya. Ya,
0: biasanya kurang tertarik. Entahlah nanti kalau mantu sudah ngumpul mungkin beda lagi. Mungkin kan sang yang itu sampun nitip mang desami polis. Rekarya tapi ben kordean niku tamah malih ngekoh niku.
1: Pokoknya yang ribet-ribet jebak ke manten ke ibu laundry.
0: Ya sih niku pun misal minor di laundry mungkin akeh. Geger pulau-pulau mungkin.
1: Nggih. Patut.
0: Niku manten.
1: Seksama.
0: Nggih. Nggih. Jak menjodoh saja niki.
1: Kenten sampun.
0: Dumogi setate kena. Tapi atun dingin-dingin dan enten tetap semangat. Salam sarang sami ni ke grup Janbah ketua wau-wau yang lombok kecap. Manggo sami sehat. Suksema gengge.
1: Ngiring.
0: Oh, santi.
1: Oh. Inge, matur suksema niki. Majang ring ibu putri manggis. Nge, sani sampun nyarengin. Sani tiosan, nge, mali jubas muali sangra titi ring. Lan telpon 0361-223-361. Sana makin temang demen ngiring piersang.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G Agung Krisna kantunya rengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali kantas puputnya jam sis membali jebas nge tigang dasa 6 menit sampai lagu saking jam ku tesemeng kantan wintan galah kirang langku mali kali dasa menit titang nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali puniki G mau sanginin indek sepun api cara ide dani menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur niki G dua ini kebersihan lan kerapian kamar tidur puniki penting tetap dijaga kenten ge mangdene napi wasani memberikan dampak yang positif untuk kesehatan fisik lan mental kenten ge napi malih kamar tidur punike genah istirahat ge genah bersantai mangdene sida rileks kenten ge ning sampun bersih rapi pasti ke suasana hati pikiran bisa lebih rileks ning bersirahat ring kamar tidur kenten nge nerusak sani arsa nyarengin ring lain telepon 0361 223361 nge sanggre titi yang wali om swastiastu
1: rahajeng semong
0: gobe nge selamat pagi nih Ita
1: nge punapi madue gatra gobe
0: gatra becek ke mantan punapi neni adi jendok gati konden boleh penyembang nih
1: Ampun jangkep.
0: Penyangkep nge.
1: Maro kli di belakang nih, kli di tebol nih kongge.
0: Ngeran api yang tebol pompongan.
1: Oh nenek nyiram sih nanti
0: Oh nge.
1: Enten wenendang kongge. Hujan, dua wai dan ada hujan cek tepanan tuh kongge.
0: Nge.
1: Itu ya siram mau buang di hadaime. Senang kita ngobek, mungkin ampun niki negak di warung ngobek. Ampun ya pirang yang kopi kita kita. Dan di tiang nak menyendiri dalar, terus tiang nak di balai dangin ni di terpedidi ngobek.
0: Okey entah, teng balai dangin.
1: Ada kebiasaan tu di galang, kau dah di tengah je paling tu.
0: Mian geset sekali mangen punikis nyangat dingin ya ni kata.
1: Oh, kadang buat kebiasaan dingin, tapi di tengah dingin dahlah tu.
0: Tengah ni saput ni.
1: Mangai baju hangat, mangai saput, kenten. Lo masa ni, ya, masaan bangun jam 4 itu jauh biar dingin je bangun je macam ni kadung ke?
0: Inggi. Nah pun api biasanya ya, nini Rika sirap reng balik dangin, menjaga kebersihan lan kerapian genah Rika, mengganti spray, sarung bantal, niki, saput, ngepel.
1: Nianya ngebulan, niki mendepi ya bulan, kaitan pelota. Ampun, seraino ni ko nak sapu heng, kaitan kau ngek. Dia nak pedidi. Oh, dia nak teman-teman kareng. Mau apun petang-petang ni ko kau ngek.
0: Oh, kentan. Gini.
1: Dia semang-semang. Ampun, kaitan ni ko ampun takutnya nenek ia nak petang-petang maupun nak kamar tidur bau minyak. Kenten kongge, yang ampun ceng tahu ya bang lemah saya kata bukanlah tiangnya nuyun tu.
0: Inge, susah mana kini.
1: Tarung galeng, kau yang nak ringan kenten. Dia nak kenten dah spray ni kau kenten, orang nak bilang, dan
0: kenten. Inge.
1: Karena nak pedidi kentennya kongge. Abu ni pun nak dia nak ada namping TV, namping radio, kenten kan kongek. Mari cuci, tengok sedidi, kenten. Ini menjaga kebersihan ni pun nak amu ni kau je, sampun tiang sebus yang kau je. Bagi tiang pun bersih ni kau kenten kongek. Nyaman tidur kan kenten kongek.
0: Patut.
1: Ini. Nah yang saput ni kau je. Nah seringan ni kau tu. Saput ni kau kan. Ampun mu ya pula kan
0: kongge. Nggih.
1: Kita kaji baju ni kok kadang-kadang kongge. Rahino mangge niku sampun jadi surprise rahino tidurin kadang-kadang kongge. kenten jadi ni kong gak kenten minggu ten kenten kong gak ini semua pun makai semacam ni
0: sampun ni
1: sampun ni sekali ada dia yang ibu Eka yang ten sibuk je pasti ke pertama ragai boleh
0: sampun on air bu Eka pertama ni
1: ya yang ni bu Eka ni sibuk kenten
0: ni
1: ini dia nama kenal macam kedua kalau ada tari kan anu semang-semang ni kau C2 tu
0: cacak cicik kari nge
1: klipekan nyapu dua ruang
0: hingga seksemen ni sampai nyarang ini ki
1: semua mahampun mangi nge bu Pera semangat bu Pera ini kita sekarang sami sebutan mau sekarang sami kena raja yang lo angkara kasih ni kaya tu.
0: Nge patut.
1: Malah di kang lain nge. Jep semua kong ke mau kena datang nge. Nge punya kong perempat mau sekarang sami kena raja. Jep semua kong ke. Jualan ini mau pamit. Oh tadi cantik cantik om.
0: Inge matur suksema niki nge nini ita. Ring pejaten sanes sampun nyaringin. Sanetiosa nurusang muali ring lain telepon 0361223361 nggih. Sane arsa muali nyaringin. Nggih narakalan rai ritat kala menjaga kerapian lain kebersihan kamar tidur puniki nggih. Nah cuci seprai sarung bantal selimut lan sarung guling niki minimal seminggu sekali dengan air bersuhu 54 derajat Celcius. Yen ing edane lupa membersihkan kasur utawi spring bed. Nah niki sampun kanti lupa gitu nge, paling tidak bersihkan sapuin niki kasur utawi spring bed setiap hari kenten nge lan cuci sarung bantal selimut spray kenten nge setidaknya 2 kali dalam setahun nge bila perlu gunakan sarung bantal guling taler spray anti kutu kasur lan debu bersihkan permukaan tempat tidur dengan sapu lidi utawi vacuum cleaner 2 kali sehari. Lantur, mang dene kamar tidak mudah berdebu, niki menghindari tumpukan barang yang tidak perlu nge, hindari meletakkan terlalu banyak pajangan, utawi membiarkan barang-barang bekas di dalam kamar. Nge, semakin banyak benda di dalam kamar, semakin cepat niki kamar ide dane kembali berdebu, ya diastun sampun dibersihkan secara rutin. Kenten nge, pastikan ide dane tidak menumpuk pakaian kotor lan membawa sepatu masuk ke dalam kamar. Nah niki berisiko membuat debu dari luar kamar niki menumpuk di dalam kamar. Kenten nggih. Kelantor ya tatkala ide dane bersih-bersih kamar yang berdebu, pastikan ide dane melakukan dengan cara memakai lap basah untuk menghilangkan debu. Mang dane tidak berterbangan kemana-mana. Nggih, ide dane bisa memakai lap kering utawi kemoceng terlebih dahulu. Lantur mengangkat debu debu. Mang dane sida mengangkat debu debu yang membantal. Disampuni punika gunakan lap basah. Nggih. Ring 223361 nggih. Sanggre titia Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang Kadur.
0: Inggi, selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
2: Inggi, fitro baru niki. Sido anyar, nyarang kemen niki do.
0: Inggi, sirai niki.
2: Ya, makin senik tiang di radio nah. Storing ngesan.
0: Inggi, storing niki, storing niki.
2: Tiang Kak Arta niki, saking kerobokan nyarang ini.
0: Kak Arta ring kerobokan. Inggi, salam kenal mul Kak Arta nge.
2: Inggi, sirai ring tiang niki.
0: Titia Agung Krisna niki kak.
2: Agung gak Krisna. Nggih. Ya dah hajang semang demun kadur.
0: Niki sampun boleh kene penyemang niki.
2: Ampun wau tiyan nuna singge semang harus niko daging gede eta kita marah jero gede dalam.
0: Nggih pangten keroncongan niki cacing areng waduk niki. Nggih niki topiknya ngeninin indek membersihkan lan menjaga kerapian kamar tidur niki.
3: Om Swastiastu nggih.
0: Okay. Om Swastiastu niki sira niki dados menggentos niki.
3: Dong Arta niki.
0: Nggih dong Arta ring kerobokan.
3: Wau dianggenten C2 jare nek isa cecak cicik wau boleh
0: nenggak. Oh kenten nggih. Nah penting sampun boleh wedang manten nggih.
3: Sampun penyemang penjangkep
0: nggih. Nggih.
3: Oke penapi.
0: Sampun jangkep kena rahayu niki sampun boleh penyemang talak.
3: Niki topik napi niki.
0: Topiknya niki membersihkan lan merapikan kamar tidur. Biasane nini sarang kak niki mengganti spray, sarung galeng, selimut, gorden niki berapa bulan sekali menawi?
3: Yang spray niki 2 minggu 1 kali mencuci, mengganti. Yang gorden hampir 1 tahun niki
0: enggak. Menian ngepel tiap tiap minggu tahu tiap
3: hari. Ngepel niki ganti spray, ngepel bersih-bersih sarung bantal, bersih-bersih. Yang ngepelnya sering nih ngepel.
0: Di
3: kamar nampi. Nampi ya kenten makin masan dingin kenen ten ngembali ngumbah dumun. Saput dah.
0: Ten mandi ngumbah kari geset-geset tapi.
3: Ten yang ngumbah nih ke sewe 3 hari aku kering nih kan mau laundry tapi
0: nggih
3: pengganti nih wau ingin kita numbah kita jangan numbah kan ya kan mesaput nih pi 3 hari yang kordel hampir 1 tahun aku nggak mau cuci yang spray 2 minggu 1 kali
0: Inggih, suksema niki Kak Sareng Nini niki nggih.
3: Nggih. Wau ampun akeh kenten munggah nggih.
0: Sampun.
3: Menah rayu nggih sareng sami niki semetoan niki. Kembiang oke pun api niki munggah kembiang. Niki yang tan mbok mang budok niki nyarang rajang kuman. Munggah makin kenten di wenggong nggih niki. Nggih sampun nika kok nggih.
0: Nggih.
3: Mandok enak lantur. Katurnya kalah entah atau promo santi.
0: Inge, suksma niki majereng kak sarang ni artange ring kerobokan sani sampun nyaringin nge. Inge rekalan rai seremangkin temang dumun ngiring piar sarang.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekalan Rai Rauri Kiduma di tiang nyaring ini ide dani ring acara Rahajeng Bali mulai jeba sering jam sia semak susan gatre Bali titiang pacang wali nyaring ini ide dani ring sesi acara sade tiosan dia tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Rakyat Raih Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara berjenjang. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, H. Muhammad Nasihuddin, mengatakan evaluasi akan dilaksanakan mulai tingkat nasional, embarkasi hingga tingkat provinsi. Evaluasi nasional dijadwalkan berlangsung tanggal 3 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Selain melakukan evaluasi, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang telah kembali ke tanah air. Pemantauan dilakukan selama 14 hari setelah kepulangan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penyakit yang terbawa dari Arab Saudi. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Dedane, Rakelan Rai, Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarang yang titiang Agung Krisna, Rakelan Rai, nyarengin ide dane, reng sesi acara obrolan komunitas. Seki jam, kantos puputnya jam dasa semang Malai Jebos. Nah, acara puniki, taler dados saringin Malai Jebos sering interaktif. Nge, lan telpon 0361-223361. Semang ne puniki, pacang melibaga ngeninin indik pemahaman filsafat upakarang. Nge, pasti ke ring minggu pertama setiap bulan, ide dane taler dados Malai Jebos. Nge, nguaca. Nge, sementara ring studio perempat RRI Denpasar, Jerogede Mekal Madi Sukada. Om Swastiastu, Rajeng Jerogede.
1: Ah, inggih Om Swastiastu, Bu Gung. Dumugi kena rayu sareng sami.
0: Inggih, kena rayu sareng sami niki.
1: Astung kare.
0: Inggih, niki sampun wesan rerainan.
1: Astung kare.
0: Mangkin wali malih kenten nggih, mangdane sida mau beli bagi riki sareng-sareng dan kenten.
1: Patut, patut.
0: Inggih, mangkin mau sang ngene ini pemahaman filsafat upakara. Tapi mawinan penting niki dibahas topik puniki jere gede durusan.
1: Ah, inggih sok semua Bu Gung sareng sami edadane dumugi kena rayu seneng sami nggih. Ini kepuniki titiang unggahang duaneng makue sometron-sometron sane merago pemangku kadang nggih pengayahan iku. Kinucap maoseng dekewah pisan melajah memantrau ring kene ring kedo meli buku semakin liu semakin bingung kocap kendang. Nah, nika mawinan ajarih manah titiang sida maca cingak di sejerone umpul untuk yatnya umpul untuk yatnya risajeronin pemahaman japa mantra utawi mantra ya. Sepatutnya punika irerah risajeronin napi wastane sumber kadang yen mantra punika wenten mantra wenten upekara wenten teduak nggih risajeronin yanya ya. Narare seni pinih utama nika mangde kepahami mangde keuningin mangde patut keuningan pisan ri sejeroanin pemargiatnya ni ke utamanya ni majeng-majeng para sana ngemargiang indik yatnya ni ke kapertama mangde sinili tunggil diperdalam indik pemahaman filsafat yatnya ni sampunnya jauh ujung-ujung mantraunya jauh mau kupuk mantraunya kadang kemauan dan uning filsafat yatnya nika iwang dua ini ke bawah sini orang peluduk pertama punika inggian punika adalah filsafat upekara kemudian yang kedua tujuannya kepada siapa dihaturkan yatnya itu gitu ya. Ya numpami mecaru kadang misal caru napi caru manco caru ayam rumun cabe ayam ireng petak dan misalnya mangda tetua tetujonnya mangda uning di kemahuanin di sajeranin ngemargiang yatnya punika wenten tiga sesuduk yang harus dipahami ya. Pertama filsafat upekaranya kemudian yang kedua adalah tujuan dari upekara itu ditujukan kepada siapa kepada dewa siapa kepada Buddha siapa nika mangda kawikane sane kapeng tiga bahwa raris kejaga penantuk mantra ya. Nah tapi mawirin kadia sapu nika duanin di sejeronin pemangku majang siro mantan sane muput yang yatnya mereka kebawah sinalih tunggil dados minakadi juan bangul. Juan bangul artinya sebagai penghubung guys, sebagai penghubung antara upekara yang ditujukan kepada siapa. Akhirnya antara upekara gumande mangde nepek di sejeron tujuannya ne ditujukan kepada siapa. Akhirnya membutuhkan sebuah pengantar guys. Pengantar sane ke bawah ya apa istilahnya japa mantra ya napilah istilahnya. Artinya pun kedua nyane sana pilih utama ni ke filsafat dan tujuan nyane. Tapi dua sapu ni ke risajeronin pemuput yang tan uning risajeronin filsafat yatnyonya ke pertama penika nika yang wajib harus dipahami kari sapu napinya. Risajeronin mantra yang sekali titam yang semakin banyak ide dane membaca buku dong. Ku meli buku kene buku mantra kene nanti anda akan bingung sendiri ya. Kemon yang sampun ide dane memahami filsafat upekaranya kemudian tujuannya kepada siapa ya. ini pengantarnya dados medal rece jeroning kayun suang-suang. Yang penting tetuanya uning. Gumanti mang disebutin ke bawah semangku paketan dan uning pelisapat upekaro mantra ane je keto pragat badan kene masih keto badan kene. Gumanti mang disampunin kapuni ke rece jeroning mecacingak ring umpul untuk iatnya. Itu yang sering ide dana sana rauh ke rumah mempertahankan je kayak

0: Amin.
1: Nabi lantaran puluh tu yatnya manten yang harus dipahami oleh pemangku saniwawu melaja utawin tenontar lontar sanitiosan iki.
2: Iya, mececinga lontar makwe lontar. Tetapi harus kita membaca dari semua lontar, harus kita membandingkan. Harus kita meyakinkan yang mana lebih logika. Ya kan? Ya coba Bugung bandingkan. Kalau orang tidak memahami filsafat upekarya, tujuannya kepada siapa, hanya memantraunya seperti itu saja.
1: Ya kan, hanya konsep hafalan gitu.
2: Iya, iya, konsepnya seperti itu. Ampura kalau titiam muput yadnya istilahnya ya. Yang penting filsafatnya uning, tujuannya kepada pengantarnya tergantung kita. Apa yang harus kita ucapkan kepada beliau-beliau yang seharusnya kita haturkan. Yang paling tidak ilinia pemungkah, isi, penutup ini kok pasti ibarat mau pidato karena istilahnya benten ya, penutup ya ampura kirang langkung dan kenten istilahnya di sejeroan yang pemarginya itu. Jadi ampura boya titiang ngawi kanan nenten sangkane makweh sane mapitaken sapunika kene. Jadi patut kita harus memahami di sejeronen tetua pemargi apa yang harus kita sebagai apa kita untuk apa kita gitu kan. Kadi wabu na filsafat upekara kemudian tujuannya kepada kita harus tahu lelintihan apa di sejarahnya daging lontar eko pertama itu sejarah ketuhan, sejarah Tuhan bukan ketuhanan ya, sejarah yang widi, sejarah berdarah, sejarah buta-buta yang ada dalam rumah siapa-siapa saja dan buta yang ada dalam dirinya siapa saja, itu harus dipahami seperti itu. Ya kan?
1: Artinya wenten kira-kira niki sanksi secara niskala atau apa yang dialami oleh pemangku menawi te belum memahami atau tidak memahami kepada siapa
2: secara sih? Niskala pasti ada. Pasti ada. Tetapi ya kepada siapa? Kepada sang pemuput, tapi kaping ajeng sane meduwe karya.
1: Oke, enten kena juga.
2: Gumanti mangda sampuna nirdorn sang meduwe yadnya.
1: Oke,
2: enten. Enten nyambung di sejeronin untuk tujuannya nih. Enten. Inggih, enggak apa-apa kita sama-sama belajar, sama-sama memperdalam gitu. Apa yang harus wajib kita lakoni ketika kita ngomong suwagino seperti itu gitu. Ani kaya?
1: Nggih, betul. Nggih. Jare gede mangde akehan niki. Rekalan raisane jagi nyarengin durusan ringan telepon 0361 223361 yening jagi membeli bagan ini topi dados nggih yening jagi ngwaca taler dados niki galane ngwaca nggih ring 223361 nggih sanggra titang penelpon ka pertama Om Swastiastu nggih rajeng sareng sirai ring titang niki
3: yang Pak Made niki
1: Pak Made ring yang Batu oh ring Klungkung
2: menang di Klungkung bel nggih nggih punapi Pak Made nggih
3: Pak Made nggih yang sampun Pak Made nggih Kian wenten matur sareng Bu Agung gugun rahajang semeng
1: nggih sareng-sareng
3: nggih nggih yang sareng jero dimun
2: nggih penapi Pak
3: jero ampun bilin tiang ada semangku
2: kan sira
3: bilin tiang
2: ah nggih ada
3: semangku kan kian ngendi kota sampun kancan awak dimun
2: nggih
3: mungkin pon ngendi ngendi kan.
2: Nggih.
3: Penjenengan wonten pemukuan yang lewat yang nyati dados engke sampeyan dipun dipelajari
2: dengan. Oh dados Pak ya. Semua pegangan, semua lontar kan untuk semua orang bisa dipelajari Bapak. Ya. Di samping dipelajari, dipahami kan dan Pak. Yang penting itu adalah pemahamannya Pak ya. Nggih, Dades.
3: Malih kita metu wae gede, lagan guru niki. Salar nak belum pikiran nak bom, nanti kening tadi tadi nanti kan mungkin kian montek menurun ke dengan tak yang nak kian akhir yang kadang gitu mandekan iwan yang gitu.
2: Inge?
3: Iya, nanti kan sempun api nanti tadi pemargi nanti pun sempun ikat dari yang kajian kan.
2: Inge?
3: Tentang pekak yang ini,
2: kan? Yang dulu mungkin yang tentang ini. Inggih, Raris, inggih.
3: Kan pekak yang mandekan sikit, mandekan luang, gitu yang. Dan sikit yang menyusir banget, kan, yang jeruk. Tapi, kata sikit

0: winter kan, kan mang jadi tiang
1: ring gitu. Oh, inggih, pebersihan Bapak Sudurung Margiang, Pak nggih.
0: Inggih, inggih. Mang jadi pengakeh tiang
1: tanggalan. Inggih, inggih.
0: Ini tiang juga ambek kamu cantik. Inggih. Dengan Bu Agung.
1: Inggih,
0: inggih. Inggih.
1: Om, santi, santi, santi, om. Ingin patut pisan, pisan ikut dari sarang Pak Madi. Ingin di sejeronin sedurung margiang, ingin patut iraga nyuciang raga, ingin nyuciang angge. Ingin. Nah, yang cingak di sejeronin sastra, sastra lontarin di pewintenan, pebersihan ke makweh winten. Ingin. Kemauan sana pinih pokok. Sani uningan yang titiang di sejarah yang pulutuk pewintanan kapir tamu punika ide dane sedurung margiang majajah dumun gitu. Nah, ngawikanin dumun berdasar untuk sastra sastra indik upekara sastra indik angga sarira inggit dewek duwe kadang gitu, kan bus punika disampun yang medaging di sejarah yang napi kayun duwe raris nunas pebersihan gitu. Penyucian kapir tamu kayen bawasang pewintan Saraswati kan sudah terlalu umum nih kan, tapi tetap nih ke margiang din, Raris sana ke pengkali tetap ngemargiang pewintanan angga sarira. Angga sarira artinya menghidupkan dalam diri sendiri apa yang harus bermanfaat ketika kita melakukan yatnya. Paling tidak kan tadi saya ngurip pengcatur sana panco mau butuh ring angga sarira sebab kita nanti menghadapi para buta yang harus kita haturkan sesuatu. Nah, siwas punika kadi kebedar wawu ini filsafat upekara mangde kehuningi secara mendalam. Ya. Dari sesampun pewintana angga sarira, dari seanunas pewintana nak makwe kadi atur wawu makwe lontarnya makwe. Tapi sana pokok unia yang titiang, nunas pewintana dasa guna sepisanan sarang angga sarira. Angga sarira jadi darasnya dasa guna ni ke, pangde patut mawi guna di sejeronan dasar guna yang ada dalam diri kita apa yang kita aturkan biar betul-betul berguna bermanfaat baik untuk apa yang kita aturkan kepada siapa dan kemudian baik untuk sane sang medue karyo kan kan kan nika-nika sane bini utama rares saping kali margiang pewintanan sari ning ring sang sane iring yang benten ngayah ring pura napi kadang misalnya bahwa sang pun mangken ring pura kawitan kadang nunas pewintanan manjang leluhur duwe di sana mangde ide nyuciang ring ajang ide kadang kesaksi antuk mangku kayangan tiga nika sane pokok sane pokok kadi atur di tiang bau yang dia mau sang lontar makweh wenten daging. Kemauan inti-inti pokoknya yang harus kita jalankan paling tidak harus kita memahami dasar-dasar pewintanan seperti itu kenten. Inggih kadi sapunika Pak Madi hampura di tiang
2: nggih. Inggih. Dulusan sare makin buka titik yang muali ring lan telepon 0361 223361 nggih sanggret titik yang muali Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Raja Semang Tugung nggih.
2: Nggih, selamat pagi niki mulo sekareng satung payangan nggih.
3: Nggih. Om Swastiastu jeremeken.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu rajang-rajang nggih.
3: Jeremeken.
1: Nggih.
3: Yang makan nang ini on panak ya niki nomor 1.
1: Benten ragane benten ndak?
3: Benten cuma makin-makin dengan kalau dia dengungi.
1: Nggih, harus sareng ragane emang dia sayage kenten nggih. Jadi itu yang apa? Ya. Kalau kita ngewacakkan dan istilahnya ampura ya, karena di sejarahan pewacaan punika kadang-kadang bisa melempas dari teori apa kelahirannya, karena itu dipengaruhi oleh lingkungan, karena oleh pekerjaan, semuanya nanti akan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, kepentingan. Sampun, enten?
3: Sampun, enten, terima
1: kasih. Halo Gus, nggih, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Gak cewek napi cowok niki?
4: Tiang cewek.
1: Oh cewek, nggih. Napi orang duwe? Oh
3: sami karo madang piyo di rumah
1: kan. Ah lengkap pancawaronya napi?
4: Sani
1: ya. Bada, potong-potong dumun potong.
2: Sanis cara napi, umanis paeng pon wage kliwon.
1: Ya, panjang warone nggih, hampura-hampura nggih, nggih. Dah, dah, dah, kira-kira niki cari pastinya dumun nggih, nggih. Masuk nanti bulan depan
2: nggih. Nggih, dicari pastinya dumun ibu nggih. Selama niki otonane pun napi, masa ten ngenen pancawarannya nika nggih.
1: Nggih, kari kamang kari nika.
2: Nggih. Ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
2: Swastiastu
1: Ibu, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Sira niki sira nggih.
5: Siang Ayu nika Bu. Jerumekah.
2: Saking napi.
5: Saking ubung
2: niki. Ubung nggih terus.
1: Napi yang bisa bantu Ibu nggih.
5: Niki tiyang jagi ngelaca nak alit ya napi.
1: Wenten alit nggih.
5: Enten.
1: Nggih langsung sedang menalit nggih Bu nggih. Nggih, apa to?
5: Nggih.
1: Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Siapa namanya, Dek, nggih?
5: Tunggek Pania.
1: Tunggek Pania. Jadi napi otonnya. Nggih.
5: Somo
1: ada.
5: Somo manis. Uku pujut.
1: Somo umanis uku pujut. Nggih. Nggih. Jadi kalau somo umanis uku pujut, ya maaf ya, dek siapa tadi namanya ya?
5: Gunggak Sania.
1: Ya, Gunggak ya. Gunggak begini ya, yang ingin sampaikan sama orang tuanya bahwasanya ini kelemahannya yang paling fatal adalah alit akan selalu pikirannya cepat membosankan, cepat berubah-ubah. Ya. Ini kelemahan yang utama. Raris yang kedua. Jadi nak alit niki sangat suka untuk melancaran, sangat suka untuk melali, dan karena kepuasannya ada di sana, itu yang harus dijaga. Terus yang ketiga, emosinya cukup tinggi, ya. Cukup tinggi dan sangat tinggi. Ya. Tetapi kelebihannya nak alit pintar, kan, ya. Pintar, cerdas, kan, ya. Tetapi pintar cerdas di sini tidak akan berguna jikalau nak alit nike penuh dengan emosional. Ya. Itu kebaikan dan kelemahannya. Kalau di sekolah pasti pintar pasti. Ya. Tetapi karena karakternya seperti ini, nak alit akan merasa egonya tinggi. Itu yang terjadi. Ya. Untuk ibu bapaknya, neneknya silakan. Ya.
5: Niki kenten sering nika jero makal. Bengong, kenten tiba-tiba pun nangis, seperti ya. Kesurupan, kenten.
1: Oh, itu lain lagi Bu, itu lain, ini karakter Bu. Ya, tadi yang bacakan karakter horoskopnya. Berarti yeah. Itu ada picobet berarti ya, berarti picobet. Yeah. Apa yang sering terjadi terhadap Nalek?
5: Nika pun raganya sering bengong, tiba-tiba pun nangis.
1: Oh begitu, okay. Coba ibu pegang paban alit di bos, okay.
5: Sampun,
1: okay. Coba menang di bos, okay. Tidak mau cingak, okay. Ibu, okay. Ibu ya, nak alit, tolong karyanan kenten ring ajang rong telu ibu ya, ampura ibu ya, karyanan sodo putih kuning ibu ya. Apun kenten nganggen segahan putih kuning ibu nge. Nggih. Kemon dagingin tebasan pasupati je bos nge.
5: Nggih. Tebasan pasupati.
1: Pasupati ya. Kemon nalar karyane pembersihan biakon sareng prasito dumun nge. Nggih.
5: Nggih.
1: Ampun. Margiang dumun biokawan prasito margiang dumun wis pendika wau katuran sodo putih kuning sareng tebasan pasupatinya nggih. Kenapa begitu? Nggih, kenapa begitu? Karena niki sangsane manjing sangsane miang sareng na alit punika nggih. Perlu penyucian kenten ibu nggih. Perlu pebersihan ibu nggih. Nanti margiang ring ajeng rong tiga nanti rerah galahnya rerah galah medaging kliwon ibu nggih.
5: Nggih.
1: Sampun Bu.
5: Nggih.
1: Nggih, pangten nanti pikiran dan alit terganggu kan berhubungan sareng ni skalanya nggih. Nggih. Nggih. Nggih, nika mantan dumun ibu nggih.
5: Kalian dumun
1: nggih. Nggih, nggih.
5: Bisa dilanjut nika SMA ring sekolah perawat keperawatan itu.
1: Nggih, nika dah nanti atur nika dumun mana sampun nanti nak alit bingung beban kan nggih.
5: Nggih. Nggih, jero mekal sukses.
1: Nggih, rajang rajang sukses semua nggih. Durus-durus nggih, nggih. Iya, iya, iya. Jadi nalit pinter gitu, nalit pinter, cerdas dan tapi masih ada kepiutangan di skalanya. Jadi terganggu seperti itu kan.
2: Nggih. Nggih, sampeyan itu sedang nyarengin Sang Reti Tiang Wali niki, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Wali Tiang Tegung nggih.
2: Wali, wali sekar nggih,
5: nggih. Nggih, ampun. Awu iwa hanya tiawu nika.
1: Nggih, nggih.
5: Sanisa romanis uku pujut jeromekah.
1: Umanis ibu tidak ada manis ibu ya.
2: Sanisaro
1: umanis uku pujut ya. Kalau cari saro umanis uku pujut jadi nak alit dua, mungkin kadin ndak emosinya cukup tinggi nge. Emosinya cukup tinggi ya. Emosinya cukup tinggi, tetapi ragane pendiriannya tidak kuat, jadi sering bimbang kadang nge, sering ragu ya. Itu karakter kelemahan yang utamanya dalam kebimbangan seperti itu. Jadi susah mengambil keputusan, nanti nalit akan nampak kebingungan sering. Itu karakternya seperti itu. Tapi kalau pinternya pinter nalit kan. Pinter tetapi kalau ngambil keputusan ragu kan, dan jadi tampak nanti konyol tampak kan, dan nalit nanti kan dan nge. Nah, Radis, napi kalau menurut nalit napi kelemahan ibu nge, napi kelemahannya nge.
5: Apa mahanya? Yang sekali tiang ya ragat napi dan ikan gitu susah diatur, susah kok cewah nih kang orange.
1: Iya, karena tadi yang katakan emosinya cukup tinggi ibu ya. Anak ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kan? Dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita selaku orang tua. Itu yang sering akan terjadi. Oleh karena itu, ibu ngomong nak alit tendados dikerasin tendados dimarahi ampunang. Titik lemahnya nak alit ni ke ajum-ajum dumun kenten. Ajum-ajum dumun baru aturan napi kadanya. Terus yang ketiga. Nah, alit tendados akuang tendados, gitu. Jadi kalau ibu janjikan napi-napi, dia akan tuntut sampai dapat, kan? Gitu.
5: Iya. Dan ampun nak janjian yang kalau bayu, durung presiden, terus dia kaget.
1: Oh, gih.
5: Durung presiden yang bayu nak ada nampun ya, mau durung.
1: Gih. Giring.
5: Iya, semua jadi makan.
1: Gih, rajang ibu, rajang.
5: Gih, semua om, santi.
1: Om, giring.
2: Hingga suksema maklo sekar ring satung payangan sana sampun nyarengin nggih nggih nurusa sana tiosan muali ring lan telepon 0361223361 nggih dados lumi bagang topik ngawaca durusan kemantan nggih nggih sampun ente sana nyarengin nggih om swastiastu nggih sarang sirah ring titiang niki
6: nggih tiang kesaji jaya.
2: Pesaji Jaya, ring dijengki tu Haji.
6: Ring batuan.
2: Nge dures tu Haji.
1: Nge Om Swastiastu tu Haji.
6: Om Swastiastu jero.
1: Nge napi yang titi yang bisa bantu nge.
6: Nge yang dat ngaca niki, udah paling landap.
1: Siro niki siro.
6: Yang.
1: Oh bapak sendiri.
6: Nge.
1: Buda paling.
6: Landap.
1: Nge. Bapak bilang iya kalau benar, bilang tidak kalau tidak. Nge pak nge. Nih, astungkare bapak sangat dharma, bapak. Nih, bapak sangat waduknya panjang pisan. Nih, artinya bapak sangat tidak suka dengan kekerasan, apalagi emosi. Ya, pak ya? Patut tapi ten?
6: Dan akhir-akhir ini janjak emosi, mentan kena nih.
1: Dah, makanya dumun. Jadi karakter bapak utamanya seperti itu, pak ya? Jadi bapak itu perutnya panjang, jadi penyabar, itu karakter utamanya. Kalau emosi meluap belakangan itu sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, ya pak ya, kejadian lingkungan apa yang terjadi mungkin sangat mengetuk hati Tu Haji yang paling dalam, sehingga Tu Haji emosi. Sebetulnya Tu Haji susah emosinya gitu. Nggih, napi mawenan bisa emosi, napi mawenan pasti ada kejadian, pasti ada masalah yang Tu Haji hanggapi secara krusial kan maksud itu ya nggih.
6: Ya kan pun yang sepatutnya ini dikerjakan, yang lain dulu dikerjakan kan.
1: Oh, ini kan masalah kebutuhan kentan yang nggih karyanya.
6: Ya.
1: Kebutuhan karyanya. Ratu, sapun iki caranya Ratu, untuk ngemargiang karya napi sana kayu dengan Ratu, margiang dengan segala prioritas, artinya yang mana pilih utama, yang mana pilih dahat, niko margiang diin kadan. Ampun. Yen urusan karya kadi secara kita sekolah di SD, SMA, mekaryo napi pasti kita buat yang termudah di umum kadang nggih. Nggih. Ya abus-abus yang termudah bahwa agak mewahan kadang. Jadi ya dangan untuk mepikayun kadang. Ri sejeroan karya karena tu aji niki pawikan seperti itu kadang ri sejeroan pemargi kadang. Margiang dengan skala prioritas mana yang harus dianukan kan di utamakan kan lajinge. Tapi malih nggih.
6: Nggih. Ya tiang terus sumon
1: iki. Nggih rajang-rajang tu aji, rajang-rajang.
6: Pendengar yang setia niki.
1: Oh kenten tu aji nggih asung karo nggih
6: nggih nggih. Saya ingin punya banyak ilmu niki
1: yang mana. Nggih ampura ditang kari daken niki.
6: Banyak masukan yang bagus niki tuh ya.
1: Nggih sukses tu aji, sukses ledang-ledangam. Rajang-rajang sukses bagi nggih. Nggih. Om santi, santi, santi om.
2: Nggih. Nggih, nggih.
1: Jadi kita memang sengaja mengetengahkan hal-hal yang apa seharusnya kita pahami. Nggih. Biar bermanfaat dan berguna siaran kita
2: gitu. Nggih. Nggih, mulai ring 223361 nggih. Sang Ratu Tiang Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu atuh gengge.
2: Nggih, Om Swastiastu Ratu Aji.
1: Itu Aji kobet nanti jangan.
7: Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih, Om Swastiastu Ratu Aji penapi-penapi
7: gatel. Ten titiang metrisan ya ampun ya paling ten apisan ra ini kan
1: jero. Patut, patut.
7: Tapi kenten ati artos ninggat ten ke mana? Ya secara umum kan ampun ningin.
1: Nggih, nggih.
7: Seloka pertamanya itu memuja kebesaran beliau.
1: Patut, patut.
7: Beliau Pak Pencipta.
1: Inggih, inggih.
7: Juga ketunggalan beliau.
1: Inggih, inggih.
7: Yang ketiga kita kan menyebutkan gelar-gelar beliau.
1: Inggih, inggih.
7: Yang keempat, ya papa kita, keberadaan kita, kita mohon maaf pada beliau.
1: Betul, betul.
7: Dan selanjutnya, Renan.
1: Inggih, inggih.
7: Ampun secara umum kenten, tapi secara seloka per seloka dan ke kayun, nanti.
1: Inggih.
7: Kan lempas sering kecucun gitu.
1: Nenten, nenten, datu. Oh, jadi ya kalau Rara ritelek artinya sekali, ini ke wenten, wenten, ring sandio dulu, ini artosnya. Oh,
7: wenten, ring tek-tek.
1: Wenten, ring teknya ke wenten. Kemauan secara garis besarnya, ya. Ngaturan Trisandya ini kan pemujaan kepada yang kuasa, ya.
7: Okay.
1: Kemudian panunggalan yang kuasa dengan diri kita sendiri, ya. Artinya kita mangda sampunan lupa dengan diri kita siapa, yang harus kita memuja siapa, risijoran tiap hari, berapa kali, apa tujuannya, nikomantan si anunya, dagingnya. Yang penting nunas kerajangan dan paswecan ide, kan itu?
7: Ini sampun, makin wawu kan pirang titian.
1: Iya.
7: Di rumah kalian, itu yang daken, kan kenten bawa di rumah kalian.
1: Iya, iya.
7: Sekalipun daken, tapi sangat bermanfaat. Usus untuk titian sendiri nih.
1: Astungkare, astungkare.
7: Itu asalnya tuntunan.
1: Inge, inge.
7: Mau kan titian ada dos nabe, kan?
1: Inge.
7: Nabe kan mungkin ampun. Awang, bede-bede.
1: Kemauan sampun ikit wajib. Titian terbuka manten. Titian suka diskusi. Kalau titian iwang, nunas ampura, kadem. Ngiring dagingin sarang-sarang ring program empat kita niki kadem.
7: Tapi matian aja terus terang manten. Kalau tenuning tenuning kadem.
1: Ah inge inge
7: inge. Inge terima kau.
1: Rajang rajang wajib. Inge rahayu rahayu.
2: Inge
1: Om Santi Santi Santi
2: Om Santi Om.
1: Jadi apa namanya? Memang kita harus nagingin dari sejeroan sekancan pikayu ide dani sana dahat dan uning mangda sauninga kedik-kedik
2: tak kira-kira
1: jadi biar siaran kita bermanfaat untuk umum
2: inggi jelaga dia sana makin mesanakan umum
1: inggi
2: rekalan rai malah nyebas muali sang raditya ringlan telpon 223361 susan saning lintang puniki
1: inggi
8: hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
12: Si Gokobar mau ngaco mengawal.
2: Iya Ratu Ida dan Ira Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun reng sesi acara obrolan komunitas kesarangin titiang Agung Krisna Taler Jero Gede Mekel Made Sukade Nekingi. Muali titiang muka gala on air reng lan telepon 0361223361. Nge Om Swastiastu.
13: Om Swastiastu Agung Krisna.
2: Inggi Om Swastiastu Ibu Om Vera.
13: Om Swastiastu Jenugudi dosen profesor doktor.
1: Astungkare Bu Vera dan iki kalau begini apa nama modulasinya? Punapi.
13: Cuma banget ilmu pengetahuan.
1: Punapi ada hijau dumun di.
13: Niki yang penanugerah Jenugudi.
1: Punapi.
13: Seger
1: oger. Nika tunas kan berdaging sugih liu kan.
13: Aduh. Angge sentian sugih pengiran bas kilo
1: ke Kang Ya. Inge. Kilo tiap menit nika.
13: Jero gede sekali wau punikan jero gede nge.
1: Penapi.
13: Yakti mangkin nge makeh jero mangku.
1: Nge.
13: Satu kedua. Oh makeh mangkin nak melingih. Dan yang sugra pukulun yang ten nak menak kan ten melingih yang ten dilumun.
1: Inggih.
13: Ide bagus ratu dan kenten.
1: Inggih.
13: Mungkin sekali tiang men pera kan meken dari perano.
1: Penapi.
13: Dados.
1: Kemana elengang? Brahmana itu bukan apa-apa. Artinya orang disebut Brahmana kalau dilihat di sidroni sastra yang titang unding ayam, kalau orang itu memahami sastra kawikanan kawikonan dan juga jenane ring angge sarire dan meduwe sertifikat untuk ngumargiang yatnya ni ke baru Brahmana. Ya kalau tidak jangan nyebut diri Brahmana. Niki pusat sastranya sapun nike kendan gih.
13: Ingin.
1: Ada pun api.
13: Jika di Lumon kan sugro pukulun ide pendanda Mali Gunung yang senang tutur mangkin niki jero gede reng perempat RI.
1: Penapi.
13: Nah niki pun yang boleh ilmu yang kan nikon merakian. Makin ten medue sisio makin makeh na melingeh kenten.
1: Oh ingin.
13: Tapi niko kenten makin nge kan dados emas napi niko jasa kuning
1: yang tengah. Jadi yang jujur mantan banyak pertanyaan.
13: Kadahan makin kenten.
1: Ingin. Makweh pertanyaan seperti ini banyak yang melingih kan. Kemaon ada kemaon garis besarnya kok gumi ngancan jelek ada dihubungkan ke sana puro ditanggem. Jadi karena setiap teman yang seperti itu ditiang sangat berharap makin makweh sang ide dan yang melingih mangdo sidanin memberikan kerajangan penayuh ring jagat duit. Ada berapa?
13: Inge kasih sesuluh rakyat ane baik.
1: Anika yang penting.
13: Kasih sesuluh rakyat ane baik. Kasih jalan rakyat ane baik.
1: Patut, patut, patut, patut.
13: Suat nganti raga suat mesisio mesisio Riko nganti kemau laku nak banyak udah jadi
1: begitu. Inge, inge, inge.
13: Memang apa adanya tiang bicara ni.
1: Inge, inge, inge, inge. Suk semua infonya Bu Pera nggih.
13: Nggih. Pengkali Gangga Krisna Jarupudi
1: Bang. Nggih, nggih.
13: Pendutur-pendutur petua-tua. Suk semua terima kasih besar
1: nih. Nggih, nggih sareng-sareng Bu Pera, sareng-sareng.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Giring, giring, giring. Om, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.
2: Santi, Santi.
1: Ya, ya kita tidak tutup kemungkinan bahwasanya komitmen-komitmen seperti itu banyak yang bermunculan. Tetapi kita tetap berharap kepada biar beliau-beliau yang melinggih ini ke bisa memberikan kesejukan, kedamaian umat kita. Ini ke yang penting.
2: Inge muali ring 223361 nge. Sang Raditya Om Swastiastu.
14: Om Swastiastu Rahajeng Semang Boge.
2: Inge selamat pagi. Niki Nini Ita nge.
14: Ini Pacet Longge. Nge
2: durus.
14: Om Swastiastu Jero Gede.
1: Ibu Om Swastiastu Ibu.
2: Om Swastiastu nih.
14: Om Swastiastu.
1: Kenten ajang kepengge, nggih punapi-punapi.
14: Niki tiang nakena oton cucun tiang wasya oton nggih.
1: Nggih nggih, durus wenten alit nggih.
14: Niki wenten niki di samping nini.
1: Nggih langsung alit mau bahas nggih. Nggih.
14: Om Swastiastu ge.
1: Om Swastiastu ge. Oke, Om Swastiastu.
14: Om Swastiastu.
1: Gitu baru yang mau cawis nanti benda-benda pocol. Napi, nak cira namanya nggih? Adanya?
14: Niki Oton Cucun Tiang.
1: Ada, nak putu nama baos king kan ini nih. Ya.
2: Namanya sira niki.
14: Niketut Ayu Maria Bella Putri.
1: Oh,
2: nge, Maria nge, Bella nge. Putri.
1: Oton duwe hari lahir duwe?
14: Lahir
2: ngarepon kan? Ngarepon api niki
14: ngarepon
1: badah
14: tolu
1: badah ada potong-potong nih tidak siap ini ya
2: anggarepon tolu yakti nika
1: si anggaroto anggarepon
2: yakti anggarepon tolu niki nih
14: rumo mani
1: beduk
2: ada
1: potong ini bingung
2: campuran
1: nggak jelas ya kita yang jadi bingung
2: nanti mangda napi
1: mangda jantan gih mangda dan pocol tiang ngomong gih campuran
2: gih wali ring lan telepon 223361 gih Om Swastiastu.
15: Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
15: Om Swastiastu.
2: Gih sarang sirah ring titiang niki.
15: Ya, Ibu Suryani.
2: Aletan volume radio, Ibu.
15: Nggih.
2: Aduh.
15: Ampun.
2: Nggih, Ibu Suryani.
15: Nggih.
2: Saking napi, Ibu?
15: Blabatu nika.
2: Blabatu nggih, durus Ibu.
1: Nggih, Om Swastiastu, Ibu nggih.
15: Om Swastiastu, durus.
1: Ibu Om Swastiastu, Ibu nggih.
15: Om Swastiastu.
1: Nggih. Bilang yang benar, Ibu. Om, bukan Om ya. Nanti Om tante tempalnya nggih. Ampura nggih. Om Swastiastu nggih. Punapi-punapi napi yang bisa tiang bantu nggih.
15: Tiang nyagi nakenan oton panak tiangnya.
1: Nggih, durus. Enten alit, enten.
15: Dan
1: ada, maaf Ibu potong aja sudah langsung.
2: Ampura nggih. Harus
1: harus orang berlangsangkutan nggih.
2: Nggih. Nggih, emang udah bisa dibaca getarannya.
1: Nggih, biar jangan nanti menghapus diri gitu nggih.
2: Nggih. Ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
15: Om Swastiastu nggih.
2: Nggih, Om Swastiastu sarang sirah ring titiang niki.
15: Titiang bujur kukuh niki.
2: Bujur kukuh ring Tabanan.
15: Nggih,
2: nggih. Nggih, durus terus.
1: Nggih. Nggih, Om Swastiastu Ibu nggih. Nggih.
15: Om Swastiastu jero.
1: Nggih, nggih punapi punapi.
15: Nggih. Waca niki otonan titiang niki.
1: Nggih, durus.
15: Waraspati Klion kuku Menail.
1: Raspati Klion Menail. Nggih. Titiang langsung saja, apa yang Ibu ingin tahu tentang kelahiran Ibu? Apa kelemahannya? Apa yang sering menjadi masalah? Nggih.
15: Masalah neke dan jawentan jero.
1: Inge, Raris.
15: Nika jangan waca napi neke modelna.
1: Ah, geng. Begini ibu, kelemahan ibu yang paling fatal, Kalau ibu sudah dikuasai oleh emosi kelahiranmu sendiri, ibu akan kacau, akan bingung, kan ibu? Ya. Ika masalah yang pertama, ibu. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kelahiran ibu, ibu memiliki penyejuk dalam diri sendiri. Ya. Tetapi penyejuk dalam diri sendiri itu bisa akan membuat tenang jika ibu bisa menguasai lingkungan di rumah, maksudnya. Ya. Tapi kalau ibu sering terganggu dengan pikiran orang lain dan ini, ibu juga ikut bingung jadinya. Ya.
16: Iya, tijer kentan ampun tiang gede mirang panikon anikon neton becik dak gelis ya emosi.
1: Iya, makanya tadi tiang katakan ibu jangan suka mendengarkan hal-hal yang tidak baik di luar, ibu ya. Kecuali kalau terkait dengan ibu, kan bila perlu cawis dengan kebenaran, berikan dia bimbingan, kan. Jangan justru emosi kita salah kita, nggih.
16: Nggih,
1: Rares yang lainnya napi lagi masalah yang buat dapet.
16: Tiang seringan nyimpan nih karat
1: jero. Oh jangan, tidak boleh ibu. Kalau kita sering menyimpan masalah nih kan, kita akan menjadi sakit hati ibu secara. Nanti penyungkan ibu kalau lama nyimpan begitu, nanti leper secara medis nanti ibu ya.
16: Nggih.
1: Jangan nyimpan masalah, jangan, kita buka arus plong hidup ini ya.
16: Ini kan pun kendala titian jero, dan burun enten napi aja becian pun tiang menang nyimpan dalam hati enten.
1: Ya jangan banyak menyimpan masalah ibu ya. Ibu boleh aja ibu cuek, kadang cuek dengan masalah. Kalau masalah itu menggerogoti persoalan ibu misalnya, menang aja kita kadang ya. Kalau menyangkut masalah harga diri ini kan penting kita jawab, penting kita cawis, tunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, kenten. Nggih, Bu, nggih.
16: Nggih, nggih, jero maka sesama.
1: Nggih, nggih, rajang-rajang Ibu, nggih,
16: nggih. Nggih, salam jalan kali ya.
1: Miring, Om Santi, Santi Om. Nggih, nggih. Jadi tidak baik kita menyimpan masalah ini, kan tidak baik, harus dikeluarkan ya. Atau curhat dengan suami, dengan pasangan, dengan keluarga kan. Jangan menyimpan masalah
2: ya. Nggih, ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
17: Om Swastiastu nggih. Om Swastiastu jero meke.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu. Sira ning titanke.
17: Titiang ini Ayuna
1: jero. Oh, nggih.
17: Kula titiang ngewaca anak titiang jero.
1: Yang tendados wenten alit nggih.
17: Titiang?
1: Nalit enten.
2: Anak wenten, anak wenten.
1: Yeah. Oh, enggak bisa ibu.
2: Gampura harus sarang anak taler nggih.
1: Mangdo wenten nak alit nggih, mangdo pocol nanti tiang ngomong nggih, ampura
17: nggih. Tiang tidak jero pun api ya tiang niki.
1: Ibu tadi pun api.
17: Lahir sukra pujut jero.
2: Sukra napi.
1: Napi pancawaron napi Bu?
17: Klion nih ke pancor
1: sukra. Bener.
17: Upu pujut.
2: Sukra klion pujut.
1: Kalau begitu ibu tolong jawab benar, kalau nanti benar, kalau tidak salah bilangnya ibu.
17: Inggih.
1: Ibu pertama ini ibu kan orangnya penyabar, betul nggak?
17: Inggih.
1: Penyabar, tidak suka dengan masalah, tidak suka kekerasan, itu karakter ibu seperti itu. Kan? Tetapi ibu kecenderungannya sering diem itu masalahnya. Dan pribadinya ibu sangat polos, sangat lugu. Kadang-kadang itu yang menjadi problem, menjadi masalah untuk ibu, dan kemudian kebaikan untuk orang lain, karena ibu nanti akan sering ditipu, akan sering dibohongi.
17: Jakti jero,
1: itu persoalan yang ibu hadapi kadang-kadang. Tetapi apa yang harus ibu katakan, jangan diam, katakan dengan benar. Napi sane patut kita ibu nge.
17: Inge kadang-kadang jero
1: nge.
17: Kita menyampaikan bilang tidak bisa. Keton paman titi yang disuruh apa, tiang bilang dah tiang tidak bisa membantu gitu-gitu kentan napun tiang.
1: Nge.
17: Pasti titi yang dibicarakan lah gini gitu.
1: Nah, caranya begini ibu. Kalau ibu bilang tidak bisa, tidak ada penjelasan, Nika pasti orang Nika jadi tersinggung, ibu ya. Ibu bilang saja alasannya, aduh ampura kebetulan benjang oton cucu dan lain sebagainya, ya. Nika alasannya yang tepat, dan ampuneng bilang tidak bisa, nanti kan ibu dibilang sombong, dan ya.
17: Inge jero.
1: Inge, inge.
17: Nah, jero malah tidak. Titiang kan kenten mana kecil-kecilan. Wentennya titiang medue madolan.
1: Ibu, ibu ya. Dalam madolan tidak ada batasan ibu. Ibu apa saja boleh ibu ya.
17: Oh kenten. Hmm.
1: Silakan ibu ya. Inge, inge,
17: inge. Inge. Inge. Inge. Inge susama.
1: Inge, rajang, rajang ibu, rajang, rajang ya.
2: Tugeng ngiring nih
1: iya iya iya
2: om santi santi santi santi om nah niki sampun galas sampun nambahin jam dasen
1: nggih nggih tidak terasa nggih
2: tidak terasa nggih
1: jam tiang yang telat nggih nggih nggih nggih ka pertama titang suksemo sareng Pak Ngakan Wedo Pak Yangan kemarin simpang ke asram titang nggih mangda uning cap nika ke Jatin aja rumekel kada pun api aja rumekel wajah kada lingcir napi no. Tetap titiang seperti niki ya. Jadi kewentenane suk semua sampun sidarau. Nggih, ida dane sareng sami ampura titiang niki wenten yang WA niki. Judulnya bagus pisan tapi masalahnya niki kok banyak yang begitu. Oh. Ya memang kita kita ingin memberikan jawaban-jawaban terhadap request gitu. Permintaan semeton-semeton gitu. Apa yang harus kita angkat gitu. Gumanti mangde sida memberikan jalan keluar. Biar jangan masalah ini kebuntu terus jadi masalah tuh jangan. Kita ingin memecahkan segera kadi anggir sejeronin dasar-dasar satra sade membuat. Kan itu yang penting ya. Nggih ide dani sareng sami ya kirang langkung antuk titiang ningayang daging risejeronin topik wau titiang nunas agung pangampura nggih. Rares ide dani sane melat ke cunduk sareng titiang kemauan ampura nggih. Titiang tidak akan pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari WA ampura nggih. Kenapa? Karena dasar titiang adalah ngewaca ataupun membaca itu kalau bisa langsung nggih kita kita ketemu dan lain sebagainya nggih. Tados nanti ide dane konfirmasi nomor telepon titiang WA titiang ring 081 nggih. 338 nggih 588956 nggih. 081-338-588-956 Titiang Wenten Ring Balai Banjar Ben Biu niko ke selatan kira-kira 500 meter Dau Margi niko pun asram titiang nggih. Nggih kirang langkung Nunas Agung Pangampura nggih nggih
2: nggih. Matur suksema jero gede mekal mades kadeng nggih. Sampun rawuh studio Prompat RRI dan pasar membicara tambahan pengetahuan lah untuk titiang lan untuk pendengar. Lakalan rai rawuh kirimun titiang nyarengin ide dane ring rahina de mangkin. Nggih malagi bos acara-acara ring Prompat pajang kelanturang oleh Blitut Mus kantos puput neja jam 3 sore. Nah sampura menawi tawen tani wantri tiang sari makin acara puniki puputan tuh para mesanti ngiring jera gede.
1: Ngiring om santi santi santi, santi om.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda melalui Denpasar Youth Festival atau DYOUT Fest 6.0 mengusung tema Feel the Growth. Malam puncak festival akan berlangsung pada 11 sampai 12 Juli 2026 dengan menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pemeran UMKM serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo mengatakan The Youth Festival telah berkembang menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitrayatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusia yatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewa yatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Om Swastiastu. Ngainge pamirsa rakalan rai sahabat budaya sanekantun iring ditiang musikian ring prompat suara budaya Bali ring dijaja pada mengenar ring semang becik bekan dimangkin mugi panggih ditiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang ditiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalan rai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam 3 sore mali jebos nge. Nah lantur ditiang acara dulu ini ring galah jam dasa semang puniki ring acara Rahina Ayu ditiang jagi pacang ngaturan sementara rakalan rai pemirsa sarang sami ring acara Taman Penasar sana majudul Dharma Stiti bagian 8 nge. Nah rakalan rai sane kantun musikian niki nge ring perempat suara budaya Bali sane kantun mesanak utawi wintan beraktivitas ring puri ring rumah utawi ring griya ring pekubon ida dani suang-suang nge sampun mentila ring frekuensi 106,8,4 MHz nge dulu semen piar sayang Taman Penasar sane majudul Dharma Stiti.

Ingih sade dahat uang yang titiang astung karo sangkaning peswecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 bereside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami.

Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sarang sami preside panguhang titiang segeroger selamat arasora hayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang liit sesampuni punika raris darmo dulu yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawecanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalo meperwerti iriki ring jagati ingih titiang sampun urung masuk ering pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan nenten lali titiang lungsur agurena pangampura majeng ring sang merage pratnyan wicaksana pemekas ering sang sampun waragayan wacana pati jayeng lengkaro miwah jayeng arasu mangus wejogi nyinampur yang ringine ketametan titiangi puniki ingih dumadak suwecoy desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini ingih kadiasa puniku pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamastu namo sidang.

aturang titian sepengelantur daging wacanani do anak geling sir udah jening rikalaning idewo narimo tutur-tuturane rahayu nak mulungin sajo kewo ketil pesajone.

kangkaning melajahin aneka rawosan tutur kautamanen tu ngerah ring sajeroning wirang.

kawire rikalaning idewo tuare langgeng makto pikayun meh-mehan iwang penampin.

Kang Sido patut ban mikayunan kesinahannyane saking genah idewo melinggih kapang para Sido benah jeg-jegan linggih.

Cina, popinah ke dadi.

pangsingin idewe ngantos undap-undap nguyuk-uyuk rikalaning nerimo pepelajahan.

pade si deban bapun artian somalih ke si denyin ban idewa.

putih makawinan bapu mebawas buku gitu sawireh kemulan po sajo sajo kewoh tuh.

sujatianya makete tiga punika kebaos anyano tiga tuarejo.

yen kerasa yang guru mirip ide wu nu samari kalaning ngidep.

何かなにゃねとはなわんやんとちにんちんぽじゃらねらはゆうちんぽじゃらねたならはゆうねん。

ninggalang babu winyan unuk kruneng budine duduah subuh mapeteges kuning yen nawang dening

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih sarang sami sane dahat uang yang ditiang sane kansun susadio miar seyang acaro taman penasar kadi mangkin. Inggih sampun para sida kawajian iwawu ering kawin tenan daging cakepan geguritan darmo stiti sampun ke darmo gitu yang antuk para semeton semeton titiang. Inggih sane mangkin rauh galah haring titiang jaga melik bagang darmo tuleyang titiang ering kawin tenan sane sampun para sida kawajian iwawu
2: Gusti Putu Sucinta.
3: Nggih, pun.
2: Nggih, kiwawu Gusti ngwacen.
3: Oleh doa pada wawu.
2: Nggih, mangkin Gusti ring titiang dumun beli bagan ten kenten. Sinarwi kepiar sayang untuk semeton-semeton sareng sami. Kedadosannya ni tiosan ring ngemoseng napi dari warga satu nggih. Nggih. Sampun darmo arte kamu kandun tanda petik nyangkek malih asiki mangne ke bos catur warga sane nyangket ni kecen
4: mokso
2: mokso
4: sane siduri
2: berak kocap ni ke ngerah ngeruruh ni ke lep sane mo artos tapi kusi lepas
4: lepas bebas, bebas luput
2: hilang
4: hilang
2: tidak terikat
4: nang menil
2: zero kosong
4: zero
2: nol
4: nggih dados
2: nggih yen dados antuk santut ngemoseng zero niki
4: nggih zero
2: zero zero niki
4: zero.
2: From zero to hero
4: oh binado bindo
2: nggih from zero dari nol niki to hero jadi pahlawan guling sing mendasar benapa pang jadi pahlawan from zero to hero
4: dada super hero
3: ah belum itu lantang jadi dia kan ulung ni cara buat tamblung hebat jadi to hero
5: ada ulung
2: niki ngomo semakin mokso setelah banyak-banyak diberitahu oleh sang meraga nabi wawu ketemu ring sana ke bos tapi jenana tiga
4: jenana tiga
2: ngeh
3: wih wih
2: ngeh iki wayah santajan pun niki sampun ngemosong jenana sana ketiga niki
3: sikat umur wayah ya
2: ngeh asiki ampun over set man
3: Perseng mati mampu gino cek saya bukan lembar kan
4: yang tidak madan janano janik jenano
3: oh meteriosan
4: meteriosan
3: jalan
4: jalan nano tidak
5: yang ada jalan
3: itu perseng ni kau nak
2: pilih
4: lah mungkin sampun kena super
3: hero
2: Overset
4: makanya jenano mungkin.
3: Nanti ya lantai.
2: Nih jadi gusti kade penika wawu urip peniki kepah dawak irago menawi di bawah 50 satu nih. Napi Brahmo cari gerahasto ngeroh sangu sangu sane pacang ngeroh irago sangu urip.
3: Dasarin Brahmo cari ngeroh ilmu pengetahuan
2: ilmu umun. Pengetahuan ane, kemudian abdikan nike dari sejurni gerahasto asramo boleh arto kamu dasaran ngantuk darmo pacang ngeroh sangu
3: urip yang sampun poling samu urip nih
4: sangu
2: sangu urip
3: mendek ingat dulu kau dah
4: ulen tuni yang sangut kada nak ngerti
3: mun mun yang sampai lap mai jangan
5: ngah tu samu
3: ke samu sangu ja samu eh anu tu
5: tu
3: deso petawang petawang
2: sangu urip nih ke ajeng-ajengan tertadahan mangdo persido agar ragu hidup makan untuk hidup bukan
4: hidup untuk makan
3: yang hidup untuk makan ya
6: Dari
3: amare si kan awak tandot laran.
6: Jadi bakal tanggal lah.
3: Pecah rojak si maji jadi bakal. Cara si dan belanja.
6: Bambak pada marto, bambak.
3: Kali ini bambak.
6: Gede dan ambak.
2: Sampun harus nincap wano prasto biksu ke wawu yang tani wang antuk ditiang ring niti sastro mungah nika kusinge de disampul lingsir napi pagurwakan kena nika
4: tengah heng tuh san wacana gengento nah, patilaring nah, tanu pagurwakan
2: patilaring tanu pagurwakan
3: patilaring
2: ningal ningal hidup nih prajen.
5: Aduh.
2: Meninggalin
5: apa
2: meninggal?
6: Meninggalkan urip nih.
2: Artine
5: ngalain pindah
6: gitu. Di sejroning rago mlajen darmo kauripan sampun lantas nincap ke big. Tapi ada biksu,
2: wano prasto biksu.
6: Wano prasto baca ngerah darmaning panglepasan.
2: Panglepasan. Yanton kentan.
6: Dan ida lakar ngancit anune kerise. Yang yeah. Sepanjen malu darma penglepasan yeah. Itu nyangkut bisa
2: di gerahasto
6: nyangkut
2: nyangkut ereng rabi
6: yeah.
2: Nyangkut ereng ngoko
6: putu
2: nyangkut ereng putu
6: termasuk
2: nyangkut ereng mobil,
6: mobil.
2: Nyangkut ereng sepeda motor nyangkut ereng napi tanah
6: nah,
2: nyangkut aneh bangunan bertingkat
5: aneh umah milah ilah.
2: Itu yang ditinggalkan yang ton calo kok mungkin
6: jasur parimito PC bisa nyangket.
5: Ya kok ini. Apa aja sangket. Wes terus ya ya.
6: Mulai rumah gede, liu lah ngelah dagu tenaga pembersih terus keladan cleaning service.
5: Pas pas.
3: Anu sing ada nyangket-nyangket terus. Jangan nyangket-nyangket nang gede kalau
2: mawene wenten saatne sane nyangket. Ampo kene kapan mesti kalis lepas niko.
6: Di anuwe dinincap ke biksu ke wadu prasto dengan dan
2: ini mawenem yang tan ampura gusti yang sampun yang sampun ngancan-ngancan lep ngancan-ngancan lepas menderbe oke menderbe menantu ini, nah jani bu suwot bertugas bu ojani membayar dan lain sebagainya rago ngayah jani ditumo
6: yang tadi banti yang umpamang kadi pesawat ulang ulang aling ada nih.
2: Ada tahun ulang aling.
6: Ulang aling, kena ulang aling.
2: Ulang aling.
6: Ulang kaling, bedet bedet itu dengar. Likalannya kena nyujur bulan nih. Kudang proses nih ke. Berapa lapisan dilepas? Wenten penggerak dumun yang disebut dengan nuklir. Tus, mencet. Lepas balusik. Sekutu si Dori lepas baru hidang melandas ke anu ke
4: batu bulan
6: nih.
3: Jangan bocor lagi. Jangan nuklir bawos.
2: Padot padot akan nyujur sesuatu nih ke
6: yeah.
2: Yang paling serhana pun dumun sekali wenton busur sarang panah.
6: Panah he.
2: Pasti bentangan.
6: Bentangan malu.
2: Mau lepas mengenai sasaran. Nah,
6: mungkin dia kuat di dagang hidang mentangan. Kamu untuk kerjoh nih akan meresap.
2: Kerjoh
6: nih. Yendo mentangan terpik. Kita ya cara bedil-bedilannya memimis ban lempeni klepet
2: nih ian pas ngencot ban santut mentangan nih ke
6: pegat
2: dewa bisa lung
6: atau talin nih pegat
2: pegat
5: akhirnya nekian pelajian si manu nih kapan menang
2: pada akhirnya begini mau sebelum meraga masuk sebelum masuk jani ke catur asrama bang rantas iraga contoh ten mau ninggalin gitar.
5: Tapi
2: gitar.
3: Spanyol.
2: Ten mau ninggal, ten mau letak ayak senar gitar itu.
5: Lat mau anu membat di.
3: Awas, awas senar.
2: Iya target basenu sing memunyi.
3: Jangan bas kenyat.
2: Iya bas kenyat masih hilang munyi.
3: Nada, ada kena balut itu.
2: Nih keseimbangan.
6: Kau juga dengan nuang kenang itu kan?
2: Nih,
6: pengyak ini cedutnya apa cedet dekat ale?
3: Karena
2: api wadon.
3: Yang ini mah kenang cedut kan? Ya tabun enam, lalu gede nana cedut wadon.
6: Apaan panggulnya gede?
3: Gede nana. Oh. Ya karena ini mende. Tulung, diman-man rompong jinya dan cedut.
2: Niki mau murdani makin matakan kalau untuk uniko. Coba yang mulai.
3: Kalimang itu dengan kalimang. Si kalimang untuk warung.
4: Karena sampun ya mau kiri panu mayo.
5: Apa kenal?
4: Rekreasto makin
5: panggul itu.
4: Kewanah prasto makin.
2: Nih.
3: Baru mande metakon jak selawat waktu pang nutung dia mendakon rumahmu ngin yang sih.
6: Asal ampun nyujur wane-wane deke sepi. Napi man lakar peluang gue niki ya pun belajar lakar ngicalang benang pengikat tali
2: pengikat niki. Pengikat niki dengan menyerahkan semua-semuanya
6: kepada anak
2: semua tanggung jawab niki udah mulai lepas ke tanggung jawab
6: bonyadep apun ning
5: coba jawab aja Den Murdani tuh kan bos yang bani gitu.
6: Tuh bapo bon 6 dasar tiban di sejeroning lakar petendunan bapo bon nyade jening jadinya lo ketuan bapo nemo tendunin bayar
5: aneh si malu
3: gimana 6 dasar 5
6: ini kok kan sesuai
5: aneh si malu lepasin yang dia nge utang ya bang manu serang
3: ini yang bapak numayo gak lah ngutiang tuh sangat
2: tuh kan nebo
3: ngerti yang gak lepas ke dunia uyan jadi si mikir gitu di si rago kal ngalin ya ikhlaskan lah
4: nge ya na ampun keluan-luan mungkin
5: keluan-luan Kelolohan Baru kelolohan
3: Ya nama selolohan Nah ceroh sing banikin seroh Timpal kena di samping rata no obor set Nanti gelam kebo dingin netwar antara keluar di atas dan keluar bawah pun beranak
5: aman, aman
3: kan
5: keluar-luar
7: Ya nak asubo di mokalan-kalan Ini kau nak asubo nyerah Nah.
5: Nah,
7: ini lanang
5: tegan-tegan ini
6: kok lima.
5: Nah,
6: terus malu. Sesuatu
7: sok
3: nih. Sok nih. Sok
2: nih. Ayan sok atau apa isi itu?
5: Dagang-dagang.
2: Apa gento pasti ngeragau nawang sok isin sok apa gento?
6: Lebang mata misi ya?
7: Lebang mata.
2: Bien apa bien misi?
5: Isin gumi terus yang isin.
2: Iya, lebang mata. Inti ini cem. Jadi cem bertakon saja ragau nawang apa sing?
5: Kunyit-kunyit.
2: Saya raga nawa apa sing tu nyamak teng isin sok dan lain sebagainya tu.
5: Wentan kalwaso Riko, wentan nak manjina pada.
2: Sang guru takkan
5: di bawang sunat abion.
7: Biu pernah
2: intine misi kunyit, misi keladi, misi enongan. Tujuh nak nenganten, pang mekenyit, pang nadi, pang ngelenong. Itu maksud.
3: Ini istri ngemakelan nungguan ini ngelenong.
2: Mas, isi itu itu apa?
7: Itu bungkong nih, itu nih bang. Itu nyen, itu yang dijadikan nih.
3: Dagang mas, tadi blok-blok itu. Waduh, mapi-mapi belum, kok.
5: Dia kadang dia ke baso-baso, kan misi bungkong, ha?
2: Kunyit keladi endongan tuh tanam di ajang betarayang guru mohon ke beliaunya di luar nih di betarayang guru. Masalahnya sing gitu man. Ada lantas sintawang merasa lantas ngelah ampuro sampun kenten merasa kepriayi itu kenten. Di saat mau kala-kala ni ke nak lian
5: orang negan,
2: nak lian orang ngabesok.
5: Nak nak lian mana?
2: Wei, payas aku payas. Wei, nyen nene mula ke mekalan-kalan mengarungi hidup ne. Iya apa raga?
5: Susah John, adon kita ngek saya.
7: Nak negan pada nak lian
5: bisa.
2: Kemudian nak lian orang negan mula-mula raga dah tanggung jawab. Tetegan raga lekat mai ke gumi ya.
3: Kalan-kalan tuh.
5: Makna ne niko boten uning ngene
2: kan. Awene istri maluan ladies first.
5: Yen kula ning ajang lanang malune ya sane.
2: Ladies first. Ni istri maluan ni lanang abot tegen-tegenan dicemetilah mereka itu dalam mengarungi hidup.
5: Wenten sampat lu
2: kan. Wenten mangku yuma tiang santut dawak setiap ngantap bantan pasti dan ni ngemang pengarahan-pengarahan. Ni ragawa napi ngene tikah dadakan ni lamang perawana. Dilah ragone nu malu peragatan kamu bang kamu peta bangidang ngelahan sentano ane rahayu
5: aduh apa sakit
3: dan kenoken pos tiga cing tiga ni perawan
2: ampun ne jani lebar jap kalau bogo subo lebar ne gisiang ne ajang ne nasi ngajak bisi apa tuh ne lo ngisiang ne muani ngisiang saling suap
6: sopin.
3: Aduh,
6: saling sopin.
5: Wes saling sopin.
6: Nggih, sopin.
2: Saling sopin. Jane dene amun to gen yeh di jor.
5: Ampun telak
2: kenyang penyedus dene ya. Nggih. Ampun pebato ya dadu saling minum.
6: Mangke nyambung sarang napi nini kangen jero lo camplung wawu. Nggih. Wentan sampat lidi.
2: Nggih.
6: Dikengkene jek sampat hangon nyakan kuran ne.
5: Salah.
6: Kan malunan menjalan itu. Sampat padahal tenjen iku tujuane artine meleset jauh.
2: Nggih.
6: Dikdeg ya cemeti dia.
3: Cemeti ya.
6: Nah,
3: jek sampat tuh jajana muleh ni
6: mau muleh.
3: Oh, mari dan
7: makan. Pada di muka niko.
2: Nggih.
7: Berapa?
6: Berapa?
7: Meraging mesimo-simbo.
6: Mesimo.
3: Simbo dan ngaden kan, Mbak?
5: Yang pasti.
3: Tahu lu kene kotor
5: no, do.
3: Oh, yang kasih tahu mulah rekan mulah.
2: Nah, walaupun agak nyaplir bende, itu tetap dalam hubungan dirage ke dunia niki. Sing edang peragat hidup kedidian. Manusia sebagai makhluk individu, taler sebagai makhluk sosial. Nincap berah mencari, nincap berhasta, nincap wana prasta ngelepasin. Mawena radis sang merago biksu ke yang tani wang untuk ditiang makto sampun ide cara nak ngide-hide
6: ngide-hide biksu dah
2: biksu nak ngide-hide dok ada ngide-hide tau
5: gini kong internet lamaran api nih kong
2: man manarto sangcut nuna sayong kedek sangcut. Niki durus sapu napi santur kalau menang ngamun niki di gerah astra-astra mogel. Tinca apa kewaripahannya malah yang tak kena dagar tadi kat niki. Begitu biksu itu mendatangi rakyo mengingatkan.
5: Oke,
2: mengingatkan roh mungkin sesampun ketemu sangu urip sesampun bahagia roh mungkin sangu pati. Oh. Bakal hidup kali pernikahan Gusti Wawu pati lareng tanu paguru akan
5: mungkin Gusti ko nikah Wawu nih ide-ide niko bukan jalan ide-ide aja nget nideh hirage supaya ingat kan
2: mengingatkan
6: iya nerarakan mungkin ring kekuop keluarga umur aman nikerin sejurni ngemargi yang sanyasin ingian biksu kene nak ampun tengidang gaya napi sudah idien cucu yana waneng napi ke keperdu perduweane sana sampun dumun duena niker serahkan angin pianak lan cucu nah mungkin kan niker simul mungkin angin kadi bawa mangku wawu mengingatkan kepada wargi yang lain dari lagu ngide-hide ngenah kepada masyarakat yang lain. Nah Nike mengingatkan bahwa jangan anda tinggal di sana saja. Mari lanjutkan wano prasto biksu kone.
4: Ini menawi kita patar yang kewentanan wano prasto yang kemas wano prasto dukirin nake mereka ke alas nangun yaso itu sampun Nike santokan yang makin ten wenten alas sana pacang rauhan makin dari napi gen wenten ring sejeroning alas pasti ke wenten para brahmano sana melajahin ini sarwo tutur niko ke bos isik dikalani ngewano prasto carilah orang-orang roh aniawan tetap niko
6: siosan ring puniko ya diasto nering koto sana ke bos rame secara kasat mata pengidang irago kerenyujur wano prasto ngeresepi ngalih ngeresepi di rame ni niki ini mewah kan wanta dan desne kengkeng carane ya diaston bergelimpangan dengan harta benda kekayaan dan lain sebagainya lepas tuh irago satmako sing lahang
2: nggih artinya tetap nika dipergurukan
6: dia
2: tetap kerorah nika kadi pernikahan Gusti Wawu ngerorah irago sang merago brahmano sang merago pandito sane sampun janten ide persido lepas
6: ya.
2: Pertanyaan berikutnya, siapakah yang akan bisa membuka ikatan kita?
5: Siro Niko.
4: Berarti Niko, sampun orang yang tidak terikat.
2: Orang yang tidak terikat.
6: Menak milu metegol akan...
2: Ada unuk metegol yang mau makin. Jero, kelihatan bos metegol tiang. Jero,
5: kita
2: mengatakan, tiangin kari metegol.
6: Iya, nanti tenuk kerikat, ide sang merago brahmano.
8: Brahmano.
6: Sang merago wiku wikan.
2: Iya, wiku dasar rerah dah makin sang sani nenton metegul, riantuk sang sani nenton metegul, pacang persido ngelepas irago ane metegul.
5: Melihat sang sesuatu.
6: Yen punya luang tegul ada tegil ya tegul. Aku jadi luang tegal. Mengecil tegal.
8: Mas kenal.
6: Iwo, iyo,
8: iyo,
6: iku
8: yang saja.
6: Tegal gundul.
8: Iya saja, ada tegal gundul. Ada nak tagalan.
9: Kambing besar. Rumah RRI dan pasar. Suara budaya Bali.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
11: Suara Budaya Bali.

Pemirsa, saudara pendengar, Pesta Kesenian Bali PKB kembali menghadirkan kegiatan rangkaian yang mencerminkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi Nusantara maupun mancanegara. Berbasis agenda yang digelar sejak pagi hingga malam hari, tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tapi juga berfungsi sebagai media edukasi pelestarian budaya serta penguatan diplomasi budaya melalui kolaborasi lintas daerah dan negara seperti penampilan Bali World Culture Collaboration atau BWCC dengan pertunjukan tradisional Bongsang Talkum dari South Institute of the Art Korea Selatan pada 2 Juli kemarin. Selain itu, pementasan drama gong pada Kamis malam menampilkan paguyuban peduli seni drama gong lawas. Ketua paguyuban Anak Agung Gede Oko Ariano kepada RRI Denpasar menyampaikan, penampilan dilakukan persiapan sejak satu bulan lalu. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali eksistensi drama gong sebagai seni pertunjukan khas Bali yang pernah berkembang pesat dan memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan seni teater daerah. Selain itu, rangkaian kegiatan PKB pada Jumat 03 Juli hari ini akan berlangsung kriya loka pada pukul 10.00 WITA di kalangan Angsoka, Rekes Dana di kalangan Angsoka pada 15.00 WITA, Fragmentari pada pukul 17 WITA di Gedung Kesirenawo dan Rekes Lano Petopengan di kalangan Ratna Kanda, Rekes Dana Tari Kesenian Rakyat pada pukul 19.00 WITA di kalangan Ayodhya. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Rekanan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak kondisi sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya raga nak rawas angin.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pilih malih sana mangkin katerunin ayang. Wacanani desang peragayan wicaksana. Ngini kang sani kaucap ingi punike pancen riyo.

Nawi teu jenar galang ngantuk itu ngemaosan. Inrieun dipune ke janten. Ke baos manah tanja tiosa.

maka sami menawi wilangan sane wau ering dije dasaripun wandah ering manah puniki wiwitannya.

daging ngasah punika kaucap keweruhane dasar-dasar puwilangane sami punika sampun ering manah manah maka sami wiwitannya ne.

Barak itu pesan yang kesujatiannya telingpang saja sidel tatas bani dewa nawang tu makejang.

Natugas teswo darman ganen apo to senjadolen gas yeuna tuah ngisep tuane madan cumuh to subuh pejalanan.

dewa saja tatas nawang ane tetelut. Wah, kebawasan tiga, jenyana nyentekin.

0: Sian radi ban sanang tekekang pesan ngisiang tu jenis sing jadelen tuah budine.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Kewajan pupuk napi.
3: Kan
2: pupuk.
4: Kesan yang dados dasen rieu dengan ten jenten iwang antuk dijang miragiang punika wantah rasane bersumer berpusat pada lidah ingin muncul layak eh atau pikiran rasa punika wantah nering
5: bersumer pada pikiran.
4: Nah giring-giring makin diketunas napi makawinan siosan ring kebaos punika wawu bersumber saking pikiran dadosne sekancan napi sane kerasa yang taler punika termasuk penyakit tuh saking pikiran kocap berapa ini ke Gusti Madena yang
6: santukan yang renakan ring sejeroning inrio itu sepunika pikiran punika kebaos raja inria.
4: Oh raja ini kan?
6: Ingin raja.
7: Atas wentan bawa sanggustian.
6: Ingin makawinan wentan indria perasa, wentan indria pengecap, wentan indria mata, tenen nyingakin, sami-sami harus lapor numun kepikiran nih.
4: Ani ngontrol pikiran nih kan?
6: Ingin.
4: Berarti yang tiang yudete nana. Jika kita nggak punya, jika kita malu. Nyakup aja, nyakup dua yang penting. Jadi pikirannya dengan lu niki.
6: Nika sana kentan dumun, sana mengendalikan dumun. Oh. Yang tanpa diikut sertakan dengan pikiran, walaupun punika mata memandang bisa dan kecingakin.
4: Ah, makin dumun.
6: Sekadi mata barong.
4: Lu makin dumun, gue putu.
6: Iya.
4: Setuju nika. Oh. Yang ampun cingakin, jelas yang ten diikuti atau dibarengi dengan pikiran.
6: Inge.
4: Tanpange kok
6: ini. Tanpange. Satu kan sapun iki.
7: Gampang.
6: Gampang. Tiang mau cek cingak, sih ngetan. Cingak di tiang ibu Made Murdani. Pikiran ten mental record, mata kon. Bu Made mental diajang san. Tanpange, ngetan.
4: Padahal pandangannya mereka.
6: Inge.
7: Oh. Oh berat, Kang Yo. Tidak terpikirkan.
6: Karena pikiran tan sarang mereka.
4: Nangoman apa pikir nangoman?
8: Yang hiap,
4: sanjur,
8: sanjur kan. Hiap yang mahu napi bakat dan kenal bawot. Dia mahu napi saat pikir nanti yang dan memikir.
6: Kenal
8: yang kenal.
6: Nah sekali ni ke sampun. Sepatutnya nih. Kuping untuk mendengarkan karena tan kesarangan atau pikiran.
4: Tan birang tadi.
6: Walau pak tan cing tan birang.
7: Akhirnya birang ya tapi tan
8: mengerti.
4: Tan fokus.
8: Adi aji mau anak poding yang kalau cak.
7: Sing masuk.
8: Sing masuk sing. Pak aja singa ada nado masuk.
4: Wah. Berarti pikir.
6: Pikiran jadi ke pengendalian.
8: Tidak jadi konsen ada.
4: Wis bahaya.
7: Konsen. Akhirnya pikir nang omano gandrung.
6: Nah,
8: ini mikir ini bimani kengken ya kagak
7: nah. Bimani kan pikir sih kita berarti. Mungkin mau made dunia ngajak ang nyoman. Bong ngalah kopi man. Gitu.
6: Nah, niko male.
7: Habis yang masaut nyoman.
8: Kapan bekali aja kan maya soalnya tuh. Tuh kepikir, pasti pikir malu. Maya ne maya tuh.
7: Pikir
8: ngajak man persaja kena. Yang belum sing ada kenakal merasa miliknya.
6: Kan ya mentan mereka pikirnya tuh sama mereka.
8: Sampai itu di sungai apa pikir lah apa sih gitu. Gain pikir.
4: Gak jadi keru.
5: Nih. Oh kadi wah sudah nih wadah sumber sami ring mana rajin dari ya.
4: Rajin dari ya.
5: Itu konsentrasi, itu nang otot di empal sih konsentrasi yang joh pikirnya tertawa, tapi kan orang tuh belum tentu tahu kita.
4: Padahal kadi gusi putu mungkin nampak melingkis sekarang.
5: Yeah.
4: Jero Jamblong.
5: Iya, bener.
4: Ampun kayune natan ya mereka. Biar mekosot.
5: Biar mekosot. Yang
4: kulit mereka kan berasa niki.
5: Nega apa?
4: Ngerasang napi ya. Napi malah lawan jenis. Wantan yang kayune ampun tan mereka.
5: Dan hidup kan sesuatu. Dan hidup
6: ada getaran.
4: Ya jenutut madia biar joh.
6: Mau ada getaran.
4: Ya, ya.
6: Kanti si wani mertano training.
7: Sampai nepulas di kanan. Ya, ingat.
8: Akhirnya kan tergantung keadaan, sikon, kepentingan yang cerita kuno mau sah, yang mulut tenado rasa biar jebiak biar lagu sem kita
6: ada
8: kembali ke lagu segar normal pengengkian.
4: Oh, ini nado kita
8: dong. Yang bisa karena pantas yang peduli dengan keadaan pemandangan nah seperti itu.
6: Nah,
8: yang kan sebelum lap dagingnya bagawat kita di sini.
4: Artinya ada dua kemungkinan mana yang kita.
6: Ingat.
4: Abesik mulu saja sing ada kayu di cara dana umpama kita mulu. Kalau nomor dua mulu ada sesuatu kelainan jadi yang umpama kita.
5: Kelain.
4: Nah lain tuh umpama.
8: Dan si menang lain ragaan mulu. Jadi kelainan ragaan. Ya terus aku connect dengan sastro sekali-sekali tuh nak pikiran perlu mesti refreshing. Itu
6: berefreshing atau rekepressing berarti tetap nih kau pikiran
4: nggih tetap pikiran
6: ya di Aston kondisi dan logik
4: nggih
6: misalnya no dan sapu niko pikiran wenton tapi tan mampu
8: nah kena ada bayu
6: no
4: kekuatan dan medue
6: tinggi kekuatan pikiran tetap nih kau
4: pikiran wenton oh nggih
8: pantas ketika bayu dia kenal dia ada aja mau yang gitu
4: belum kemampuan sing lah
8: sing gitu
4: men
8: anggap mok
4: betul
6: oh benar
8: sing teman tenak mok do man
4: untuk gena
8: tapi apa dan mak dia bawa anak nanda iyo ada aluno yo rampe nak kampi melune itu
7: sampe dulu akhirnya
8: di kandang
7: sampai
8: ya
7: bagus itu.
8: Nah kan
7: ragaan kerenya sih.
5: Oke. Yen sing bang pancen Rio
6: rugi. Tanya hidup.
4: Nah, iki makin memporsikan iki ampun mewah.
7: Sami niko medaging untuk kenten
4: ya. Eh dakti niko yang setuju saja. Dua neng yenten niko dagingin, artinya irako teteng lah. Kenapa nu arti dalam kehidupan? Artinya jek melempem.
7: Tenggelah semangat.
4: Kewalo ngemang takaran ini. Ki cari dos obatnya harus dosis di depan. Bangsen lebihan
7: dosis.
4: Bangsen lebihan. Nah, ni penting lebih.
5: Ada cairannya tu. Benda nak penyengatnya butuh. Tapi tenggelah rasa nafsu dan ni kau kengkini cara ni berasa tepuk. Jegek nampak nawang. Tapi nawang rasa nafsu. Kan pacen Rio. Kan sing itu ni ke matanya ni ki.
4: Indra kenal dan.
6: Dan.
5: Mana
6: kengkini? Ulian ngandong nak rumpuh.
4: Apa doh? Kengkini. Ngandong ngai-ngai. Nak rumpuh ni kan doh?
6: Nak ngandong nak rumpuh.
5: Orang kan menjegang segitu dengan apa?
6: Nawan ada ingatan nandong.
4: Ane lumpuh ni kau tak ingatkan?
7: Ane lumpuh ingatkan.
6: Ane nandong tak ingatkan?
4: Oh, demok don.
6: Nak manjus ingat nak kena lumpuh? Maso ni dengan nandong ni butoh. Pasti dah nak manjus gitu. Ben.
4: Oh, niko kodo. Niko kan anu napian transfer tenaga.
6: Indra keenam ya ampun niko.
8: Ya najik mawasnya. Aji nak udah ngelah mesin nafsu rasa dah.
5: Ada besok kena anak juga ya. Kita tidak pikir tuh cegeng segitu ya.
7: Iya.
5: Boyangon kodo ya.
4: Wendan mekudang-kudang.
5: Nah, kudang-kudang.
4: Dua ini yang kan nak memeduhi pasuitran ring anu mahatmia. Ring pertuni, ring kediri kan persatuan tunanetra ni ke tiang nak mulut dan tawang jenang tiangnya asli ni jaga-jaga orang bagus tiang kita double kediri bagus ni artinya napi uli raos mungkin begenten lantasan dengan perasaan ragane nyambung nah ni ke kebawas jag bagus jag ganteng genter Trotan dulurung jantan dengan tanya tanggapan ragane.
6: Raso, ni sampun.
8: Nah, ni kau contoh si Haji ke tiang nu lebih memperdalam contoh Nyi Bono tadi nak buto dan nafsu ni kita garis bawah nafsu ni. Kan ni. Nah, ya Haji kan boleh bagus, padahal sing bagus tak terus tinggal tu.
4: Nak ulian raos eh.
8: Raos.
4: Yang ni suarane ngerinting jerem bolo jamplung jegek sajan
8: rinting
4: lepang kader
7: mulo
4: jegek nak kita
8: cak beli mangkano aja mau madai
6: di samping niko kan santukan sampun maso
4: nih
6: yang sekali buah-buahan sekali entik-entik ini pun masuk mau bunga
4: nih
6: jok pesu aja bunga ya itu kan tawang ragaan nih
4: nih
6: kita nge sana tuna netra sebenarnya nge sana cedang yang sana pun masuk ini ke Semarang
4: nih
6: jok saking napi ini jok wintan jok sana pacang
7: bodoh
6: nih
4: yang neraka rintik-rintikannya wintan bo bunga dengan dan yang ngerasakan ring kemanusiaan yang dengan uang oh bo menek lengis tandus aneh
6: ah.
4: Sekarang Riko ngewetuang anu vibrasi ingian ambu inge. Aroma ah.
8: Kembali dengan perubahan menap yang memang harus masanya dia berubah berubah dari tingkat satu ke tingkat lain ada kan dia getaran ngajak pikir rago mekena ke kene ke kito tergantung kepentingan maksud ya
7: dan padah doman cuma menyingak lagi melihat dan padah
8: sana kau kudu. Ini bener. Ya ke padah aja sing lemah muto sing lemah bongol. Nak raso kembali nak buyu kena nak kan sampurno kenapa?
6: Ane mah jalan mesti ya muto aja bongol.
8: Ngil kan dah. Pen aja kene mau gede sidang normal kaya. No masih. Nak raso
4: kemampuan sing ada.
6: Nah. Bos sing tadi membangun tuh kena jalur hijau.
4: Malah kena jalur hijau. Malah tuh utang kena dari pemali tadi.
6: Nggih.
4: Dan mabuhnya ukur kemampuan tapi ya sakaluire
5: udah umur mangkit nanti
4: sampun sikat bidu dah
5: nu benah neto
6: hari
4: nu benah neto kan nu menbelah ya lah dia kan sangat benah tadi jauh ya selip neto kita ya mirip bang
8: makanya nah, boleh berubah sekat
7: selip
4: nah artinya puniki napi ya sakaluire sana kekaryanin sana kapiang selalu setate punika mewali malik ngukur kemampuan duaning yenten iki ukur yenten keniang yenten tercapai dengan cita-cita tapi yang kita harapkan berarti niki ampun ngewetuang aneh madan kecewa yen ampun kecewa maupun do kecewa
6: ada sakit hati
4: nah niki nah dosne pengiragung ngidang nampi oh iragung namunnya kemampuannya kang wah mau nge ngelapis 5 tali rupiah dalum meng beli
6: nah ngelapis 1 tali beli dalum ngelangi bisa itu
8: hahaha nyap ya dalum nah lu ada dagang saya juga itu saya
6: balik menang apa pifes tuh
8: 1 tali apa dalum masih bisa membelanyau tuh ngajum lah tuh yang bawang 1 tali kami dalum aja aja sama tuan kapilnya
5: tuh ubah peranan tuh dia klepon beli 1 tali tuh
8: ini pun nasi apa pemali dah
5: bakto di sarang sama saya oh iya sekat pun dan juga
4: nah nih ben pun dan juga atuh
5: prano prano kelarang man
4: yo
5: prano kelarang do truno kelarang oh ya nebe baru dah asu kelarang kan gitu sarang sama saya
4: wendan wendan
5: kan gitu nih
4: yang yang punika yang bersidayang nak loh punika wendan liwat kan dan iraga yen cara imaca nika angapo songok daging dengan dan
6: eh
4: yen ides prana punika ke kayunang
6: watangan
4: watangan berjalan
7: dengan dan berjalan
4: bagi berjalan ubah prana ubah prana ubah niki ampun
7: mewah tapi yang ngubah tuh ubah
6: jek bang yang jodoh mun pas
8: yang dia jodoh ubah aja
7: karena bang yang jodoh
8: ada merubah yang tadi uang ada kembali je kepikir
6: kan sampun wentan tu nyaman pun wentan unak-unakan tu sampun niko kasal sampun di atas 60 sampun ngewano prasto niko ambil anggap niko
4: nah jangan puniki duaning punika patah pemargin catur asramo ni sarang proses kewentanan ike kupu catur asrama brahma cari menuntut ilmu megae keras angin bekal geraste dengan dan
6: yeah.
4: Geraste ampun jagain api nika mambil oke okay. Liwat nika ampun wana praste lan biksu ke ya niki nerekang ring proses kewentenan kupu-kupu ni ngawit saking daloh kan putih bersih mulus nika ampun dados susan dados salo kan dados ulat di dados ulat di niki sampun jatuh napi pak
5: tuh nih bo.
4: Nah niki akan memilih
8: dari proses pertama menjadi kang kongkong niko kan
4: nah makin tahu ke pompong
5: kongkong punya kongkong
7: gila ke pompong
8: sih kang kongkong
4: bahasa balenin dia nawang ke pompong man
8: tapi
4: kusil
5: ketekong kan
4: ketekong adane
8: ke pompong dan
6: ke pompong
8: lebih dan berubah
6: tuh aduh semua berubah
4: ini pada tahapan nomor telu nih mengeningkan
7: mengada nikah sebenarnya ulat nikah dan dari megelor dari ulatnya
4: Yen jelek nasib bulat dia tu. Jek ada siap nak pokok jek tinyak anu no pantai ke mati ang ping segel.
7: Kan kan dia tadi ke pompong.
4: Dan babinan yasane niki perlu proses talar luwung yasane ulah dia nika kembali dari kepompong dari kusi ampun nguwane prastra menyepikan diri
7: dan bang ama don-don ben memilah
4: dan
8: nak sing yo don-don nang sing mah ulah dikengken luwung anu yo bisa yo nyonyo sabar ulah teh
6: ya nak ulah bijal tu
8: tapi ulah bijal tu cak kok ora kone orang ulah apa ulah bijal
6: nah
8: dak mati nak sing men nyongin yo bisa
4: ampun salah dasar yasane tutup di kepompong pompong itu di kusia di ketekong itu mare dari kupu-kupu mawinan kekenyir nak memukur nanginnya kupu-kupu ni ke saat maka sang yang atmo sang pun lepas saking badan kasar ni
6: maka ngisap sari
4: ampun pun sampai saya sari ni kan mereka mereka tenang kemana-mana tenada nak intimidasi
6: tenada di kupu-kupu malam ya roh
4: adik kau dikasih petangnya ya kupu malam yang semangat kupu-kupu semangat mawinan asal amungkin je aeng ni dugas nu dari ulat ni bijal nih begitu inahnya dari kupu-kupu coba buktian
6: santukan di kanton dados ulat dan iko
8: nangin lembus ini ngurtong
4: ngubah ulat nak
8: tiang raya rawas itu men
6: di sampun di kanton dados ulat iko kan sesuatu yang menjijikan
4: menjijikan
6: tanado nak deman nyengakin
7: nyakut takut
6: nih
4: kemudian
6: berpikir ya ulat kemudian ya rago sing liu nak sing nemonin apa ya pasti rago bas liu makan ngawak-ngawak nih
8: itu
6: marah ya tasan introspeksi diri nahan diri ya tidak makan tidak minum
4: jadi kusia
6: di sampun menjadi kupu-kupu yang cantik
4: nih
8: ayo kemong isap sarin sarin pe sarin tanang
4: kan ojo masih yang pemuda nih sarin pe teman
6: mana anda ya beli nyoman sarin canang
4: sarin canang menemilah muduk anda kita ya
8: canang penjati di pesantian tuh.
4: Yeah, oh pun.
8: Iya ini kok
4: galak he?
7: Galak, ampun.
8: Oh, teman lain lagi.
6: Sampun, wos nak dos kepong-pong tu.
4: Ampun kebar, makin
8: kelepak. Jadi kupu-kupu duning.
4: Inge, ide dane. Para pemirsa sarang sami dua neng kewatasan untuk jam siaran leh dah ngang rawi riki. Mugi napi sana katur iwawu wintan pikenoh nyane ya diastut amatere. Dua neng kali asa punika di tiang lungsur mepamit sake ngaturang para mesanti. Om Santi.

0: Tomat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
3: Suara budaya Bali.

teu prati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Putain, Paris.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rajang siang sementara kelarai mewali di tiang ketut mus kantun nyarang sementara kelarai ngantos galah di tiang puput ring galah jam 3 malai jebos nih. Nah pemirsa sarang sami jadi pacang lanturan di tiang acara druwene niki ring galah jam roras puniki ring Rahina Ayu teras UMKM nih. Dua ning obrolan druwe tidak berjalan niki gentos di tiang acara druwene niki ngantuk di tiang aturan informasi lan teman-teman pop Bali nih. Nah, rakelarai pemirsa sarang sami, sedaya yang di tiang canggih pacang aturan informasi, nggih. Nah, mulai je bos, galah aturwe canggih pacang aturan di tiang ring lain telepon 223361 iring di tiang sarang-sarang mau beli bagan ini informasi cara canggih pacang aturan di tiang. Sedaya yang di tiang canggih pacang aturan informasi, durus tumun pemirsa yang temang pengawet di tiang ring acara teras UMKM druwe nih.

0: Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sana kantun tetap sate ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar inggi. Nah, mewali di tiang ketutmus kantun nyarangi sinto Rekalan Rai ring siang becik mengkandi mangkin inggi. Wawu sampun atur nanti yang siki temang Gusti Ngurah Gusti Ayu saking beli rai peni pindah ke pemungka acara ring teras UMKM siang kandi mangkin. Inge pemirsa, sarang sami jagi pacang atur niti yang numun informasi inge duaning. Napi wastan niki riwus hari raya Kuningan Drue niki pastikan niki kantun Rahina Suci Drue ne utawi Rahina Drue kantun wenten nge kantun numpuk niki tur ringgala malih tigang Rahina puniki ring tanggal pitu. Nah niki nepet nibianin Rahina Angar Kasih Medang Sia kinten nge pastikan niki Rekalan Rai sarang sami pamirsa sarang sami sampun pada mata kita ki niki nge jagi pacang nyangre Rahina Suci Angar Kasih Medang Sia niki biasanya nih niki odalan ring puro kayangan dalam druene kinten nge. Nah, terkalaannya nyangre niki wali utawi pujo wali ring pura kayangan dalam dulu ini pasti ke pamirsa sarang sami metaki-taki antuk mekarya sanganan utawi napi seluwire uperengga punika nggih. Jagi pacang atur niki numun niki wenten jajan tradisional utawi sanganan tradisional khas Bali niki nggih jajegina kinten. Nah, jajegina puniki adalah jajan tradisional khas Bali yang terbuat dari ketan, memiliki cita rasa manis dan biasanya berbentuk kotak atau bulat dengan warna yang khas. Dalam tradisi masyarakat Hindu Bali, jajegina sering digunakan sebagai pelengkap sarana upacara adat dan perlengkapan Banten. Jajanan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam sesajen, jajegina melambangkan pengetahuan. Saat perayaan hari raya seperti galungan, kue ini juga kerap digantung pada penjor sebagai lambang kekuatan Dewa Brahma. Meskipun kini sudah tersedia jajanan yang praktis dan dikemas dalam wadah plastik, jajegina tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya yang sering ditemukan di pasar-pasar tradisional Bali dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari sekitar 5.000 hingga 15.000. Ingin nih kang ya informasi pamirsa sarang sami. Nah meskipun niki ring tepang kadi mangkin niki serba praktis wenten jajanan utawi sanganan sane sampun praktis sane sampun berkemas dengan plastik kenten nggih kewanten jajegina puniki tetep pinake napi wastane yang utama niki nggih dipake pada saat hari raya galungan utawi hari-hari raya besar nibianin puja wali kenten nggih. Nah tidak lepas dari maknane puniki nggih taler niki sangat bermakna niki nggih jajegina duwene puniki. Inge pemirsa Rekalan Rai jagi pacang sangre ditiang ring lain telepon 223361 durus sane sampun saya ke jagi pacang nyarangin ditiang niki iring ditiang mablik baga niki indik sanganan jajegina. Om swastiastu.
1: Om swastiastu tetme.
0: Inge punapi gatra mbah.
1: Mbah sehat-sehat. Tutmus dumugi ya taler sehat nih.
0: Kena mbah dingin mantan niki.
1: Dingin rem-rem cuaca mendaki dingin kemudian sinar.
0: Kenten.
1: Begitu mau saput dan begitu. Ada enjoy dan ada saput.
0: Inge cuaca dulu niki makin kenten.
1: Inge makin api topik anik inge.
0: Nah, wawu atur nintan informasi indek jajanan tradisional jajegina kenten.
1: Inge jajegina kenten ya. Niki kan yang cara niki di tapanan, nak sampun usah niki yang rerainan, kenten ya.
0: Inge.
1: Menten malih rainan piodalan. Sane sekali dumun galungan, subihan kuningan iketan wenten. cuma mungkin rerainan sehari mandan gitu.
0: Ingin ngarkasih pada rauh niki?
1: Ingin ngarkasih niki nak makaryo tipat nasi gen ke
0: cementan petoyan.
1: Iya, cementan petoyan. Ajak canang wangi niko gen ampun.
0: Nggih.
1: Nih setahu mbah kan cementan makaryo.
0: Kenten.
1: Ini karyo ring uran mahal nak budak leon nunggu, budak leon pagar mesti.
0: Oh, kenten.
1: Berlintang. Kenten tu.
0: Iya.
1: Yang jajo begino ni kan nak yakin je nak simbol ni kan tak ada kutangan tu.
0: Patut.
1: Jajo begino, uli, ulat, gino, begino,
0: dan dan. Patut.
1: Iya, sirat ni kan nyaratan. Matahari memberi sinar.
0: Ingin ampun medue makna masing-masing nih kak Kent.
1: Iya nih kak, dah ada pelengkapnya jajo sabun satu.
0: Ingin
1: nanti nak sampun yang taro satu kan nung makaryo mbah nak sulit saja nih kak.
0: Ketil ini ketil karya nih kak.
1: Iya mending ampun nung mbah di pasar kak. Pelengkap nih kak. Dan mungkin mbah magai ku moten kari ku ngudiang misi ben mantenin yang sane bekario kecare kan misi mantenin kan
0: nggih
1: nggih namun iko kan yo mbah kok
0: nggih
1: cuman ben manyarengin ya tet ikan rainan gitu kan
0: nggih kantun ring PKB mantan
1: kan uling di rumah mantan mbah mau balik.
0: Oh kentan nge
1: tawa garjo niki di radio kontak mbah YouTube balik mbah Facebook balik mbah
0: sami pang boleh kentan
1: nge rame niko mantan yang ingatkan pirengang mbah
0: nge
1: paling anu niko ten nafi wasa niko ni berlot anak-anak cacat niko
0: tuh disabilitas niko.
1: Gue niko paling yang nah hatinya prihatin gitu loh. Orang-orang yang hangat itu tidak normal itu pinter-pinter. Nantinya mas ampun nyarangin pesta seni nih gitu tiap tahun ya mas ngerauhin.
0: Yang penting tetap mendukung niki program pemerintah dulu ya kenten.
1: Uli awal ampun uli di pembukaan ampun baru
0: nyemplung. Kenten. Inge, suk semua mang, ye.
1: Muniko boleh mang. Semeton mungkin siroj sani makayunan, ngah mungkin tiangkan megatroter. Sami bungkus dadok sikit.
0: Inge patut.
1: Mendo sami boleh, kenten majang tutmu, rahajang tugas. Mungkin galah wali yang mah.
0: Inge.
1: Om Santi.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih ring widangan tabanan niki sampun munggah nyarangi sementara kolang rai suk semua niki nggih dumugi kena rahayu Mbah nggih sarang keluarga druwe niki. Inge pemirsa sang Raditya yang malih ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, beli bagus.
0: Inge, sarang sira Titia.
2: Titia Putri Mangge, saking
0: gue. Punapi gatra niki.
2: Astengkare becik, punapi beli dede.
0: Titia.
2: Punapi gatra taler.
0: Tiang ketut mus niki.
2: Gue ketut mus ampure banyak lir tiang. Nih, sambil meres, napi tampet sih.
0: Oh kenten ingin.
2: Iya kenten ngiring ke beji waktu.
0: Nonton petoyan.
2: Ingin patut ring pusah desi.
0: Oh ingin. Durus nak ya durus.
2: Napi jawabu ini
0: begini. Jajan tradisional kenten.
2: Begini. Yang mau sang itu kebetulan. Yang kan nak lekat di desa.
0: Ingin.
2: Saking kecil. Ngariani kantos kemangkin ngariani sakewan dalam jumlah cidek dan yang dumun kan metagenan jauh-jauh hari itu kan karena kantun peralatan yang sang kan kepraktisan di Montio sih itu dan mungkin karena ampun serba praktis angin gas angin tubluk kan segala macam yang pas kenten ngerauheng istilahnya diki ngerauheng jauman mentah kenten ketan istilahnya yang lebong kan jadi lebong katur reketan atau ingin ya ngareanin kenten supaya napi praktis jemurnya nih juga jumlah sedikit kan praktis enten gitu
0: ingin
2: yang sangat nanguli wawuju betul-betul ampun ten kari ngarianin karena ini kerimit
0: kerimit
2: banget en begini kantun praktis gitu tukes-tukes ketan segala macam harum enten dijangkau sudah jemur nah mungkin kelebihan mungkin kan enten istilahnya kalau yang datang dari Jawa, Renggina.
0: Renggina,
2: ini. Ini ke kan mesem kawan tapi mau misana dan kejadian. Kan ini ditambahin bumbu segala macam.
0: Ini biar gurih kenten.
2: Iya gurih. Dan kan tuh tradisi jadi titi yang paling je barak dengan bulu.
0: Kantun mangga tetap kenten.
2: Iya. Seandainya ingin ngarianan seni, kide dagingnya merah pink cocol-cocol di. Di tengah-tengah ni ke mangga menarik, mangga mau kenyam gitu. Kan gitu.
0: Ingi, suk semua nih informasi dulu ingi.
2: Ini ke mantan, sana mungkin sana senior, sana sampun lawas-lawas nih ke. Malih punya pengalaman pasti lebih seru.
0: Pasti ke ingi.
2: Suk semua gitu.
0: Ingi.
2: Oh, bantu para masanti, om santi.
0: Ingi suk semua nih Ibu Putri Mangis. Nge sampun mungah nyarang sementara kalarai maka sami ini kiring siang kadi mangkin nge inge pemirsa kalarai sarang sami sene kantun tetap satya iring ditiang ring perempat RRI dan pasar puniki nge nah malah jebos pasti ke malah jagi pacang atur ditiang informasi talar jagi pacang sangre ditiang ngalir ring lain telpon 223361 dulu semua iring ditiang mesanakan biar sayang tembang sene sampun sayang ditiang.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih pamirsa, rakyat larai, sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sesatio ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Inggih. Nah, ring acara teras UMKM durene, rauh hiriki di munditang jagi pacang nyarang sentuh rakyat larai. Inggih. Mewali malah jebos, citiang jagi pacang lanturan acara durene, ring rahina ayu ngelile ulangun nirika jagi pacang sangre tiang mewali malih ring lendel pun 22336. Satu ring di tiang megatro tur ngarse yang temang. Inggih. Rakyat larai pemirsa, sampun amatila ring frekuensi durene. Ring 106,4 MHz. Terus semun biar sayang temang, sampun sayang di dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesuunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

Sahabat Budaya, rri.co.id dan Pasar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan Buleleng berencana menggelar sembara untuk menentukan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027. Kompetisi yang terbuka untuk publik ini diadakan untuk menjaring desain terbaik yang akan menjadi identitas resmi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagresunu, kepada RRID dan Pasar mengatakan pelaksanaan sembara logo dan maskot Pemprov ini merupakan bagian dari persiapan Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027, di mana Kabupaten Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Melalui sembara ini, diharapkan partisipasi masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan Porprov Bali 2027. Rakalan Rai, sekian Getro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya Rajang Siang Wali inge di tiang ketut mus kantun nyarang sektor Rekelarai ngantos galah di tiang puput melej bos jam 3 sore inge lantun di tiang acara dua ini ring rah ina ayu ngelilu ulangun antun di tiang aturan temang-temang pop bali tur melej bos segi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361 iring di tiang megatra tur ngarse yang temang pemirsa sarang sami sampun nama dilaring frekuensi dua ini ring 106,4 MHz terus temun biar sayang temang pengawit di tiang ring siang kadimangkin.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Kalarai, sahabat budaya, sane kantun iring di tiang sekian ding perempat suara budaya Bali. Inge duaning sampun gala ruwene niki. Nai wawu sampun talar ratun di tiang siki temang lurus. Sang radit yang lain telepon 223361 nggih. Nggih, pertama niki sampun meglebug. Nggih, wawani malih niki. Galah duwe kantun makeh niki nggih. Om Swastiastu. Nggih, mewali niki. Nggih, durus semeton sang radit yang.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Bagus.
0: Nggih, ring sanur niki.
1: Gen pada bisa.
0: Punah piga terus anur.
1: Sungkarut yang kena, bikut penapi.
0: Dados, tu mungkin lantur pekak.
1: Yeah, siro yang lebak-lebok gawu niki.
0: Pangkale sampun lebak-lebok niki.
1: Yeah, dia mekeka, mencet dan bersidaya. Ternyata anak pun lebak-lebok.
0: Ada, ye sinyal ruwe niki kena.
1: Yeah, dia agak niki seksa mengisya pencet lapuk.
0: Inge.
1: Niki cuaca sampun cerah, cetar, panas, membara.
0: Nah,

0: Caca dua ring wengi ini pun api peka dingin.
1: Wengi dingin nih.
0: Patah talar kan.
1: Iya dingin kita nih kita. Bobok ini masakut
0: nih. Ingin.
1: Mau dasar, mau sweater genta. Mau celana training genta. Bobok ini dingin banget
0: kan. Ingin. Durus galah dua peka.
1: Inge ngasih tembangan pun
0: bicara. Inge durus.
1: Tembang ni napu meniki ya. Galang kangin ye.
0: Galang kangin.
1: Pakai yang Sri Kanti fit Putri Bulan.
0: Inge. Sampun saya go tembang rui.
1: Ye suk semua.
0: Inge.
1: Galang macam bicara mos rajang juga yang mau pamit om santi om.
0: Inge suk semua niki peka. Dania ring widangan sanur nggih sampun munggah nyarangi sementara kelarai make sami ring siang kadi mangke nggih dumugi kena rahayu sarang nini Dania ring widangan sanur nggih durus ring ungkurnya ne pekak Dania sang redit yang nggih om swastiastu nggih mewali niki malih glebug-glebug nggih nah punapi niki sinyal ruwi niki nggih om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bicot Bagus.
0: Inge.
2: Ini kan di siang.
0: Siro nih, Inge.
2: Ring Sempidi, Nini Bagas.
0: Nini Bagas, Ring Sempidi. Kenapa gatro, Nini?
2: Bicot Bagus, Niki.
0: Inge.
2: Kenapa gatro, Bicot?
0: Kena, Nini kenapa, Niki?
2: Aduh, tengkodak bang. Panas nih, tengidang, yang di sisi, yang Bicot.
0: Inge, masana, Ndumun.
2: Di tengah yang itu. Nah, tang itu itu.
0: Dulu temangnya ne?
2: Temang napi dia na. Nalu menitik tampon dia hingga kau ni.
0: Oh kentan ini.
2: Nah, boleh mengatakan kita.
0: Dulu.
2: Tengah jam pengintar RRI sarang sami mangdara ajang rahayu sarang sami itu mangdara ajang
0: rahayu.
2: Kentan ini ya. Do EKBB pun api jatuh, entan di jero Jerman, mungkin kena nge, entan minik nita, bahan dira, entan odah desya, saking kerobokan, sarang sami, saking kerobokan, nge simpon, odah nani nge, tinggali, saking sanu kita aja wawo becet.
0: Peka Dania, nikiring sanu.
2: Minik Dania, entan nah ibu Rodro sarang bapak manggarah ajang rahayu wadah weni manggarah ajang rahayu kita nah sarang sami
0: kita inge cutat maka sami sawitra druwene niki inge
2: wala wali anggi siang
0: inge suk semua niki Nini Bagas ring widangan Sempidi inge sampun mungah nyarangin sementara kelarai maka sami niki inge. Inge pemirsa, sahabat budaya, niki dua ning sampun kali niki penelpon dua sampun mungah nggih taler tembang sampun saya gayang ditiang mewali male jebos pasti kau jagi pacang sangre ditiang mewali ring lain telepon 223361 ring ditiang sanaan durus dumun pihar sayang tembang saking

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa kalang raina, wau sampun aturan di tiang kali tembang ye, dumugi presiden menghibur yang siang kadi mangkin ye. Nah informasi yang ditan iki informasi ring widangan jalan Hayam Wuruk lan Denpasar sekitarnya niki terpantau panas cetar niki ye. Nah untuk menghademkan niki cuaca duwe napi wastane panas duwe niki durus ngiring di tiang metembang sarang-sarang tur sangre di tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tut Mas, yang ni Santa nyarangi.
0: Ingin, ini Santa pun api gatre.
1: Astung kare, yang sehat, Tut pun api, sehat ni.
0: Dados, nge.
1: Nunas tembang, eh.
0: Durus.
1: Ya, Tut.
0: Inge durus durus.
1: Song Brerong dari Gora Kesidan.
0: Song Brerong, nge.
1: Nge. Mungkin dadas megatre api ceng, ya.
0: Nge, megatre kidek.
1: Oh, kenten ye, Mang Pandu. Aduh, mogi Grace kena, Mah Indira, Talerini, Ayuna, Nini Tunini, Nini Ita, amun nika mantan siang megatreng ye, semua Pak Tergala walang siang.
0: Inge, okay. Niki Mbah Egi, Taler nyarang niki nyolek-nyolek niki.
1: Mbah Egi, munga mali jebos Mbah Egi, Mang Dera Ayung ye, Tara Gung yang si kekaren Taler. Ya, semua tuh, Tala walang, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua niki nini santang ye, demungi kena rahayu niki sarang keluarga druwe, niki sampun munggah nyarang sinton makasami niki. Ring ungkurnya nini santa, sang redit yang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge sarang sira titi yang. Tiang.
2: Sarang sira tiang niki.
0: Titiang ketut mus niki sarang sira titi yang.
2: Yang pekak putu mawan yang gerobokan.
0: Pekak putu mawan. Yeah. Punapi gatre pekak.
2: Ada becik-becik kemantan. Atung karo becik.
0: Dumugi ngelantur.
2: Ini yeah, pak petut punapi.
0: Kena rahayu dados.
2: Sampun ngajang.
0: Sampun, sampun lengkap niki.
2: Napi ajangnya kipas sate napi kipas tahu.
0: Kang yang ni belek-belek, wau kentan.
2: Maksud dia niko, ampun yang dia niko ngetren.
0: Oh kentan.
2: Eh, tapi dia nuna semang kan niki.
0: Durus temangnya. Ah,
2: Widi ano nuna daging empuk napi gini kentan.
0: Napi niko nak.
2: Tengah bekal empuk.
0: Geng. Angkian banyile.
2: Hah?
0: Angkian banyile.
2: Ah niko ampun ganibit puan. Yo tunas yang bayu kawe mungkin nanti membesar bong tunas yang ki.
0: Ingi sampun saya agak teman ruwe niki peka.
2: Yes, semua rajang tugas.
0: Ingi suk semua peka mawan ring widangan kerobokan nggih sampun nyarangin semtuara kelarai maka sami sangre titiang malesiki rumun pamirsa sarang sami sane sampun saya go niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu rahajeng siang.
1: Om Swastiastu rahajeng siang.
0: Inge Nini Ita pinako penelpon terakhir niki.
1: Ya akat no mau buka sing cepet kecut. Napi kata tuh.
0: Kena pernah nini pun api niki.
1: Ini sedot, nanti kanang nih tuh.
0: Kentan ngeng lantur.
1: Mau kata kidik nih.
0: Nge, durus.
1: Mau kata nini Santa wong nih. Kana nih. Ini Bagas, tumben nih Bagas nyaren nih. Kena nih. Wenten Kak Tania. Wenten sini wau siro nih kok.
0: Pekak putu mawan kentan.
1: Pekak putu mawan salam kenal nini Ita pejaten. Wenten ini ki bu Eka sempidi nyaren saya semua bu Eka. Wenten bu Sinta, bu Eka Bebin, yang Kirana, yang Kisawa, minap niki mang buduk nyaren saya semua mang buduk. Nungbiang kekeran, Maji, Nini Ayuna, Mahindira, Bu Pera, Binjak Mungah Bu Pera.
0: Inge.
1: Nah, segala cerita sarang sami tuh.
0: Inge, patut.
1: Mada sarang sami tenak rahajang. Semuton, seneng-seneng nyari perempat ini tuh.
0: Inge, patut.
1: Iya, pengantar sarang sami mau mada penak. Suk semua tuh gala.
0: Inge.
1: Om, sati om.
0: Nge suk semua Nini Ita. Sampun nyarang semton rakalan rai ring siang mekadi mangkin. pemirsa rakalarai dua ninggal di tiang kosak niki nge. Giring di tiang sanak nge kipa cangatur di tiang tembang druine sanai sampun kecumawisan. Malah je bos. Ring wosan ngelilo ulangun niki jagi pacang lantur di tiang talar acara druine. Pemirsa sarang sami sampun namun dilaring frekuensi kesayangan duwe 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah jadi ASN.
3: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Bukan gede badannya, tapi pejabat. Beli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap.

Hingga pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya iring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Yeh, rauhi riki dumun di tiang jagi pacang iring, sementara Rekalan Rai ring acara ngelilo ulangun druwene. Yeh, dua ning ke Banda untuk gala, lintan presiden di tiang jagi pacang ngelantur acara druwene. Ritet kalane di tiang iring, pemirsa sarang sami sakeng inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas Agung Rene Pangampuro Tur. Malah jebawa seringgalah jam kaling atas jam 3 jagi pacang aturan di tiang suara budaya Nusantara antuk siaran lokal Bali antuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pina kawasanane ngatur sinap di tiang acara 2 antuk para mosanti. Om Santi Santi Santi Om.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Sudah mendengar, pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwo Sideman, menegaskan ribuan unit usaha akomodasi di Bali termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online beroperasi tanpa izin resmi serta tidak memiliki standar sertifikasi. Ditegaskan maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. Purwo Sideman menambahkan PHRI Bali telah melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Rekan lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Pemirsa Rakelarai Sahabat Budaya, kantun di tiang ketut mus jagi pacang nyarang seputar Rakelarai ring acara ngelanturan acara dulu ini ring acara suara budaya Nusantara untuk siaran lokal Bali untuk di tiang aturan tembang-tembang po Bali. Rakelarai pemirsa serang sami sampunan mutilar ring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semen pirsa yang tembang sakeng dung deng nagih hutang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Antum ke sarang. Suara RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Ingin pemirsa rekelarai sahabat budaya nge sanekan tuniring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali nge jagi pacang atur ditiang informasi dumun kantun ring tapi pasan euforia niki ring suasana PKB druene nge jagi pacang atur ditiang ki dudonan utawi jadwal PKB ring rahina mangkin nge rahina sanis cara 4 Juli warsa duang tali duang senam puniki nge sane napi wastane ring acara pertama duwe niki ring kalangan angsoka niki galah jam 3 utawi jam 15.00 wita niki nge ring kalangan angsoka rekes dana utawi pergelaran mandolin dan gambalan penting sanggar seni neonolin dengan komunitas seni Wisese Antake Kabupaten Karangasem nge. Nah, acara kedua niki ring galah jam 4 utawi 16.00 wita niki ring kalangan madya mendalen niki wenten Bali World Culture Collaboration utawi BWCC. Regesrana utawi performan barongsai Yayasan Perguruan Kesenian Liong Naga dan Barongsai. Kinten nggih. Ring galah jam 5 niki ring galah jam 17.00 wita ring gedung Sirarnawo niki wenten Bali World Culture Collaboration talar nggih WCC. BWCC kentan nggih rekan sedano performan Balinese Dance gamelan Dharma Suara New York USA nggih. Nah, talering gala jam 19.30 utawi jam setengah 8 iki ring panggung depan gedung Kriya. Rekan sedano pergelaran wayang cupak Sangar Wangket Banjarket Desa Tare Kecamatan Galalang Kabupaten Gianyar. Ring gala jam 7 wengi ring kalang ayodya niki wenten utsawo parade janger tradisi remaja seke janger Banjar Pegok Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar. Kaler wenten acara utama duwe niki ring panggung terbuka Arda Chandra gala jam 7.30 niki rekes dana pergelaran tari kolosal SMK Negeri 1 Kasihan Kabupaten Bentul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah nika aturan ditiang niki informasi indek jadwal PKB ring rahina kadimangkin nge. Nah pemirsa sarang sami rakelan rai ngaritat kalane jagi pacang melancar ring PKB druene niki dihimbau ring penonton sarang sami diharapkan membawa tumbler saking rumah niki nge menghindari botol plastik sekali pakai utawi nenten kedadosan makte plastik sekali pakai berkunjung ke area PKB. Rakalan lain pemirsa sarang sami amuniko dumun atur ditiang informasi durus dumun biar sayang temang sane sampun saya gang ditiang
1: anton kesarang RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan

telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan 3 saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebejati, natap banten pewahan dan mepiuning di sanggah atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat serta keluarga.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
3: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib lunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi.

Raketan Rai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, Heri Yuwono, mengatakan pihaknya bersiap mengaktifkan kembali pemberlakuan kode status pelanggaran serta pembatasan atau HS Code secara bertahap di pintu masuk border Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Benoa. Dijelaskan hal tersebut dilakukan setelah temuan data dari Ditjen Bea Cukai terkait adanya sejumlah perusahaan importir di Bali yang meloloskan komoditas wajib karantina tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi. Heri Yuwono menambahkan harmonisasi regulasi tata dalil antara Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah semakin intens dilakukan di tingkat pusat demi menjaga keamanan hayati di Bali. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai, sore hari ini Putri kembali menemani ruang dengan Rakyat dan Rai dan tentunya Putri akan bertugas sampai nanti usai di jam 7 malam ya. Dibuka dengan Pro Dangdut selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 5 sore. Silakan Putri akan buka kesempatan seluas-luasnya untuk Rakyat dan Rai bergabung ya di Pro Dangdut. Bisa banget request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam pastinya di line telepon kita di 0361-223361. Yang belum sempat gabung via telepon, silakan langsung dibuka handphonenya, gabung via WhatsApp di 0878-9882-2420. Sebagai pembuka di sore hari yang cerah ini ya, kita akan dendangkan satu lagu dari Dara Ayu featuring Legimin dengan lagunya Dermaga Biru.

0: Dermaga Biru, satu lagu dari Dara Ayu featuring Lee Gimin ya, sudah menjadi lagu pembuka Rakedan Rai untuk Pro Dangdut sore hari ini. Nah sekarang Rakedan Rai tentunya Putri akan buka kesempatan ya untuk bergabung di line telepon kita di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam kepada orang tersayang ya. Sudah ada yang gercep sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Siapa ya ini ya? Kok ya, tidak ingat?
1: Ya, Putri.
0: Dari seputaran mana ini?
1: Ya, 2 minggu tidak pernah gini monitor, Dek Putri.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Kekeran. Ada gini, kakak saya gini meninggal baru 4 hari perbuatnya, Dek Putri.
0: Oh, jadi
1: kekeran, Dek Putri.
0: Kekeran gong ini gong biang sri. Eh
1: betul.
0: Gong biang sri.
1: Bunga di atas meja
0: pas. Pas. Inggih, tapi astengkara. Oh iya, astengkara becik. Gong biang juga nggih sudah selesai berarti di kia acaranya. Iya, astengkara.
1: Sampai gini nih Dek Putri ngaput gitu, Putri.
0: Napi Dika?
1: Tapi ada orderan dikit.
0: Oh gitu, astengkare. Ya lanjut rezekinya kan, berarti.
1: Hari raya ini.
0: Anggar kasih nggih mau datang ya.
1: Ya. Oh udah yuda ikut deh.
0: Ah nggih rahajeng. Gong Biang mau request lagu? Lagu dangdut hari ini.
1: Lagu Ratapan Anak Tiri ada nggih?
0: Nggih, wenten-wenten. Iya bisa dilanjut.
1: Salam-salam enggak ya?
0: Heeh, silakan salam-salam dulu.
1: Sama Oda Yuda. Ikut goyang dah.
0: Ini
1: Mbak Yuda. Ini Santa. Ini Bella. Oda Weni.
0: Nggih.
1: Siapa lagi Bu Eka BB, Mengabeka. Pak Mantandu juga. Siapa lagi nih Ita, Nini Ayuna, Mbah Indira, siapa lagi Bu Vera, Bu Ana, Pak Sud Mancung, Pak Yan Narbo,
0: siapa? Aduh, megelebuk ini Gong Biang Serinya ya. Mohon maaf Gong Biang ya, mungkin ada sinyalnya yang kurang baik ya. Jadi sempetan yang lain. Gong Biang sebenarnya pengen nyolek lagi, tapi sayang sekali terjatuh ya. Semoga nanti bisa bergabung kembali. Nah, rekan raya yang lain yang ingin ikut juga silahkan. Atau Gong Biang mungkin mau coba naik lagi, silahkan ya. Putri buka kembali kesempatannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kasih-kasih.
0: Joss. Ternyata ada yang nyangkwa ini ternyata.
2: Iya, Gong Biang Sri. Kok bisa kan jatuh ya? Nanti ulangi lagi ya.
0: Astengkara bisa naik lagi Gong Biangnya.
2: Apa kabar Putri?
0: Astengkara baik, Ibu. Bu Eka sehat gimana kabar? Ya. Inggih, Astengkara baik.
2: Astengkara sehat juga nih.
0: Astengkara
2: baru nyampe di rumah sambil leha-leha.
0: Oh nggih, datang dari mana, Bu?
2: Ya, jalan-jalan.
0: Aduh,
2: sebentar sama teman-teman tadi.
0: Enak sekali dapat liburan loh.
2: Enggak sempat main ke pesta seni loh, Putri.
0: Oh, belum sama sekali belum ada.
2: Males
0: Kok males?
2: Lagian dingin loh.
0: Iya sih, sekarang anginnya dingin banget, Bu, ya, karena musim layangan
2: dingin
0: kayaknya.
2: Dingin banget itu kalau dia center nih, musimnya soalnya dingin sekarang.
0: Iya, jadi kadang kalau kita tugas lagi live itu kita pakai jaket di atas.
2: Oh, iya, ini Bu Jero Chandra ngarengin ya.
0: Iya, rahajeng Bu Jero.
2: Selamat sore, lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu dangdut apa, Bu?
2: Kemarin Melin udah Yuda ikutan nih, Melin minta gubuk derita kemarin ya.

0: Masa ada yang seperti itu? Kenapa kuing-kuing ini radionya?
1: Kaget ya, tersipu melihat Bu Eka bernyanyi.
0: Jelas, ini leput AP-nya nih baru.
1: Oh, baru lagi.
0: AP jadulnya nih baru. Punya AP baru nih dah, padahal radionya udah kecil pulomonya.
1: Tetap ini ya, dia dapat sinyalnya.
0: Tapi tetap
1: ya
0: kuing-kuing gitu.
1: Karena masih baru mungkin, jadi sinyalnya lagi kenceng-kencengnya.
0: Ya, mungkin ya.
1: Nabrak dia.
0: Itu gara-gara... yang satu itu pengecasannya lung, nggak bisa
1: dipakai.
0: Masa beli mahal sekarang. Oh, masih kuing-kuingnya?
1: Iya, tapi nggak terlalu kok, Bu. Nggak keras.
0: Gitu ya?
1: Kalau yang

0: Iya.
1: Saya nungguin lanjutannya, kirain mau lanjut lagi.
0: Jangan, nanti kan rugi yang request.
1: Udah Ibu langsung Bu Eka Irama gitu.
0: Ini yang Kirana nih ikutan.
1: Inge.
0: Ya lagunya udah ya.
1: Udah, salam-salam lanjut. Ya. Inge.
0: Semalam sudah sama Deduka sudah sempat masuk. Ada Kenarok, ada Kak Manggu Sedani. Mahindira, Pandepi, Nini Ita, Nini Tunini, Nini Ayuna, Nini Agus, Nini Mika. Sekarang sama Putri Nini Pika nggak pernah masuk ya?
1: Iya, jarang sama Tiang.
0: Nini Bagas lagi satu ya.
1: Oke.
0: Juga ada Pak Depolos, Pak Yanarbo, Datut Manjung, Bu Putu Keboiwe. Selamat sore. Juga ada Pak Gede Supadmo, Jerumangku Nyomanase. Bu Sinta, Bu Oyan Suartini, Maharani Payet, apa kabar nih ya?
1: Iya.
0: Selamat sore. Juga ada Didian Pasar, siapa lagi? Udah, ada Melin juga ya kemarin.
1: Melin ya, dapat gabung. Melin. Semoga selamat, nanti gabung lagi.
0: Selamat sore. Agustini yang Murni, ada Agustini dan yang Kirana juga, Pak Degunawan, Ibu Jerman, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Ada Gek Mas, Niang Kesawa di Tegalalang, selamat sore. Ada Pak Pandi Ngabe, Pak Degunawan juga ya. Haji Uban, selamat sore juga. Bu Jero Susi, ada Bu Janura, biasa ibu yang dekat-dekat ketinggalan.
1: Yang jauh-jauh soalnya dipanggil duluan.
0: Pak Nang Pandu, ada Nini Dania, seorang Nini Pekak Dania. Pak Tut Murdayo, ada Pak Tut Wirke. Ada Dekto yang biasanya sering ngikutin Jerumangku Konyoman Kutawaringin, Jerumade Sutirta juga. Selamat sore semua-semuanya, kompak selalu. Sini yang silungan ya, ikutan biasa. Yang belum ke calling, ampura banget, mudah-mudahan ada ketinggalan ya.
1: Iya, semoga semua suka.
0: Ini Gong Kak Alit. Yang tuh Seri sama Mbak Hegi ya, yang Seri sama Mbak Hegi di Kekeran. Selamat sore semuanya, kompak selalu. Buat Putri selamat siaran, makasih waktunya, yuk dadah bye-bye.
1: Terima kasih kembali untuk Bu Eka di Batu Bulan. Yuk dadah bye-bye Ibu. Dua lagu ya, sampun di request ini ya, Rakyat dan Rai. Yang pertama tadi ada Gong Biang Sri ya, yang jatuh di pertengahan salam-salam. Tadi sudah request untungnya ya. Lagu dari Arafik ada Ratapan Anak Tiri. Dan juga untuk Bu Eka Batu Bulan tadi ya, ada lagu dari Bang Haji Roma Irama, Ku Sayang Padamu. Kita dendangkan Rakyat dan Rai, dan selepas ini Putri akan kembali lagi untuk menyapa Rakyat dan Rai.

Kemana lagi aku harus mengadu?

0: Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Laguku Sayang Padamu, Raka dan Raya merupakan salah satu karya klasik dari Roma Irama yang menceritakan tentang kekaguman mendalam pada pesona seorang wanita. Nah, lagu ini Raka dan Raya sering hadir dalam berbagai album kompilasi Roma Irama dan tentunya sangat ikonik dengan cengkok vokal dangdutnya yang khas ya. Dan pastinya kalau ngomongin lagu dari Roma Irama itu penciptanya juga pasti beliau sendiri ya. Jadi memang lirik-liriknya itu apalagi kalau soal percintaan, waduh dalam banget ya. Oke, Raka dan Raya, masih banyak juga lagu dangdut lainnya yang gak kalah keren, yang gak kalah asik buat berdendang dan bergoyang sore hari ini. Jadi Putri akan buka kembali kesempatannya untuk menyapa Raka dan Raya yang ingin bergabung, masih sangat boleh ya. Silakan bergabung di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini kok kayaknya suaranya dari Bu Tu ya?
1: Nge Putri. Malu kruing-kruing Nge Putri.
0: Iya loh, udah di bawah meja ini.
1: Udah, kari Nge.
0: Tapi udah ini kok, udah lebih baik. Maksudnya tidak sepanjang nelpon nguing gitu. Jadi masih terdengar suaranya Bu Tu.
1: Nge, Putri apa kabar?
0: Astengkara baik, Bu Tu gimana kabarnya?
1: Bu Tu kepupungan bangun, wow Nge Putri.
0: Kok gitu, tidur siang tadi ya?
1: Nge, kenakan san bersih-bersih, mau Bu Tu bangun jok. Ye, coba petang lelane gumi.
0: Kaget jadinya ya.
1: Nge.
0: Untung gak ketinggalan Pro Dangdut.
1: Nge Putri, cinta karet enten Nge Putri?
0: Cinta karet, coba dicarikan dulu ya.
1: Salam-salam nuwun nggih.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya buat Nenek Dania sareng sama Peka. Nge. Buat Bu Pera, ayo Bu Pera pun menggah ragane nggih.
0: Belum, Bu.
1: Bu Lodre Rahajeng, selamat sore. Ada Bu Lukardiasih, ada Maelin. Ada Pak Ciato, ada Pak Mang Pandu, ada Pak De Murdayo, ada Pak De Gunawan, ada Rois Kane, ada Bu Maharani, ada Gung Biang Seri, ada Nini Agus. Sudah gini Nini Agus ke?
0: Nini Agusnya belum.
1: Ada Pendepi, ada Nini Tunindi. Mbah Tunindi.

0: nih.
1: Iya.
0: Ayo Pak D, gaskan Pro Dangdut.
1: Yeah.
0: Ya Putri.
1: Iya, lagunya nggak dapet loh Bu tuh, belum
0: gak
1: ada.
0: Dapet apa nih nak? Masa Una Sutra kan terus. Ika Nurjana dah boleh kalau gitu.
1: Ika yang
0: kemarinan
1: mana?
0: Kemarinan udah bola, sekarang Ika Nurjana ada nggak?
1: Ika
0: memandangmu.
1: Oh, memandangmu ada.
0: Ah, okay. Sudah gangguin dah memandangmu.
1: Siap.
0: Memandang kayak Putri dari kejauhan.
1: Aduh.
0: Dalam mimpi. Udah pernah ketemu sih sayangnya.
1: Sudah. Astaga,
0: nanti ketemu lagi. Siapa sekarang anaknya ikut gak?
1: Enggak, lagi sendiri hari ini.
0: Aduh, butuh tadi malam kado gak?
1: Kenapa itu, kenapa?
0: Aduh, gak jadi butuh kesana, aduh.
1: Oh, gitu.
0: Kamu,
1: kenapa?
0: Aduh, ada halangan nih.
1: Oh, gitu. Ya
0: sedih jadinya butuh.
1: Iya, apa-apa lain kesempatan ya, Astungkara ya.
0: Iya, dah gangguin.
1: Iya.
0: Siapa nih menelponin?
1: Wah, ada yang nyolek lagi. Ada yang nyolek ternyata di situ ya.
0: Siapa? Kedek-kedek kelihatan orangnya. Oh, Bu Putri sudah, Bu Pera cantik. Merdeka-merdeka, udah tadi pertama. Niang Kirana, Bu Jero Jerman, Rajang sampun di Jero niki Bu Jero Jerman. Nah, kelombok sana ragane kayak Bu Jero.
1: Kalau nggak salah kemarin dibilang udah sama Kak Mangku, katanya oleh-olehnya seru katanya.
0: Wih, mantap, Kak, seru lombok, nah enak.
1: Iya, itu dah, katanya dibawain.
0: Ya, ternyata merangan rujak aja, jalan-jalan kayak.
1: Coba nanti kita minta oleh-olehnya ya.
0: Dagang rujak itu kan kene gak sengaja dia nyari serai lombok gak soalnya.
1: Biar enak, lebih mantep ya.
0: Oh, merah kene gak.
1: Oh, yang merah-merah itu berarti yang lombok ya.
0: Yang selem gak, yang selem itu kan jelek yang rujak gak.
1: Kalau yang merah itu lebih mantep campurannya.
0: Iya. Gege Putri, yang belum ke calling dibungkus jadi satu pakai kertas minyak.
1: Okay.
0: Biar gampang ya Putri, numpas ke sebelah nyebrang aja. Bu tuh pamit. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Bu tuh. Terima kasih sudah bergabung, nge. Lagunya dari Ika Nurjana, Memandangmu ya. Sebelum Putri lanjutkan, Raki dan Rai mau sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp juga, nge. Sudah ada yang WA colek-colek. Ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Hendra dari Banjar Sambian Undagi Timpak. Oke, terima kasih ya Kak Gede Alwin dan Hendra, selalu monitor Niki, terima kasih. Mbah Mangku Brajopati pemenang ya, ikutan colek-colek juga Niki, miskol-miskol di WA ya. Nanti semoga bisa gabung di line telepon ya Mbah Mangku. Terima kasih Mbah Mangku Brajopati, selalu monitor ya. Ada Nini Hayuna juga, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Gek Putri, selamat tugas. Terima kasih Nini Hayuna. Oke, satu lagu dari Ika Nurjana, Memandangmu. Kita dendangkan Rakyat dan Rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rakyat dan Rai, sudah mepet di jam 4 sore ya. Sebentar lagi kita akan rehat dulu sejenak sebelum lanjut di jam 4 sampai jam 5 sore untuk sesi kedua dari Pro Dangdut ya. Sebelum Putri mengakhiri sesi pertama ini, mau lanjut dulu lagi sedikit ya. Sudah ada dua orang yang bergabung di WhatsApp ya. Ada Nini dan Nia di seputaran Sanur yang juga ikut monitor. Terima kasih untuk Nini dan Kak juga pastinya ikutan monitor. Kemudian ada di seputaran Antasura, Om Swastiastu, Rahajeng Sregi Putri, Antasura Peguyangan Kangin hadir, Suksema. Ini ada Pak Loh Dewinde ya yang ikut bergabung dari seputaran Peguyangan. Terima kasih. Akhir-akhir dan lain, nanti Putri akan kembali lagi tentunya ya dengan lagu-lagu dangdut yang siap berdendang dan bergoyang sore hari ini menemani istirahatnya Rakyat dan Rai ya. Sebelum itu, kita rehat dulu sejenak. Jam 4, Putri kembali lagi hadir tentunya dengan membuka kesempatan kembali di line telepon kita di 0361223361.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Rekan dan Rai Kepala Keasistenan Pencegahan Amal Administrasi Ombudsman RI Bali, I. Nyoman Agus Santika mengingatkan agar pengetatan regulasi pemberlakuan kode status pelanggaran serta pembatasan atau HS Code tersebut wajib dibarengi dengan kepastian standar pelayanan. Diingatkan kepastian standar tersebut, khususnya kejelasan jangka waktu, biaya, serta transparansi maklumat pelayanan di ruang publik dan situs resmi termasuk mendapatkan masukan dari stakeholder. Nyoman Agus Santika juga mendesak Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali segera mempublikasikan seluruh menu produk layanannya secara daring serta menyiapkan surat keputusan atau SK kompensasi sebagai jaminan ganti rugi jika petugas karantina melanggar janji waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Prudangdut adalah kita. Rake dan Rai kembali, Putri menyapa ruang dengan Rake dan Rai ya. Dan sekarang kita sudah masuk di jam 4 sore, itu artinya kita akan segera memulai sesi kedua dari Prudangdut ini ya. Kalau tadi sudah ada beberapa semeton yang bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya, sekarang lanjut lagi yang tadi belum sempat untuk bergabung ya. Silakan nanti diramaikan di line teleponnya di 0361223361. Atau bisa juga berkirim pesan di WhatsApp ya di 0878-9882-2420. Untuk membuka sesi kedua ini ya, di mana hari sudah semakin sore gitu ya, tapi kalau cuaca di seputaran Denpasar, utamanya di seputaran Hayamuruk ya, dekat dengan studio ini, mataharinya masih bersinar terang tapi diikuti dengan angin yang lumayan kencang ya. Jadi tetap aman untuk beraktivitas dan semoga tentunya di tempatnya Rake dan Rai juga aman untuk beraktivitas ya. Tetap selalu jaga kondisi Rake dan Rai karena cuacanya sekarang memang lagi tidak menentu ya. Anginnya dingin banget, terus kalau kemarin sempat juga ada yang bilang wilayah Tabanan itu sudah hampir turun hujan juga ya, sudah rem-rem gitu cuacanya ya. Semoga hari ini semuanya aman tentunya dan sehat selalu ya. Biar makin happy ya istirahatnya, ditemani dengan lagu dangdut pilihan tentunya ya. Lagu pembuka di sesi kedua ini dari Happy Asmara ya, ada Santai Aja Cuy.

0: Itu dia Ricky dan Ray, lagu pembuka dari Happy Asmara ya, sudah didendangkan. Dan sekarang kembali Putih akan buka line teleponnya ya, di nomor 0361223361. Silahkan Ricky dan Ray yang ingin bergabung langsung saja dihubungi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Danis adalah kita Gek Muri cantik.
0: Inge, selamat sore Pro Dangdut. Aduh ketawa, ibunya renyah sekali ketawanya ya Bu.
1: Iya, Gek Putri. Tidak lagu deh Gek Putri.
0: Iya, lagu napi Bu.
1: Lagu yang Begadang ya Gek Putri.
0: Oh Begadang, Bu Lodro suka Begadang.
1: Begadang nonton kan Niki dan Tanarjo.
0: Iya.
1: Gek Putri, Gek Putri gak ada.
0: Iya, lagi gak tugas Nike.
1: Ya, Gek Putri.
0: Iya.
1: Gek Putri, ke studio, kan ada Arjo, Gek Putri.
0: Gitu, Niket yang libur pas nih ke Bu. Iya, belum dapat ketemu ya.
1: Nggih.
0: Mas Tengkara nanti lain kesempatan ketemu nggih.
1: Nggih, Gek Putri.
0: Nggih, Ibu.
1: Ladra mari perjada sama Gek Putri, Gek Putri.
0: Iya, Astengkara, Ibu. Ya, masih di sawah. Tiang.
1: Salam sedikit, Gek.
0: Oh, salam salam, Inge, Inge. Silakan, Ibu.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Ya, deh.

0: naik. Emak Hele naik.
1: Iya. Siapa lagi?
0: Makin Nini, Mbak Ayuna, Budi Kardiase, Bu Swatini, Nini Agus sering mengumin, Nini Agus. Semangat nih. Mbak Yuten niki datang sahur, Nini Santa, Nini Santa sama kakek. Mbak Hegi naik. Tini yang ke sawah. Tini yang tu seri naik ya. Penyarnya semua ada putri.
1: Inge ibu.
0: Ida Bagus Haji bawa tungga. Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, Mandalanda, Pak Tut Mancing. Suaranya merdu sekali Pak Tut. Naik Pak Tut. Kak Tiacap, Pak Dekti. Dejapo, kembang pandu, jerumangku sedani. Pak Yanarbo, jangan tetap totok aja di kantor. Bu kebo ibu. Baik sekali sama ibu Radra, bu. Bu kebo ibu ya.
1: Iya, setengkara.
0: Yang juga naik. Ya begitu aja, Kak Putri, Bang Tenaga, Amir Gala, Ibu Lodra.
1: Iya, Bu Lodra. Terima kasih, nge, sudah bergabung.
0: Nge, hati-hati nanti pulang, Kak Putri, ya. Di perjalanan, ya, Kak Putri.
1: Iya, seksama, Ibu.
0: Dadah, bebe.
1: Dadah, bye-bye, Bu Lodra. Wah, Bu Lodra yang selalu semangat nih, King, yeh. Dan pastinya selalu setia sama Pak Lodra, Niki berduaan, yeh. Terima kasih, Bu Lodra, sudah bergabung. Lagunya Begadang dari Bang Haji Roma Irama. Nanti kita dendangkan, ya. Oke, putar bekas satu kali lagi kesempatan sebelum didendangkan lagu requestannya. Silahkan ditelepon 0361-223361, ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Wah, harus ditarik sama Bu Lodra ini Pak Ian ya, langsung naik ya.
2: Makasih Bu Lodra.
1: Tadi kan udah ini, udah dicolek-colek sama Bu Lodra ya, jangan kerja terus katanya.
2: Bu Lodra emang selalu ingat sama.
1: Iya. Pasti dicolek Pak Ian.
2: Iya. Minta lagu dulu satu nih gak Bu Pri?
1: Boleh, boleh. Lagu apa Pak Ian?
2: Sepondok Dua Cinta ya.
1: Sepondok Dua Cinta, oke.
2: Ya, salam-salam dikit nih. Tadi Bu Lodra istirahat dulu ya. Minum air putih dulu. Ada Pak Eka Plage, Kak Mamal. Ada Gek Mas, Bu Swastini. Juga Bu Sinta. Ada Bu Maharani. Pak Daniel sama Oda ya. Jero Susi, Dewa Biang Kirana. Nini Tuade, ada juga BKBB, Bu Jermannya Kak Tiara, Rawiskin ya, Tugus Bawe, Liong D, ada Bapak Liong S, ada juga Bu Putu Kebo Iwo, Bu Jero Gede Sinar Suci, Patut Mancungnya, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Surya, Pak Kus Lingsing, ada Moklo Sekar Sateng, Gombiang Yoga juga ya. Ada Buninda Kuum, Bu Jero Gres Luning, Nini Ita, Bu Ekangka, Gek Widya juga. Ada Bu Mar, Pak Mar Nyida. Ada Kak Dau, Kak Setiasi, Mbah Hegi, Gombiang Seri, Mbah Tuindi, Nini Ayuna. Ada Bu Pera juga ya. Ada Mbah Indira, Kak Ciatop, Kak Pedasnya. Ada Dong Sinta Gulingan, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi. Ya itu aja dulu, Kak Putri.
1: Iya, Pak Ian.
2: Kak Putri, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Pak Ian. Ya, di seputaran kapal. Masih ada suara bekerja di belakangnya, berarti masih di kantor nih, Kingge. Semoga semangat Pak Ian kerjanya. Nanti lagunya Sepanduk Dua Cinta kita dendangkan setelah lagu requestan dari Bu Lodra, Begadang ya, dari Bang Haji Roma Irama. Langsung saja Putri akan dendangkan Rakyat dan Rai, dan selepas ini saya akan kembali untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu Sepanduk Dua Cinta ya, ciptaan dari Asmi Chaidar. Memang liriknya itu menyayat hati sekali ya Rakyat dan Rai, karena lagu ini memang menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan cinta ya. Kalau tadi kita dengarkan liriknya, ini menceritakan di mana seorang istri harus menerima kenyataan pahit gitu ya, bahwa suaminya berselingkuh dan ternyata selingkuhannya atau madunya ini adik kandungnya sendiri. Jadi seperti cerita-cerita di sinetron ya Rakyat dan Rai. Tadi sudah Putri dendangkan ya, itu versinya dari Endang Wijayanti ya. Dan juga ada beberapa versi lainnya seperti dari Rana Rani juga ada ya, dengan lagu yang sama tentunya ya. Nah Rakyat dan Rai, masih banyak juga lagu-lagu dangdut lainnya. Untuk yang ingin bergabung silahkan Putri buka kembali line teleponnya di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Sekasik-asik.
0: Adik sekasik-asik ya. Baru masuk udah asik-asik ya.
1: Dari tadi nyolek-nyolek nggak dapet-dapet ya Putri cantik.
0: Iya. Sebentar-sebentar. Ini siapa ini?
1: Ini Gunung Karang cantik.
0: Dari Gunung Karang.
1: Ingat tak?
0: Aduh. Ini lupa nih kayaknya kayak putrinya ini.
1: Gong Biang Yoga.
0: Oh, Gong Biang Yoga. Iya. Mohon maaf, Gong Biang.
1: Ya, sama-sama. Kan banyak yang diingat.
0: Iya, ini loh. Kadang lupa-lupa sama modulasinya.
1: Bagaimana kabarnya, Ge?
0: Astung kare baik. Gong Biang pun api gatre.
1: Baru pulang kerja.
0: Oh, terus baru pulang.
1: Terus kebutuh ke Boiwomu naik. Ini yang istirahat, tapi denger.
0: Oh, gitu.
1: Nanti calling sama buku apa. Karena kesalahan yang waktu nonton, nah ketemu nyemput di mana?
0: Oh, gitu.
1: Bingung yang sampai 3 kali bolak-balik belek.
0: Oh, makanya nggak jadi gitu.
1: Jadi yang jadi sama Bu Dodo. Nah dikasih pulang cepet, dan juga ke rumah sakit sampai pasiennya gitu. Nangis.
0: Ya ampun. Banyak cerita ternyata ya yang terjadi ya.
1: Nanti juga kerja lagi jam 7 sampai jam 8 pagi.
0: Oh gitu, lanjut lagi nge.
1: Ya, ya mungkin orang disenengin yang yoga nak mau sama orang lain.
0: Oh gitu, ya itu bentuk rezeki ya. Juga ya, disayangin nge. Yang penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan pokoknya nge.
1: Lalu itu
0: tinggi.
1: Nomor satu untuk diri dulu baru.
0: Iya betul.
1: Lain untuk cucu.
0: Iya.
1: Tiga lagu dulu ya guys.
0: Boleh, boleh. Ini. Lagu napi nih Ki Gong Biang?
1: Lagunya getuk apa?
0: Oh, getuk.
1: Getuk.
0: Oh iya.
1: Sale siopo telo.
0: Iya.
1: Ringan tuh asal.
0: Ya. Ini biasanya Pak Yanarbo suka juga sama lagu ini biasanya.
1: Ya udah nak mau getuk lagi udah genut perutnya.
0: Oh gitu, jadi dikasih Gong Biang aja ya.
1: Dua pondok satu cinta gitu.
0: Iya, sepondok dua cinta tadi diganti ya requestannya. Ya,
1: dua cinta nanti digaruk sama buayan yang cantik.
0: Iya, nanti tugeknya marah nanti.
1: Tugek besok ya ketemu ya di tetangga ya.
0: Aduh, asiknya janjian-janjian.
1: Nanti nggak dapet surprise katanya.
0: Oh gitu. Iya, yang penting sudah janjian ya, nanti ketemu ya. Lanjut salam-salam Gong Biang sama yang lain juga.
1: Semoga ngibur dapat, nyari rezeki dapat ge Putri.
0: Astung karo nikah yang penting ya, biar sama-sama jalan.
1: Oh, rezekinya nih yang cucunya juga dapat rezeki, lagi dapat beasiswa.
0: Aduh, astung karo.
1: Orangnya diputusin, cucunya nih yang dapat lagi astung karo ge.
0: Oh gitu, ge.
1: Kena nih yang baik mungkin selalu ada pertolongan ya.
0: Masih rezeki ge. Nah,
1: salam-salam dulu ya.
0: Oke, silahkan.
1: Bu Lodro udah tadi naik. Ini Kak Tania sama Nini Dania sudah naik belum?
0: Belum, tadi di WA aja sempat gabung nih Kak.
1: Naik Nini, jangan dicoret yang yoga ya Nini. Juga WKBB dicoretnya, males sama WKBB.
0: Iduh dicoret, nih main coret-coretan sekarang.
1: Ya coret-coretan. Yang itu aja yang si kocak pasar tabanan, gak pernah lupa itu.
0: Bu Pera ya. Belum bergabung.
1: Kocak perut itu.
0: Gege.
1: Ya, sama Mbak Handira, Tante Jerman, Bu Eka Sembidi, Pandepi, naik Pandepi, Patut Mancung naik Patut.
0: Oh ini Patut Mancungnya nyolek di WA.
1: Nyolek ya, kita ketemu ya.
0: Khas Tengkare.
1: Sama Bu Rani di kapal ya. Ibu Rani gitu. Sama Pak Agung lagi satu punya teman baru lagi.
0: Salam kenal.
1: Di Batu Bulan, beliau tukang pijat itu.
0: Oke. Okay,
1: Moga laris ya Pak Bayu.
0: Khas Tengkare.
1: Terus itu siapa Daweni, nggak pernah naik di sini ya.
0: Jarang kalau sama Tia.
1: Jarang ya. Jangan yang tidur-tidur dicolek ayah Bulodro. itu dadong sahur nak nonton radio itu dicolek, jangan itu.
0: Dicolek dulu semua, siapa tahu ada yang salam balik.
1: Salam balik. Terus itu siapa? Mbah Tunindi, Ayunan lagi ya.
0: Ini Ayunan.
1: Nini Agus, itu Nini Bagas aktif kok.
0: Iya.
1: Ini aktif juga dadong hartanya.
0: Rahajeng.
1: Iya. Siapa lagi ya? Ini Santa aktif ya?
0: Dari Sanur.
1: Memang lalu agak jarang sekarang, kenapa ya?
0: Pagi kayaknya raganya sekarang lebih sering pagi sama malam.
1: Ya, jangan sakit, semangat Pak Mang.
0: Mas Tengkara sehat ya, selalu.
1: Ini buat cucunya juga Gung Indra, buat di Bangli semua ya. Di Loratno sering itu nyolek. Ini Gung Yoganya juga, ini istirahat nak kerja ini. Gung Geraya juga. Ya dong, Gek. Nanti pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Salam sarang si cantik ya.
0: Iya, Ibu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak waktunya. Yang belum dikonek, maaf ya. Dibungkus ya di satu. Besok-besok siapa tahu bisa naik. Terima kasih banyak, dadah bye-bye.
0: Iya, dadah bye-bye. Gong biang yoga, Gek. Kesempatan bergabung. Setelah lelah bekerja, dihibur dengan lagu-lagu dangdut nih, Geng. Nanti lagunya Getuk versi Dara Ayu kita dendangkan, Geng. Semoga bisa mengobati rasa lelahnya sore hari ini. Satu penelpon lagi, Reka dan Rai, sebelum Putri dendangkan lagu Getuknya. Silahkan langsung bergabung. Oke, Om Swastiastu, Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu, Pro Dangdut.
0: Predang deh.
2: Gak putri.
0: Oh, siapa ini Maelin ini?
2: Dan yang ini Grio.
0: Ring Grio.
2: Bujurakuka.
0: Oh, Bujurakuka. Rahajang sore.
2: Rahajang sore, gak putri. Napi gatre.
0: Astungkara bece. Bujuruk pun napi gatre.
2: Astungkara, gak tersari gitu.
0: Astungkara.
2: Ada menguing.
0: Inge agak menguing sedikit. sudah hilang. Banyak yang menguing akhir-akhir ini ya, sepertinya agak bermasalah nih sinyalnya. Soalnya hampir semua kentan mungkin, padahal kalau dulu kan aman ge.
2: Ampun dong nih
0: tadi.
2: Kari menguing.
0: Kari tapi sedikit kok, nggak apa-apa, tidak terlalu keras. Di request lagu aja Dumun, siapa tahu mau dangdutan nih sinyalnya. Wing-wing dia.
2: Lagu Mansyur S kayaknya.
0: Mansyur S yang mana itu?
2: Bunga Dahlia.
0: Oke, siap. Salam-salam, silakan mau. Silakan.
2: Wenten siran gang yang ya udah warungnya.
0: Kajang
2: kenal nih yang Tanda Arin. Wenten ini Ita. Wenten Bu Tera. Karin menguin. Wenten gang yang ini. Nini Ayuna. Wenten Mbah Hilira. Nanti gak teman.
0: Astung Kara Beci.
2: Wenten Mbah Tunindi. Enten Kak Siatok, Men Bayu, Jero Mangkum Raja Pati, Rajang Gere, Enten Dewan yang Kirana, Taler Nini Danian, Bu Ayu Tuban, ini Eri Taler, Enten Mbah Kirana,
0: ini Agus,
2: Wenten jereh nyaman asih, gitu mangku nyaman asih. Wenten dong, niang Sri ini kini. Niang Sri, wenten Bu Eka Pembungan, Bu Ani Kapal, salam Salar Bu Adi, Mbah Juna ini kini, ini Eri. Wenten Bu Eka Bebe, Bu Eka Plage, Pak Eka Plage. aku cinta penate. Awen cinta Eka Mambal yang kerana jeremangku. Jeremangku sirenya. Ayo kita yoga saputra. Jeremu antri.
0: Lagi.
2: Kak Bayu teler. Bu putu ke Bayu.
0: Oke. Aduh, nguing-nguing lagi ya.
2: Iya.
0: Tapi banyak yang mengeluh seperti itu memang akhir-akhir ini, Bu Jero.
2: Duh, badannya kayak 3 meter. Nge, menikah mantan namun nggak putri. Iya,
0: terima kasih, Bu Jero.
2: Oke, sehat selalu. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu Jero Kukuh, nge, sempat bergabung. 2 lagu sudah putri dapatkan ya, ada gitu. Nanti versinya Dara Ayu akan didendangkan. Dan juga Bunga Dahlia dari Mansyur S. Langsung saja siap mengudara lagu Getuk dari Dara Ayu.

0: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
1: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 5 sore, itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu untuk edisi hari ini ya. Terima kasih Rakyat dan Rai yang sudah meramaikan Pro Dangdut sore hari ini. Selepas ini Putri akan kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai di program Lingsir Sanja ya. Lingsir Sanja sore hari ini di jam 5 sampai jam 6 sore ya, sebelum Puja Trisandia. Kita akan bersama-sama membahas tentang destinasi wisata lokal. Selepas itu Putri akan melanjutkan kebersamaan ya, masih di Lingsir Sanja, tapi informasinya akan bergeser di jam 6 sampai jam 7 malam ya. Nanti kita akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Baik Rakyat dan Rai, karena sudah semakin mepet dengan jam 5 sore, Putri akan dendangkan satu lagu penutup dari Via Valen yang berjudul Bro.

terkait tantangan percepatan arus logistik komoditas ekspor unggulan seperti buah manggis Bali menuju pasar China, Ketua Tim Kerja Kekarantinaan Tumbuhan Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Iwan Nova Indrawan menjelaskan, estimasi layanan karantina dibagi secara ketat berdasarkan zonasi risiko. Dijelaskan komoditas dengan risiko rendah dipastikan rampung dalam waktu 1 hari, risiko sedang 3 hari, dan risiko tinggi hingga 21 hari. Iwanova Indrawan juga mengingatkan para eksportir dan importir untuk tidak memanipulasi dokumen perdagangan luar negeri demi menghindari pajak atau tindakan karantina karena pihaknya juga akan memeriksa validitas nilai nota demi mencegah praktik pemalsuan nilai faktur menjadi lebih rendah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayu Rekalan Rahayu, Senang Pisan Putri Kantun Susatya Nyaringin, dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rahayu, yang wawu sampun, berdendang bergoyang, katan ya, ring prudangdut, sedang mangkin, iki iring titiang, ring lingsir sanjeng, ye. Pastikan iki ring kelah jam 5, nyantos jam 6, iki galahnya ne, mau sang ngenenin indek destinasi wisata lokal. Rekalan Rahayu, malah jebos, iki titiang ingatkan, ye, Sinampura, durung presiden, iki request tembang, lan megatre, katan ye, kangyang iki, malah jebos, mau sang ngenenin indek topik kemanten. Nanging, Rekalan Rahayu, Sinampura, Puran iki sampunan khawatir dumun kanan nggih santukan sampun akeh pisan iki disediakan lagu-lagu Bali seni becik pisan nggih seni pacan iki pastikan menemani istirahat rakelan rai reng sore hari pun iki nggih talar mareh jebol sitiang pastikan pacang wacan iki informasi ngenenin indi destinasi wisata lokal seni wenten reng wewidangan Bali niki nggih mareh jebol niki ajak titiang nggih keliling-keliling ngeten melancaran melali-lali reng seputaran Bali mangga niki rakelan rai seni arsa ngeten nggih tapi malih mangkin kan sampun akhir pekan ngeten nggih sampun hari Sabtu benjang ring hari Minggu minap wonten sane arsa ngeten nggih melalui saling keluarga orang tersayang nah niki tiyang berikan informasinya nih malih jebos nggih rekomendasi niki genah-genah pariwisata terbaru sane pasti kebecik ngeten nggih dikunjungi utamanya niki sareng keluarga.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
2: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, slow, udah gegas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya.

Wewidangan Bali. Nggih. Sila senenggil iki kelang rai kawentenan objek wisata kenten ge sanes tergolong anyar utawi baru niki ring seputaran Bedugul nggih, wilayah Tabanan puniki Maduwe nggih. Niki kawentenan sane kebawasan Bali Farmhouse nggih. Minapa enten niki sampun rekelan rai sane pernah berkunjung nyatan nggih ring Bali Farmhouse puniki. Yening bawasan anyar enten je anyar sekali kenten nggih, tapi termasuk anyar juga santukan niki belum semua pasti pernah mengunjungi kenten nggih. Niki objek wisata sane becik pisan rekelan rai napi malih niki pacang hadir kenten nggih utawi melalui meriki sareng keluarga kenten nggih. Santukan Bali Farmhouse puniki rekelan rai destinasi wisata edukasi keluarga sane berkonsep peternakan nggih ala pedesaan Eropa. Sekali sane wenten ring seputaran Swiss kenten nggih. Yang berlokasi niki ring kawasan sane sejuk ring Bedugul Pancasari Bali. Puniki sampun resmi dibuka ring Februari warsa duang tali duang desepat nggih. Niki tempatnya nih menjadi daya tarik utama santukan niki merupakan wahana interaksi alpaka pertama niki ring Bali nggih. Wantah ring driki manten wenten binatang alpaka punika kenten nggih. Rekalan rai anto informasi lengkapnya nggih terkait niki Bali Farmhouse punika genahnya niki ring Jalan Raya Singaraja Denpasar Pancasari Kecamatan Sukesada Kabupaten Buleleng. Oh ternyata maksudnya Buleleng nggih, sudah masuk Buleleng bukan Tabanan Sinampura Iwang Titiang Wawung nggih. Niki berarti sudah agak ke utara berarti nggih, kalau dari Bedugul niki agak ke utara dia malih santekan sampun masuk ring wilayah Sukesada Buleleng. Magenah niki ring dataran tinggi nggih, nampak sareng Danau Beratan lan Kebun Raya Bedugul. Perjalanan saking Kota Denpasar niki memakan waktu sekitar 2 jam nggih rekalan rai neng makta mobil utawi motor kenten nggih. Niki pasti ke perkiraan ke manten nggih, sekitar 2 jam minap kalau agak sedikit kencang niki supirnya bisa lebih cepat nyampe kenten nggih. Tapi kalau hari-hari libur kenten hari wentan libur panjang sekali mangkian kenten nggih minap niki lebih macet jalurnya nggih, bisa sampai 2 jam kenten nggih kalau perjalanan niki saking Kota Denpasar. Untuk jam operasionalnya niki rekalan rai nggih sane arsa berkunjung niki Bali Farmhouse pun niki dibuka nyabran rahina nggih setiap hari niki dibuka ring galah jam siang semeng nggih nyantos niki tutup ring galah jam 5 sore nggih. Untuk batas check-in utawi masuknya nika nggih ring galah jam 4. Santukan jam 5 punika sampun ditutup total nggih dadasnya nih para pengunjung niki jam 5 harus sudah meninggalkan Bali Farmhouse kenten nggih. Sane arsa niki berarti harus diukur waktunya nggih. Napi malih niki berangkatnya dari seputaran Denpasar, Gianyar, Badung nika hampir sama biasanya jaraknya nggih. Nika sekitar 2 jam jadi mungkin niki bisa berangkat lebih pagi kenten nggih rekalan rai untuk menikmati niki wisata ring Bali Farmhouse.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekel lain lantar malah niki titiang ngawacan kan ge informasi niki ngenenin inde genah wisata ge ring Bali Farmhouse niki sane wenten ring widangan bedugul niki ge. Rekel rai ini wau sampun nika bawa sang titiang ngenenin inde jam operasionalnya nih kan ge lan ring di jam genah kita utawi alamatnya nih ge. Terkait dengan harga tiket masuk niki rekel rai ge utawi biaya niki yang harus dikeluarkan kan. Niki wenten bocoran nggih, niki berdasarkan informasi saking Balipedia kenten nggih. Untuk harga tiket niki kategori dewasa kenten nggih, domestik niki 125.000. Wisatawan internasional ring harga 175.000. Untuk anak-anak ring usia 2 sampai 12 tahun kenten nggih. Niki harganya ne di 100.000 untuk domestik lan wisatawan internasional ring harga 140.000. Nah ini kira kalian rai santukan memang ditujukan untuk wisata keluarga kenten nggih. Niki wonten paket keluarga rekalan rai sane niki termasuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak kenten nggih. Paketnya niki harganya untuk domestik ring harga 405.000 lan untuk wisatawan internasional ring harga 570.000. Nah, wenten tips di rekalan rai, ini rekalan rai arsa yang akan berkunjung ring Bali Farmhouse, nggih. Nanging ingin mendapatkan harga sana lebih murah, kenten nggih. Niki dados rekalan rai mecicinga ring platform-platform digital, kenten nggih, utawi aplikasi-aplikasi. Sekadi kawentenan Traveloka lan tiket.com, nggih. Nika penyedia aplikasi penyedia tiket untuk liburan, kenten nggih. Niki taler wenten promo-promo biasanya nggih. Ring setiap aplikasi nika berbeda-beda, nggih. Yening arsa dados mencicinga dumun mangda poleh harga terbaik. Nah, sana menarik niki rekalan rai nggih, ring Bali Farmhouse puniki selain menjadi niki genah pariwisata pertama nggih sane meduwe hewan alpaka punika. Niki taler pasti kewenten mekudang-kudang kegiatan utawi aktivitas sane presiden niki dilakukan ring Bali Farmhouse puniki nggih. Sekadi niki kadadosen untuk interaksi lan feeding satwa nggih utawi memberikan makan satwa kenten nggih. Niki iraga pinaka wisatawan kenten nggih presiden niki menyentuh lan memberi makan langsung niki makudang-kudang jenis binatang utawi hewan kenten nggih sekadi alpaka wau kawentenan keledai taler niki wenten kambing ceko kuda poni nggih saking Shetland wenten burung unta taler kelinci nggih niki memang konsepnya mirip-mirip sareng wisata ring luar negeri nggih santukan niki genahnya nih dingin nggih jadi beberapa niki binatang-binatang hewan-hewan sane wenten ring luar negeri presiden niki taler hidup ring Bali Farmhouse puniki nggih. Selianan punika rekalan rai presiden niki dados piknik nggih sareng keluarga utawi orang tersayang niki santukan tersedia niki aktivitas khusus piknik with donkey nggih utawi keledai niki ring hamparan rumput hijau sane estetik pastikan nggih sane indah kenten nggih. Presiden kira kalan rai kenten nggih piknik ditemani niki sareng keledai nggih. Keledai niki sejenis kuda berarti nggih tapi ukurannya lebih kecil kenten nggih. Kaki-kakinya lebih pendek. Jadi anak-anak niki pastikan senang kenten nggih mencicinga hewan-hewan sekalipun niki secara langsung.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau meraja. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Panca Srada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan, ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada rong kiri, ibu

Rekalan rai selianan wawu nika wentar aktivitas kadi interaksi lan memberi makan satwa genten nggih. Telur wentar aktivitas piknik niki sanes disediakan ring Bali Farmhouse. Telur wentar niki kegiatan sekadi wahana berkuda lan kereta nggih rekalan rai. Para alit-alit niki presiden menikmati pengalaman menunggangi kuda poni nggih sanes sampun wentan riki. Lan niki presiden menaiki kereta mini sanes ke bawah sang Alpaka Express untuk mengelilingi peternakan niki nggih. Tala niki pastika sane tidak boleh dilewatkan nggih. Ring Bali Farmhouse niki pastika preside untuk membuat foto-foto sane becik nggih. Arsitektur bangunan lumbung kayu sane bergaya rustik Eropa kenten nggih. Niki dipadukan antuk latar kabut pegunungan Bedugul sane becik pisan nggih. Niki menjadikan tempat berfoto sane sangat cantik. Antuk punika rekalan rai sane arsa berkunjung niki nggih. Minap sampun bersiap-siap dari rumah nggih. Makta niki baju anyar sane becik sane sesuai niki antuk tema punika nggih. Rekalan rai sane berkunjung ring Bali Farmhouse puniki sampenang khawatir untuk mencari isi perut nggih. Santokan ring dalam Bali Farmhouse salur sampun wentar restoran nggih sane menyajikan niki berbagai hidangan lokal sekadi ayam betutu lan sate lilit nggih khas Bali. Niki taler wentan menu dari makanan barat nggih nganggen niki bahan-bahan organik sane segar nggih. Sane arsa langsung mencoba kenten wisata kuliner dados nggih langsung kemanten niki ring restoran sane wentan ring dalam Bali Farmhouse puniki kenten nggih. Wentan taler niki informasi rekalan rai untuk aksesnya nika niki dipastikan untuk ramah disabilitas nggih teman-teman sane berkebutuhan khusus niki presida kenten nggih. Untuk berkunjung talar meriki, santukan sampun wenten toilet sane ramah kursi roda lan jalur khusus kursi roda niki sane disediakan. Yeah. Untuk area parkir niki sangat luas rekalan rai lan niki wenten dua opsi kenten nggih informasinya ne wenten sane gratis talar wenten sane berbayar nggih. Talar wenten toilet sane bersih area bersantai lan wenten toko souvenir nggih. Sampun lengkap niki rekalan rai disajikan dalam satu lokasi kenten nggih. Penikaran kelas rai informasi mengenai ini destinasi wisata sane wenten ring pembidangan Bedugul wawu nggih sampun masuk taler ring wilayah Buleleng nggih niki santukan ring kebun raya niki agak ke utara malih akidik nggih. Nah kelas rai sane durung presiden ngerauhin niki astung kareng nggih ring genah sane becik kenten ring galah sane pas niki presiden ngerauhin sareng orang-orang tersayang nggih. Nikara kelas rai penika pemuput informasi ring sore hari puniki nggih ngenani ini destinasi wisata. Oleh jebos ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit iring titian jagi nyarengin niki nyaga yang puja trisandia. Santokan sedurung puja trisandia pasti ke kewentanan bisa malontar batur kalawasan taler wentan rendungan sedurung puja trisandia. Hingga rekalan rai santokan niki apeneka penutup nge titian tutup antuk satu tembang niki sedurung irage jagi nguncarang puja trisandia.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening perhati.

Nelayan kuman dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Aingga rekalan rai, wawus sampun sinarang sami, raga nguncarang puja trisandya, demagi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sanemangkan rekalan rai, ringgalah jam 6 puniki, nyantos puput mulai jebos ringgalah jam 7, pacang ireng titiang niki, ring program lingsir sanja, sani pacang mausang, ngenenin indi adat istiadat lokal. Sedurung peningkat rekalan rai, ringgalah jam 6 kaliwat 16 menit, mulai jebos pacang kewenteran niki, kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih. Anto punika rekalan rai, ngiring piar siang dumun tembang, senin pacang bunga, wusan punika ngelantur malih anto kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, saat lagi saya akan mengejar Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja yang tentunya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan lagu yang akan mengudara dan juga informasi yang saya siapkan untuk Anda.

0: Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, nggak apa-apa, ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini Senin mangke niki kantun rahina libur sekolah kantan ge santukan sampun lewat kesaman kantan ge ring bulan sebelumnya ring bulan Juni nika sampun menten acara rapotan kenaikan kelas talar kelulusan kantan ge rekalan rai. Nah niki biasanya nih momen sane akeh kantan ge yang sampun lulus utaminya nih niki lulus SMP kantan ge menuju ring alit-alit niki jenjang SMA sampun dados niki mengendarai kendaraan bermotor kantan ge. Pastika akeh niki semotor akilan rai sane sampun numbas motor baru utawi motor anyar kenten nggih untuk para alit-alit yo anane niki sane pacang masa sekolah tapi malah niki sekolahnya nih mungkin agak jauh kenten dari rumah nggih pastika perlu niki kendaraan bermotor yang penting niki sampun cukup umur nggih ralisang sampun pasti sudah dipersiapkan sareng para orang tua kenten nggih. Nah niki adwenten kayak tanya kan tadi rekalan lagi santukan ring Bali punika dari lahir sampai meninggal ke semua wenten upacaranya kan tadi manusianya benda-bendanya nika samian pasti diupacarai. Telar niki ya nih iragam tumbasan kendaraan anyar niki ya pasti ke rekalan rai pernah melaksanakan utawi mendengar kenten nggih niki kawentenan tradisi masupati utawi niki ngulapin kendaraan baru nggih. Yani biasanya nih niki kendaraan sane wesan runtuh utawi jatuh kenten diulapin kenten nggih. Niki talar wenten juga upacaranya nih yani motor punika baru nggih, baru kita beli. Nah niki biasanya nih wenten upacara sane kebawasang mapasupati utawi niki ngulapin nggih. Tujuannya nih kalang rai pasti ke untuk memohon keselamatan nggih mangde motor anyar puniki terhindar ring energi negatif. Lan memberikan ketenangan batin bagi pemilih rikalaning berkendara kenten ring margi nggih. Puniki rekalan rai utamanya nih pembersihan energi kata nih ya tujuannya nih diyakini niki setiap benda kata nih tapi malah niki sana berbahan logam lan wenten mesinnya nih kata nih niki pasti ke memiliki unsur energi alam sana perlu diselaraskan kata nih pangten niki wenten hal-hal sana negatif buta kala sana mengganggu kata dipercayai nih. Talar iki pasti kemohon keselamatan nggih, meminta iki perlindungan majeng ridha sanyang widiwasa. Mangda motor anyar utawi mobil anyar kenten nggih, kendaraan baru puniki terhindar ring mara bahaya sekadi kecelakaan ring margi. Untuk prosesinya niki rekalan rai secara umum kenten nggih sarananya niki utawi bantennya niki kawentenan Banten Bejati, Banten Pengulapan, Banten sesayut pasupatinya nyane kenten nggih. Talar niki nganggen mie-mian ya sekadi bunga wangi lan minyak wangi kentan. Untuk pelaksanaan utawi prosesi masupati utawi ngulapin puniki kentan ye. Niki biasanya ini langsung diselenggarakan utawi upacaranya ini ke kelaksanaan yang ring ngejeru utawi griya sewang-sewang ye. Ini sampun rauh kentan motornya ini utawi kendaraannya ini kentan ye. Harinya hari baik langsung banten niki ditatap ye. Pastikan niki kapertama nika dipercikan tirta nggih utawi air suci puniki. Talar niki memasang ngeten nggih utawi mengenakan niki kawentenan lama ngeten nggih ring motor wenten sasap ngeten satukan motornya ni anyar ngeten nggih. Talar niki natabin nggih natapin banten sane sampun kesediang wawu ngeten nggih. Lan niki wenten talar sene menggunakan benang nggih, sekali benang tridatu tawi benang putih benang tebusan punika nggih. Kembali lagi niki rekalan raya niki tujuannya ne pastika angin memohon kebaikan keselamatan nggih. Wenten talar sane semeton mempercayai kenten nggih yening sampun kebetulan niki nampak sarang tumpak landep, lebih baik minta motornya sekalian niki dikirim ring tumpak landep kenten nggih biasanya ne. Jadi akeh biasanya dekat-dekat tumpak landep nika dealer-dealer nika boleh orderan nggih ngirim barang kenten santukan niki sekalian diupacarai sareng motor-motor sane sampun dumunan wenten ring griya utawi jero soang-soang kenten nggih. Niki keunikan ring Bali rekalan rai anapipun kenten nggih apa lagi niki memulai hal yang baru kenten nggih. Memulai kendaraan baru kenten untuk anak-anak niki pasti keingin memohon keselamatan. Nah kita semua selalu percaya niki ring Bali nggih. Sami nikah harus kembali ke ide sanyang widiwasa.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi asta atau asta aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rek Elang Rai punika bawa informasi ngenenin inde sili sinunggal tradisi sane wenten ring Bali kenten guys. Niki wenten tradisi ya ini lagi metumbasan kendaraan anyar, motor atau mobil anyar kenten nggih. Pastikan kewentenan niki tradisi mepasupati utawi ngulapin nggih. Nika pastikan tujuannya nih anggen niki memohon keselamatan lan kerahayuan mangde motor punika presiden membawa pengaruh sane positif kenten nggih majang sane mengendarai kenten. Rekalan Rai, nantan kerasan ini sampun nampak ringgalah jam itu punika Rekalan Rai, kalah tiang sampun busan niki nge nyata Rekalan Rai, ring rahina nih mangkin sik semua ping banget, sami sani sampun nyarengin putri niki nge nyantos puput niki ayah-ayahan putri ringgalah jam itu puniki nge malah jebos, pastikan pacang kewentenan program-program tiosan sane becik pisan kita nge tetap susatia diki ring perempat RRI dan pasar. Rekalan Rai, pendekat pemuput niki atau ranti tiang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Program cek kesehatan gratis utawi CKG reng Kabupaten Tabanan kantos pangotatiten Juni puniki kanton akide. Pemerintah Kota Denpasar mastikayang program penataan jaringan utilisasi bawah tanah majalaran untuk instalasi jaringan utilisasi terpadu utawi SJUT sampun jagi kemargiang. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra mabuat tiosan inggih pamirsa sani mangken titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekalan rai program cek kesehatan gratis utawi CKG ring Kabupaten Tabanan kantos panguntatin Juni puniki wau kantos 0,07% utawi 1 stali 3 ngata ulung dasa 6 diri. Kawentaran punika kanton akide yani anutang sarang target semester siki agangnya ini 3% utawi 1 sia tali sata ulung dasa siki diri. Sekretaris Dinas Kesehatan utawi Dinkes Tabanan Dr. Wayan Arya Putra Manuabe ngabedarang kau bandane maut sahe mangda presiden incapang pidapda punika sahe nyangkepin target pusat inggih punika petang dasa 6% salami awarse. Kaangkenin asane ngawi pidapda punika durung memargi becek sangkaning makudang pikobat sekadi dikenyane pikayun kramane ngemargian CKG sumber daya manusia utawi SDM sane ngemargian input data pelayanan dari aplikasi Taler Akide miwah makudang pikobat tiosan. Gatra selanturnya ni rekelan rai pemerintah Kota Denpasar mastikayang program penataan jaringan utilitas bawah tanah majalaran anto instalasi jaringan utilitas terpadu utawi SJUT sampun jagi kemargiang. Kabel udara ring wawidangan sanur katedurana ngawet tengahin bulan Agustus risampunnya regulasi anggen ngerembe kawentanan punika samian puput. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa ngawedarang samian regulasi utama sampun puput kadap dabang. Sane mangkin pemerintah wantah ngemargiang asiki peraturan wali kota utawi perwali ngenenin indek tarif utawi prabea sadurung kakaryan punika kemargiang. Ka pertama sane kemargiang inggiang ring wawidangan sanur sekadi ring margi danau poso ngelantur ring jalan danau tamblingan jalan cemara miwah genah tiosan ring wawidangan irika.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan rai gatre selanturnya nih Komisi Pemilihan Umum utawi KPU Kabupaten Gianyar nyantenang wenten sama siki tali 3 ngata 6 likur pemilih ring rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan utawi PDPB triwulan kalih wangsa kalih tali 6 likur ring kantor KPU Gianyar. Wenten pawawahan pemilih ageng nyane 3 ngata 3 dasa kalih pemilih yening sayang sareng hasil pemutakhiran triwulan siki sane ageng nyane sama stali 104 pemilih. Ketua KPU Gianyar Iwayan Mure ngawedarang pemutakhiran data pemilih kemargiang anggen mastikayang sejeroning krama presiden yang kepen persyaratan mangda presiden ngawi gunayang hak pilihnya nering pemilu 2029. Gatra sane kapinguntap rekelan rai, pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu utawi TPST Jembrana terus ngemargiang panyobiahang majeng kramane inde kawatesinyane mis organik sane ngeranje ngering tempat pemrosesan akhir utawi TPA peh desa Kaliakah Kecamatan Negara. Manajer operasional TPST Jembrana Iwayan Sunaryase ngawedarang sane mangkin ku bandane kanton nyantosang pemutusan saking Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan lan Kawasan Pemukiman utawi LHPKP Jembrana, saha ngemargiang panyobiahan majang kramane. Salian ngemargiang uji coba, TPST Taler kanton nyagayang surat edaran sane pacang kasobiahang majang samian pelanggan layanan persampahan. Sane mangkin TPST Jembrana ngayahin 6 tali 3 ngata ulung dasa kalih pelanggan, Wawatosan lu utawi Miss Organik punika kemargiang Dok Siki Juli Lintang. Hingga pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane para sidekatur wengine mangkin. Titiang Putri kesarangin pangremba Gatra Basa Bali ngelungsir mepamit puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wawu.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik, kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwi jati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesa yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa ngeruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maje dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, tengik, rekala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Yeay, menang lagi.
2: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
3: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
2: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
1: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
5: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Om Swastiastu. Inggih Ratu Widadani pamirsa. Tembang warga sane uang yang titiang. Waning sampun presiden malih titiang kecunduk punikiring pamirsa sane setate nyantos-nyantos puniki acara duwe ring tembang warga ring perumpat RRI Denpasar. Ini mungkin titiang malih rawuh tangkil nyarangin punika idadane pamirsa sane sampun wenten ring juru puri griya suang-suang. Jagi ring titiang mungkin rahine sanis jare kedagingan antuk mawi ramo puniki. Puniki ratu kaki yang sampun rawuh, sampun sehat ide kenak cedang mewali sekali sana sampun. Om Swastiastu ratu kaki yang.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih sedurung katur puniki. Titiang pacang mungkah puniki

0: Iya terus.
1: Jadi wajian di tiang bumi iki ambil di tiang ring cakapan suatu semua siki puniki mulai bos-bos waning sampun wenden puniki penggemar puniki nung yang sanur puniki kesasar puniki kulundo-lundo puniki rauh puniki RRI mulai bos jadi wajian di tiang galah puniki. Nggih, kan mungkin jadi kawit nanti tiang teman. Oh, mungkin nama itu nama sidem.

Tuah patut di dewo dan yang laksana yang kedarmane angen nyekalo yang ring jagati.

0: Saduaning pastike lakar sirna kedulegan sekancan ring jagat.
1: Iyan kite kon diri.
0: Iyaning saja anak ibu koi dewa dan lakarnya kerwerti ya.

0: Lehen.
1: Rika ledrika ranta si dewa patut nelek tekang cien ade kanokane dane bajang-bajang dane jegek-jegek cek pilih subuh.

0: Nah, cian jira ne mula patut manut tekenen kayun ni dewa ne. Ciak ambil, tonton sun perlu bin mau madek, kamu dia kamu apa madek?
1: Jauh pelai bang. Inge kadisa punike, pamirsa sana sampun saya gal puniki.

0: grup perempat peniki menawi sampun saking nunir itu kakiang nyantos-nyantos peniki.
1: Iya, terus mungkin
0: terus
1: ngaranjing karcise loket itu dumun buka nge siro sana sampun numas karcis nih kok dumunan.
0: Enwentan kalah, niki sarangan ngomuyang sanur.
1: Iya, itu. Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Siang ratu.
0: Nye, bu, bu putu.
2: Wong biang Sri ring kekeran tu.
0: Wong biang Sri kekeran.
1: Penapi suara di tiang itu.
2: Ngerara kacau dumun ratu. Nye, penapi yatra ratu kekeran.
1: Nye, becik.
0: Penapi suara itu kekeran rika.
2: Becik tu.
0: Oh, becik. Nye, setong karo
2: ni. Sampun.
1: Pun.
2: Nye, di tiang ngarang manda malon ratu nye.
1: Yes.
2: Yes. Ini nomor 3 ratu. Om swastiastu.

0: Inggih, puniku para resine sami-sami sampun nyarengine.
1: Saha sureng?
0: Saha sureng?
1: Sekancan para dewata nu.
2: Bareng kesengak kesana surya
0: waning sami sampun para dewata nyarengin pemargin ini maka hawa ini jeksung sepi pun ikumalik.

0: Sekadi magentos gumanti angan ide ka desa punika ka ayun ide neh.
1: Yogyakarta
0: balik
1: bambang prihatin
0: maka kawinan punika sane ke bawos kesukane ring sekala nenton malih bakal nadosan pikayunan idone sungsut.

0: nera,
1: nera,
2: Nabi samur di dalam ratu kenten.
0: Punika patut anggen perduimu, anggen contoh punika inek kepagahan, keteguhan yasani dosang Arjuna.
2: Semua tu kagak sampun warna-warna ratu. Mau boleh monitor juga siangnya. Mengadres sendernya sambil semeton menggepinak rayu. Suka siang malah jago salon-salon budang ratu. Yang mau pamit. Santi-santi om.
0: Yang seri kekaran sampun dados penyumu pun iki. Inge sanes yosan ngaranjing malih rebut-rebut mangkene doa kiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, jadi.
2: Wenten samur ing studio.
0: Wenten.
2: Amyo
0: kesasar niki.
2: Kados nyasar dia kok kesanu di studio mungkul ngenan.
0: Lepat kelapat di PKB mar.
2: Oh nge, tak boleh kan melancaran. Dia ngantar untuk yang seri itu nge.
0: Iya, yeah, sudah.
2: Ini nomor, ini mau banding. Om, ini nama tuh.

0: malih tanan mabrato mayogo malih napi wastane mayogo brato yogo brato
1: hadi
0: tungkul mabalih ka center.

0: Karyo.
1: Mangkin wenten raris karyo di puro desa. Rauh raris mangkin nunas
0: untuk
1: aswecan.
0: So

0: mabuat sane pacang panggih ini pun dot nunasi cepang naik pangkat naik gaji ke 14 gaji 15 ye cek gelaran panggih pun
1: kan
2: main 14 ada
1: 18 ada angin tuh mana dua tuh kuing kuing percini malah kalau mau malah kuda tuh ampun ya ampun tiang tan kene miragi tan teman tiang

0: Muali setata jagi ke tandas antuk rasa manah ejek tanes kin sakit kayun
1: nah nasi kidung
0: nah sakit hati nah.

pengerasan pun malih weh cek nginutin pisan ring bebudian malih je pas naga kanu nasi kemu cek ngabok kanu canang suci ngaturang ayah malih punik kemapunio

0: apa ni ke talar kesukaan ring ni skala tu skala sampun suka boleh undian dengan boleh kuni ke rezeki oh ni skala nak entan masih boleh genah sana becik pacang kepanggil eh.
1: Semua tu kaki yang wenten gatro sekeng Jero Chandra, Jero Made Sutirto, Ibu Adi niki.
0: Eh, Jero Chandra juga. Lah,
1: mungkin Bu Adi yang ingin galah. Eh, semua tu kaki yang gong biang sano, bangen mungkin galah ratu. Titi yang pamit, sarang kami ring studio, titi yang mau pamit. Om, Santi, Santi, Santi.
2: Oh. Inge. Iye, saya ni kiri, jadi sanak di tengah ada bos ni kiri, duaning sampun wenten pun iki kesasar.
3: Tu lah aja mungi, ratu bungka.
2: Iye, nini ita niki, mulai bos bos nini ita di tengah sanak demun iki wenten bung biang sanur niki. Iye ni, terus ni.
3: Iye, di tengah nyarangi kiri melajah basanca tu.
2: Terus, terus.
3: Ini om
2: jas
3: kena
2: tu bukan
3: kaki yang
2: terenggungkan. Nampun kena
3: edeng
2: eh kena ni.
3: Dok kena lantung eh. Om jas

0: Rara sing maninyo.
1: Inggih kathah punika Yan Bawasan pidabdab anake sanes sampun presida pacang ninyo punika kawentenannya nih.

0: Kalau punika panggil kini dia raris. Ida. Begawan Bisma. Begawan Drona. Karepo salia. Mojajar punika linggih kita ni.
1: Lawan sang Aryo Widura.
0: Kesarangin dari santuk ide Menteri Widura.
1: Deraturajo Karno.
0: Benar punika sang Prabu Karno nyarangin ini ke.

0: Madulora nantuk emas manik sasocan punika sane luih-luih sampun persidekatur.
1: Matur seksamu atuh bengkak.
0: Nih, nih.
1: Kirang langkung wajan atuh.
0: Nih, pun.
1: Nih, sampun menter yang studio nyarangnya tuh.
0: Nih, mungkin tunas itu yang mesandak kondumun.
1: Nih, apa diri yang tutup pakaian atuh bengkak atuh. Itu dua bagus kakiang. Waduh enak, sarang ngongkak, sarang sami mandok enak atuh.
0: Nih.
1: Ini mau pamit dari studio angin makin galang. Nih, mau pamit om. Nih,
0: nih. Inggir, itu udah nanti kami arse, itu yang nunas masandak untuk menurut bos-bos, waning puniki, sampun winten puniki, sewitre, kong yang sanur, jagi nagingin puniki, galah duwe. Inggir, durus, kong yang.
2: Yes, dongkak, suksemo untuk galah. Kelapu-lapu, tia.
0: Lapu-lapu.
2: Nggih nini ita, masandakan taro bu eka nge, tiang nak melali ke Abian sentar Bu Eka. Simpang terus yang meriki kenten. Nggih Kak, gongka tiang jagi melajas asola lito nggih.
0: Lurus.
2: Nggih, enten manut sarangan
0: tiang. Nggih.
2: Om, oi kenapa mas tuh?

0: Iyan rekan punika sesaeh winaluya sekadi rudra momurti punika ring payudana.
1: Pasuang badara karana.
0: Punika sane makahawinan punika ida badara sekadi anake sayago.

0: duka.
1: Punika makawinan laris pranamya sami ngaturan mangne jeda budhala.
0: Resang maha Surapati.
1: Majang ngering ida sang Prabu Surapati.

0: Sura.
1: Sayan-sayan ngagengan kawibawan ide sang Prabu diantuk kesampun kesungsung puni kesarang sami.
0: Para Prabu tamu marah.
1: Kalar para ratu ne sane mau tamu-tamu puni kesampun tampak puni kering ide.

0: aku.
1: Antuk wibawa ni dene rasa-rasa cekadi mekejaran punika jagat tiga ni.
0: Tekaping bala prati hata.
1: Antuk geberasan punika panjak-panjak punika prajurit-prajurit nyane makasami.
0: Titiran dekadewatan.
1: Rauh raris ke swarga loka sekadi keres-resan punika swarga ni.
0: Amok surap saru.
1: Waning para surap saru ni punika kamuk ke?
0: Balanawan surawaduh.
1: Punika sami sampun ketaban punika. Sarwa widodaro widodari ini ketegol punika kecangkling. Bakde ke kerangkeng puniki.
2: Semua aku kan. Sitra mangkin sane ring rumah nge, mangkin mungah tiang sambun boleh. Bulodra mungah bulodra.
1: Sira sane nyasar ring PKB meriki meriki dah dos.
2: Sarang tiang.
3: Ayu saputan.
1: Ayu saputan nyasar ring PKB ni.
2: Nge, cita tiang sitra sarang sami nge, ada mengipar kekena. Mangkin tiang mau pamit majang ringung nggak tarar tu kakiang tarar bentan tu biang riki nge. Gak putri, suk semua untuk gala, tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suk semua, yang sanur puniki, sampun presiden agingin, menawi mali bos-bos wenten, sana rawuh meriki ngiring, alih. Inge, sana mangkin, dadah sampun, dan sampun magda karcis, sering jero puri suang-suang. Me, Om Sastiastu.
4: Sastiastu. Swastiastu. Tiang tu.
1: Neme, neme. Ne ajik tiang eh.
4: Ini tu ratu gungka alit.
1: Aduh.
4: Kakiang.
3: Yang penting monitor terus.
1: Yang penting monitor ingetu terus.
4: Madarayu ratu.
1: Iye.
4: Bukan sanur. Mata oleh-oleh melibas budal.
3: Pun Riki gagah.
1: Ampun telah.
4: Aku sampur. Nini. Ita ampun. Kita ngarang ratu.
1: Yeah.
4: Raja Rajani ni gitu.
3: Sira?
4: Rajani tu.
3: Oh, Wiramo Rajani kalian. Yeah. Di Jumah Rajani ada.
4: Nggih. Malebas tuntun kita ratu.
1: Yeah.
4: Kedua ni niki buku nak doh niki nak tandan wejon di kamar tam lagi ngerak tentang Nampuro tu.
1: Nggih, terus.
4: Tapi dia ratu.
1: Ya ji.
4: Swastiastu. Kateri tedung.

0: Amare ragu putra salam.
1: Vale.

0: pada ko atuku satya ciria
1: ale
0: demahanika apui kena kepan kaju tunyong emas.
1: Terakhir.
0: Dadi dalotan dilang kukus sarung

0: Wingis tu.
1: Mula suara anjing mula cak bagus.
0: Demakan yang sari. Ingat tu motor semua pingin ratu.
1: Good.
0: Mugi benjang pungkuran boleh mulai dijang ratu. Sangkan tuntun ya ratu. Ayo sekutan, makin munggah ayo sekutan.
1: Ini mengirim ya, ngirim Wiramo, mai minyak kaputer. Munggah
0: alit.
1: Dia.
0: Malim bos, alon-alon budal serang resu kakian. Anu rayu, roring gerio, roring puri. Pramo santi untar didang ratu. Om santi, santi, santi.
1: Yesuk semua.
2: Haji Orse, sampun. Inge tuaning palat yang kaping pertama sampun jelas galah eh? Titiang nunas musanak kan dumana bos-bos malih lantoran puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Banten Penyerang Terat. Banten Penyerang Terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jantin wanita aja yang diperiksa? Jantin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jantin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jantin siap, anak sehat.
3: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rekelan Rain, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai teler presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin Indik Pemain Bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program Sepak Bola RRI. RRI Radio.

0: Inggih, para pemirsa sanesa kantun ring ajeng pesawat radio puniki sane wangi yang ditiang ngeranjing mali ring paletan kaping kalih
1: kalih nggih terus
0: puniki gong biang sanur sampun rauh ring griyane dang ini makin ngiring siap nih ya kyo malih nonton tuh
1: nggih sampun ana om swastiastu
2: om swastiastu ratu sareng kalih tungka sareng ratu kakiang
1: nggih Pak Ambrita
0: mangku
2: nggih ratu
0: nggih kak
2: rajang ratu sareng sami
1: nggih
2: nggih titiang ngelanturan iki tarai cedon ratu
1: nggih terus cik
2: nggih awi kin titiang ratu om awi kin mas itu nama si
0: Raris medal hidup sang yang pawaku. Oh,

0: anakku bang kayu
1: ya giri ke ring bentengan sekar tunjung ni diri ke ide ngadeg
0: ya binaya
1: ya di luih kabinawa pekan tenan ide

0: Kadi deraris Dewi Sita nyelempoh ide metimpo.
1: Yes, me.
2: Sami apa?
0: Ya, dari kering samping ide sang yang agni.
1: Atas paling dia tu.
2: Ya, beli ni ke pengumang? Nelayan si Dorian.
1: Anakku.

0: berat
1: makanten pisan itu Dewi Sita ini kaluihan itu ngelarang kapu berat itu.

0: Malihindik satil, satil sane gelarang itu puni keluih pisana.
1: Bapaknya itu yang malihindik itu.
0: Eh?
1: Gede mawar yang agni.
0: Sekadi kepawarahin kapangane kayang antuk ide betaro ageni.

0: Katujuh ring ida betara ramo putran ida sang dasarata.
1: Rapa suatu hiragu atamu.
0: Duagung putra cokori dewa terah ragu kawentenan iratu.

0: Nenten pisan Iratu Presido kerangsuk Kang untuk ibu-ibu di tamah.
1: Apa ada kita sasang
2: saya
0: Tunung sasang saya.

0: Minyap di minyap dori yo sing ngadi ben kak bekibo.
1: Rieksya garinin tetu.
0: Oh kan kan kacau dah.
1: Suci.
0: Napi sane malih sumenio yang idewo. Amun iki raben ide-idewone kelintang suci ngelarang tapo brate.

0: kados nembe mangken kayun ne dewone iwang narke
1: iwang
0: kayunan rabin ne dewone
2: ampuro ratu nung yang dipumbang niku tu
0: nah tu keto
2: ngumbang pencuwen nang ratu tenten pole-pole
0: nggih itu bo sasai ngumbang ana pido to
2: nggih ya ampun pesta seni ratu
0: Ketua,
2: yang dan lalu boleh kenteran kenter atau
0: bintan, mungkin apa kiri mau tutup pada Kang Wang bin Stasni
1: bin Mingo.
2: Enggak atau semua untuk tuntunan atau cuit itu yang nyelagalah ampun, galah wali yang itu yang mungkin Om Santi Santi hati Om.
1: Inge, Kang Berita sampun. Yeah.

0: Ana pun pincang batu ni kita pincang muruk ni kita ring widara gemulung atau ni?
1: Ya, enggak.
0: Niki sana wajan dia ring nomor 3 tu ni.
1: Terus coba.
0: Coba saja yang terus. Om, awak jangan masuk nama si dia. Ini.

0: ียงสู้สู้ปอนนอจะเจอบปู
1: Nico karep susup ajejep. Malih dipun punika sekadi seleg ipun punika ngan tenang masusupan.
0: Oh, antuwet tu tuang ini.
1: Abi.
0: Antui kan itu?
1: Terus.
0: Antui tut wangin neng.
1: An itu netuni itu sepan tui tut. Terus ane ngetut kebakto antuk angin neng.

0: dan je pajang malih si sampune polih kaempok jagi keselak sekang irike ring pusunganipun.
1: Wajahnya malih sikit tuh nih,
0: nam langeng one
1: ini tuh.

0: tahun ini sudah ke Mengazu.
1: Makanya. Waspada tubanike. Kan itu, Pak. Lanjut, Bindek.
0: Amang
1: sekadi sampun tinas kawentenan grojogan punike wiyakti ngemedalang suara sane ngeremek-remek kah.

0: Sekadi anake meparem, sapunika suaranipunne di ring grojoganipunike.
1: Inggih, matur suk semua tuh, kirang langkung tuh, haji pasien di tiang. Pun api tuh panas kita nih, pada lingkung.
0: Nenenan, anak tenganan menjalan, liu, di samping tuh, nak pengerang-ngerang, harus bisa tawang, cien ada memang umek-umek, cien ada nih tub, gitu. Arti-arti secara umumnya harus tawang mesti bedik gitu maro macam nenek nang
2: sulit ini sulit
1: kenapa buruk kayak wangan inggih matur suk semua banget tuh woi KBB mas anak kan dumun dalar gong biang seriagung gong biang gong biang sanur raja tuh Bu Ayu mungkin mau nggak Bu Ayu titiang nyalip wawu ini gumbiang Sri Agung dalam ini dayu mati bunga mangkin ini ratu kakiang sana dia kenang rahayu sana tu gongka
2: ini
1: yang durung boleh ke PKB
2: ini sampai 6 minggu
1: sibuk-sibuk tu pun apa yang yang diumun ini wadah sepun ke katur galah katur di jang mau pamit om santi santi santi om macam suku semua
2: ini Bu Sari Merta sampun nggih ring ungkur Bu Sari Merta sedaya. Bu Ayu panggil-panggil lah. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih, Kak. Kak Tiatop.
3: Iya, di siaran tuh.
2: Semangat, semangat.
3: Semangat. Terus palit bikin di siaran. Dari Merta, karena ada pun dari Merta. Mungkin mau kejar untuk perasaan ke silat kolektif.
2: Ada Joh suara di?
3: Mungkin tuh. Mungkin apa?
2: Iya, iya, yang kang yang.
3: Oh, mau bikin nama asku, nama sudah mau sosial. Kekrode kresno mengadek sekaring pakeman.
0: Irike. Benur Ariside Sang Prabu Kesawa Rike ngadag ring genah maparung
3: mong weng natar sira wibu kadikalem
0: Ariside mereka ring pelataran purine Rike ide wibuh pisan makanten sekadi sang yang kalantake.
3: Mintanaken kramaniran tuhu Wisnu Murti.
0: Nyantenang kasujatian wantah ide panerstian sang yang Wisnu.
3: Lila triwi kramo maka awak ikang triloko
0: dangan pisan antuk ide ma triwi kramo punike angan ide dan tios jagat tiga ni
3: kuan catur bujo siran teri sirah rinetre
0: rumangkin metangan pat-pat mau prerai ketiga mau penyuryanan

0: So kataheng paro dewato ni pinako angga ni do ni punika sami.
1: Rahmar si dewo gano raksasa yak sesur.
0: Rahmar si ni sami punika yakso. Alih raksasa dewato.
1: Muang detyo danau bisa jo manusia sakti.
0: Talar punika detyo danau bisa jo malih punika manusia sakti ni kan kiat kak kiat top benten mereka.
1: Cuk semarat tu. Ganti. Siar tu.
0: Eh pun.
1: Yes, semua perapi kata tu.
0: Astung karo, becik sehat.
1: Pirang langkung kali minggu ni kita siaran eh.
0: Nge, nak enten ring PKB. Mereka kru tuyuh, niki kru.
1: Wow, disiang ketinggalan sampun jam 8, tiang nonton radio. Ina disiang kora tutan siaran kita.
0: Nge, nak urusan ni tanggal 11 niki kan pun urusan PKB malih pun normal.
1: Kita nge, ratu nge, tu. Ampuran itu dong boleh yang anu tangke mereka ke RRI.
0: Nge, benyangan, benten ngalah malah.
1: Benyangan, itu ngalah itu. Nge, itu, gongka, telur juga siang.
0: Nge,
1: bang, satu ngalah, siang pamit. Om, Santi, Santi.
2: Nge, dia, kak, dia top sampun. Om, swastiastu.
3: Swastiastu. Om, swastiastu, ratu.
0: Nge,
2: nge.
3: Siang Badung
2: Ban
3: di
0: Budu. Badung Ban. Ya, Bu Badung.
2: Lancar, lancar.
3: Oh, tak pun boleh nyarang yang lagi. Lagi sinyal main-main aku. Ngelantur Bu Eka Bebe nge.
0: Ya, terus.
3: Om, suat-suat. Gimana sauruk aku?

0: ayu.
1: Yang sampun mau sedana, mau parilaksana, sana becek, jantan becek pacang kepangge.

Yani raga setade mo pari solah mo pari laksana sane jele-jele sane nenten becik janten janten kaone pacangku pange eh.

0: pinake para dewima ida sang aduna patut punika angin contoh ingian tapo beratan ida.
1: Ini semua tuh, atuh
0: duka,
1: atuh kaya,
0: nyal
1: Ricky mewah
0: tuh. Iya, mungkin saya sambungan.
1: Ini
0: kang
1: yang ini, pada mantan atuh. Ini yang atur semua tentunya nih, semua. Ini yang semua pamit, om, santi, santi, santi, om.
0: Ini, Bu Suyani, Ban Badung, sampun. Ini, om, saya setias tuh. Nah, wawanin wale, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Kakyang Sarang Tegungko.
0: Yeh, noe.
3: Cik.
2: Aku utang persidangannya, itu tulisan.
0: Oh, yeh, kena.
2: Pangkan ical, ical dulu, wikrit itu, aduh.
0: Oh, yeh, terus.
2: Om Swastiastu, Nohanesu,
0: inggih kadiasa punika atur dane sang jatayu.

0: Saya ageng ngarepan punika pacang mayuda.
1: Gumlop cekelot nyiran buto.
0: Punika raris kepekan dane, punika kampet dane ni sane kukuh punika.
1: Maka malu malanup kabe.
0: Jane lanying-lanying punika angena senjata tutuk dane ni.
1: Suar dulu kerti hingga dunia melanda.
0: Sekadi pawakan singa punika tutup ragana nanyap. Sahasa harus nyak-nyakin punika mesah eh.
1: Tunda gata patuk nila yudanya.
2: Gede anda.
1: Punya kata patuk niraga.
0: Unik kesane pinak senjata dane yang dane meperang wantah cucuk dane sane lanying nyanyap pisan punika.
1: Nanyap ye bajra
0: pamo. Sekadip senjata bajra punika kenyanyapan tutuk dane ni. Si malu apa dia ye ke?
1: Ye kan sahasa sang dasa nano.
0: Miri korare sahasa ida sang prabu rahwana.
1: Dulu sang chandra
0: asa
3: kilat.
0: Bermangkin raris mau berang idone sane mewastu chandra asra sane ngeredep mekedep punika.
1: Oh samok nilesang jatayu.
0: Punika angin ido ngamuk kewentanan dane sang jatayu.
1: Mangapurad na panampial muka.
0: Yuri ko rares dane sang jatayu ngepekan kampe dane ni namplek punika berorain ide sang arwana.
1: Munur yak na
0: wawu kadisa punika jek mekilasan, mekirik, ide sang rawana.
1: Inanya toan ring chandra asum mata.
0: Sambil yang ide ngaut kelewang ide ne, sambil yang ide mekecos. Wadah.
2: Yang kini ya.
0: Sa anu saya dengar kak. Yang kini.
1: Malaysia tu cuma ada tu.
0: Oh kerbak.
2: Hilang tu suara. Ungkur kak las.
0: Yeah, ungkur kak las. Bunyi kis sinyal dan becik ni. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Ratu Kakyang, Ratu Nika.
0: Ya, Niang.
4: Ya, Ratu, Dikyang, Ratu.
2: Boleh.
4: Ya, boleh, Dikyang. Mungkin Dikyang jantan melayah Suan Dewi itu, Niang. Om Swastiastu.

0: jualan kato.
1: Genah iri kering balirung, genah hemoparum, yakti sami punike makanten ngabarabar.
0: Sahar somajat dosirang dasonano.
1: Rari sangkaning ledang hayun nidone mewarah-warah manganika rari sida sang rahwana.
0: Hari ya sa

0: Membawa sering paro tanda mantri, paro pungawa patih hidune sami sapuniki daging bawa sida.
1: Oleh menasiki itu.
0: Yeah.

0: No,
1: Mau ke Jawa. Mau ke Jang, Paman, Perwira, Parikose, di Pesiatan,

0: Sekancan musuhnya, presidet lah ben paman ngarepang tu mekejang tu sing je mekelupa.
1: Cik semua lah tu ni. Tapi sambun mana tu?
0: Pun.
1: Ini cik semua tu. Ini galah, ini tuntun ratu, cik semua pembangat. Aduh, beli-beli satu kena tu ni. Ini cik semua tu, gungkak nalar ni.
0: Yeah.
1: Ini munika, dijama pamit atu, om santi.
0: Ini semua ni yang kirana puniki, sana monitor-monitor saking inuni puniki. Wah uti puniki, ring glogor di pasar, sarang kesantian dikengi, sami. Ini pun metang ranjing wali, om sastiastu.
2: Nah, wawanin wali. Om sastiastu.
3: Om sastiastu.
2: Ye.
3: Jelas. Yang wangi itu suka kiam.
0: Iya, Kak Ui ini. Kak Ui.
3: Tinggi. Rajang, alungan yang kuningan sampun lintang.
0: Lintang, iya.
3: Boleh.
0: Ya, pesta seni.
3: Dan merisi dayang itu. Anjing. Ini terakhir.
0: Iya, Kak.
3: Tinggi Kak Ui yang kuningan itu. Om Swastiastu. Rahminya cadas kemantian.
0: Ingih, sampun makin mekanten pagentosan wengine gumanti nyaluk rahino makin, eh?
3: Nyomunin merejanggi.
0: Kasuara yang punya. Punika sami suaran kegamelan.
3: Kualesan kegurni itu cari.
0: Mino kadinnya ne kenang. Bede, bende. Sungu malih punika pada yonan ring paseban.

0: Mama angkat.
1: Waduh, Yono Andraris. Aro waduh, prajurit-prajurit teh sami pabriuk punika sami memargi.
0: Wah, waduh, seru rumun.
1: Sami pada gagesonan saling pemalunin.
0: Suara ratusan pun ahias.
1: Dur maning paro agung, paro ratu, sedek sampun magentos busano.
0: Asalin lumampakir.
1: Ri sampun magentos mangkin memargi raris.
0: Awan raja parinke.
1: Ya nak tak tak tak tak tak tak. Tuang nak agak.
2: Banyak dalang dek nak.
1: Sini awan rata parimite. Mempelingian pun itu kereta. Sanetan pertandingan tak tak tak tak.
2: Nyong nyong nyong nyong.

0: rain ido malih sangap nakulo kesarangin sang Arjuna punika sane pinako panyu pamucuk panglurung musuh saking Kurawa.
1: Inggih ratu, ratu suwiye, ratu
0: ya. Ini depan boleh wayang,
2: boleh wayang.
1: Aku lagi jumpa naler, inggih aja, dinungis tak kesenang. Jadi ke terus ikut yang lagi ratu.
0: Tinggal tinggal gelur mungkin berarti.
2: Nggih gelur.
0: Rakino tatas kemantian umuni. Itu anak
2: dia. Nyer kena.
0: Berdango kalau sangku pada kumur Rakino.
1: Ingin ada lagi yang semua. Ini kirang langsung kita yang masang puru. Yang tukang kampun galah gitu.
2: Nggih, ampun jelas galah.
1: Galah wali yang kita ya. Kita tenang tuh perang makan pun janji janji.
0: Nggih, ngamun iku presiden tuh kita yang enterang. Ini dua neng akeh netan presiden ranjeng niki malah bisa nonek kita yang wa uti ringglogor suksemo sampun hidup pang radio pun iki saking
2: dunia. Ki gong ngisir di tiang ring purian wase.
0: Purian wase. Pun
2: uning ide. Neta uning ide.
0: Pak Putu Dian. Ring klungkung.
2: Redukoh dalar.
0: Kak yang rai. Pasti kong. Monitor. Kak Surya ring binoh. Bu Jero Cito malih. Sami. Sane sampun presiden ranjing duk kedumun. Mungkin tahan presiden.
2: Inge Pak Miarso, sang PKB pun iki malih di tiang nyarengin sekadi sana sampun-sampun duaning galah PKB kepicu galah wantah pengkalih pun iki. Inge duaning sampun las galah pun iki, kirang langkung untuk di tiang ngenter acara duwe di tiang nunas gong pengampura pun iki. Untuk pun iki sinep di tiang untuk aturan para mosanti. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Rangkalan Rai para pemirsa semua dan didiang seni kandun musikian ring perumpet suara budaya Bali. Seni mangkin dari Mahendra nyarangin para pemirsa ring kalah ini mangkin. Jadi aturan titiang siaran drama legenda seni memurde kisah Kimo Kajang turis perseang.
1: Tidak, tolong,

Kajang merupakan salah satu cerita legenda yang ada di kalangan suku Tidung di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Kimo merupakan sejenis kerang besar yang banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Tarakan. Sedangkan kajang adalah atap perahu yang terbuat dari daun pohon nipah. Cerita legenda Kimo Kajang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Cerita legenda Kimo Kajang, persembahan

0: Di suatu kampung, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki yang bernama Alung, yang hidup secara sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Alung setiap hari hanya bermain. Hari-hari ibunya mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka untuk dijadikan makanan.
1: Alung, ibu pergi dulu ya nak, cari ikan buat makan kita nanti siang. Jangan main jauh-jauh ya. Ingat, sebelum waktunya makan siang, kamu sudah harus ada di rumah ya.
2: Iya bu, sudah. Pergi sana, hati-hati. Cari ikan yang banyak ya bu. Awas loh, nanti Alung lapar nih.
1: Kamu tuh. Ya sudah, ibu berangkat dulu ya.

Duh, sudah hampir siang. Tapi dari tadi masih satu ekor saja yang aku dapatkan. Bagaimana ini? Alung pasti marah. Ah, sudahlah. Aku coba cari lagi di sebelah sana. Semoga saja bisa dapat yang lebih banyak dan bisa kubawa pulang. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat? Aku masak sadanya saja dan bagi dua sama Alung. Ya, semoga dia mau mengerti.

Ketika kunjung waktunya makan siang pun tiba, dan akhirnya ibu pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengolah ikan yang hanya satu ekor tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang mereka.

0: Assalamualaikum. Alung, kamu di mana, Nak? Nih, Ibu sudah pulang. Alung? Alung? Kemana anak ini? Kok belum pulang juga? Ah, iya. Sudah, aku masak saja dulu ikan ini. Kali aja sebentar lagi Alung pulang.
1: Makan siang pun siap disajikan, namun Alung belum juga pulang karena keasikan bermain hingga lupa waktu. Sang ibu pun memutuskan untuk mencari ikan kembali di sungai agar bisa mendapatkan ikan yang lebih.
0: Alung, Alung, kamu bermain terus, Nak, hingga lupa waktu untuk makan siang. Baiklah, aku akan mencari ikan kembali di sungai untuk tambahan lauk kita supaya bisa sampai malam.
1: Setelah sang ibu kembali pergi mencari ikan di sungai, Alung pun pulang ke rumah karena sudah kelelahan bermain dan kelaparan.
2: Tapi kok ikannya cuma satu ya? Kira-kira ibu sudah makan apa belum ya? Ah, biarlah. Yang penting aku kenyang. Dan saatnya makan. Enak.
1: Akhirnya, Alung pun selesai makan dan kembali bermain lagi.
2: Asik, udah kenyang nih. Main lagi ah. Lagian ibu juga lagi gak di rumah.

0: Sang ibu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut dikarenakan semua masakannya dihabiskan oleh Alung. Ia pun kembali mencari sayuran yang dapat dijadikan lauk.
1: Ya Allah nak, habis semua makanannya. Padahal ibu lapar sekali. Mana ikan di sungai juga tak kunjung dapat. Duh. Ya sudah, tak apa. Aku akan kembali mencari bahan makanan yang lain saja. Aku sudah tidak tahan lapar lagi. Aduh, lapar sekali.
0: Kemudian sang ibu kembali mencari bahan makanan yang lain untuk disantap. Dalam pencariannya, ia menemukan pepaya muda yang berada di pinggir tebing. Lalu sang ibu berupaya untuk mengambil buah pepaya tersebut. Namun naas, ibu terjatuh kemudian masuk ke dalam dasar sungai yang ada kimo kajangnya sehingga ia ditelan.
2: Tidak, tolong, tolong.
0: Sayup-sayup sang anak mendengar suara ibunya memanggil-manggil anaknya.
3: Hah? Sepertinya aku mendengar suara ibu. Tapi di mana ya?
0: Sang anak pun berlari mencari sumber suara.
2: Alung, tolong ibu nak. Tidak.
0: Alangkah terkagetnya ia melihat ibunya hampir seluruh badannya ditelan kimo kajang. Dan Alung pun berlari mengejar ibunya. Akan tetapi setelah ia mendekat, sang ibu hanya tersisa rambut. Kemudian Alung sempat bertanya pada ibunya, mengapa hal ini bisa terjadi?

Akhirnya, ibu pun tenggelam dan meninggal. Alu pun terpaksa hidup sendirian untuk bertahan hidup. Demikian cerita legenda Ki Mo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai jumpa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raglan Rai Prabu Miarsa Semudah Didian Senekan Dun Mesikian Rai Perempat Suara Budaya Bali Senewau Sampun Aturin Ditiang Drama Legenda Dumugi Antu Drama Legenda Sani ngambil judul Kisah Kimo Kajang Sade sampun naturin di tiang wawu dumugi preside menghibur para pemirsa ringgalah wong ini mangkin. Lan dorang di tiang untuk ngaturang siaran kelangwan untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Jagi sangra di tiang meli jebos ring 223361. Tembang dumun jagi katurus biar sayang.

0: Ragalan Rai Pro Pamiarsa, semoga di dia sanekan dun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Sanawu sampun aturin di tiang tembang. Majang ring para pamiarsa semeton, sani sampun bergabung untuk tembang, sani sampun katur wawu dumugi je presida menghibur. Ragalan Rai iring di tiang ring siaran kelanguan, ring alawung ini mangkin untuk ngaturang teman-teman pop Bali. Sayang, saking yes Bali. Wenten Aji Bagus Tualen kenden iki. Sare wenten ring tanglat nusa penide punapi gatre wenten pudu tirta. Rahayu ningrat sebede gede bret kenden iki sare wenten ring seputaran mengui. Semua sabun bergabung niki nyarangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Sehat selalu putu nggih. Wenten sira malih niki. Sang Radidang mangkin ring 223361. Selamat malam. Halo.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi. Selamat malam diri-diri.
0: Rahajang. Sira niki.
1: Ramadhan Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani punapi medui gatre.
1: Segar-gar uring-uring geus pasti segar nganti tengah jam rolas lah kada.
0: Nggih, niki wonten salam.
1: Sira.
0: Putu Tirta, niki nyalamin Putu Tirta.
1: Nih, Rajang Wengi, salam kena. Pasir posin boy KBB, yang mulis angin masuk dengan
0: angin-angin dumun galadro mangku, mang da polis retio sangge.
1: Angin nih, ya, nunas kembang, diri. Kembang nih, asu gemrong.
0: Kuluk gemrong kan nak sampuna di ampuna.
1: Kuluk gemrong.
0: Halus ini nanti bela judul dia.
1: Bakal halus sangka bakal.
0: Kuluk gemrong saking yang segare nge.
1: Sudah sama gatre majang semeton sanang sami sami
0: raja.
1: Aha. Kalau dibuat ibu dal waspada.
0: Aha. Inge.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, Moali selamat malam. Inge sira malih niki sene jagi bergabung, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Rajang Wengi, Pak Dede.
0: Rajang.
2: Ya, ring Karangasem.
0: Karangasem.
2: Karangasem.
0: Inge.
2: Donas lagu ada denge.
0: Lagu napi.
2: Napi ya donas yang mangkin nge. Putri Bali ada denge.
0: Semuanya kuplu.
2: Inge.
0: Oke ditunggu nge.
2: Nggak ada sarang sami mantep ada denge. Kena rahayu sarang sami. Tadi rahajang tugas. Yang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, suk semua sampun bergabung wawu niki ring seputaran Karangasem. Nge, sira malih niki sane jagi nyarangin. Suk semua selamat malam. Lawak Monaco niki ring sideman Karangasem. Suk semua sampun nyarangin. Wenten sira malih ring WhatsApp wenten ka Gede Alwin dan Indra ring Banyar Timpag napi niki oring sambian undagi timpag tabanan inge sik semua yang sene niki ring bedulu gianyar beli dede titiang nyarangin inge sik semua yang sene sampun bergabung niki wenten sira malih durusang sani mangkin moali sangre di tiang ring lain telpon 223361 inge Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Nah temang deh.
0: Temang napi.
3: Mirangin temang. Coba malu deh.
0: Sira mau temang nika.
3: Nak lanang sira kada penyanyi ini deh. Penyanyi ini kan tawang bu. Iki bu Adi yang kerungkong nyarangin deh. Coba malu judulnya deh nge.
0: Oke, suksema.
3: Nge. Suksema deh, mengatakan sarang sami mantan nge.
0: Suksema. Ngiring.
3: Santi, santi, santi, om.
0: Oke, rakyat.

0: Berapa miarsa sebelum di diang seni sampun bergabung niki nyarangin dede lingan pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kutus kantun memargi kenda niki. Nah pasti ke sampun ida danen di diang para pemirsa sarang sami seni durung preside rauh ke pesta kesenian Bali kantos puput niki kantun wenten galah duwene kantos tanggal 11 Juli duang tali 6 likur. Sedulung lantur di tiang informasikan ini dek dudonan acara sane pacang kelaksana yang ring rahina benjang ring rahina redite 5 Juli war sekali tali 6 likur gala semeng jam dase ring kalangan angsoka wenten wimbo karo utawi lomba masatwa Bali ngeh ngelantur niki jam telu utawi jam 3 sore ring gedung Kesirarnawa wenten Bali World Culture Celebration Rekes Dana pertunjukan Balinese Dance Sanggar Tari Bali Wira Kencana DKI Jakarta. Luar biasa sekali nih kinge. Ngelantur ringgala sore ringgala napi nih siang jam kalih ring kalangan Ayodhya wenten pergelaran Lembaga Kesenian Bali Yayasan Saraswati Jakarta talar nih. Sore jam 5 ring kalangan Angsoka wentan pergelaran tari tradisional Sunda Via Tikara Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Nah, durusang niki rauhen benjange ngelantur jam setengah kutus wengi ring depan gedung kriya wentan parade utawi ursawa wayang kulit seke gite perdana santi Banjar Babakan Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Ngelantur niki wengi nyane talar ring open stage Arda Chandra wenten para degong kebiar dewasa Kota Denpasar kasarangin Duta Kabupaten Jembrane. Raklan rai, para pemirsa durusang rauhin ke pesta kesenian Bali. Kita saksikan dan meriahkan bersama-sama seni-seni tradisi seni wenten ring Bali. Ngeh. Nah, Riki dipertontonkan pasti ke sampun kantos tanggal 11 Juli sana Jagirao. Sana makin terus dumun, piarsa yang sana pacang lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Para pemirsa, Raglan Rai semudah didian sani kandun musikian ring perumpat suara budaya Bali sani wawu sampun naturin di tiang tembang. Nyadangin para pemirsa sami ring perumpat suara budaya Bali ring ngalah wungi ni mangkin dumugi jaya presiden terhibur ke mantan Niki Rajang wungi Pak Jerun di tiang sani wendan ring kat tegalalang ring ngalah wungi ni mangkin sampun bergabung Niki nyarangin dede nge sibuk kocak mangkin dede titiang pun dados rimpu. Inggi tetap semangat Pak Jero. Mantan Jero bendesan di tiang niki seneng wendan ringkat di galalang. Wendan gede wana sing semua sampun nyarangin Pak Guntur taler niki pun api gatre dumugi kena. Nggih.
1: Mas.
0: Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang wangi dide.
0: Rahajang.
1: Kena api gatre.
0: Kena kena.
1: Anu nak semangi.
0: Temang napi nih.
1: Ya, ojok camat nih.
0: Hmm?
1: Ojok camat.
0: Ojok camat, kenten.
1: Nih, Agung Wirasuto.
0: Durung masuk nih.
1: Durung masuk.
0: Mm-hmm. Kayun bergabung?
1: Oh, ada bergabung nih, ini lagunya masih nih.
0: Nge, durus nak.
1: Nge, ketemu di jalan nih.
0: Ketemu di jalan.
1: Awi di Widiano.
0: Oke.
1: Inge, sekarang sami cuta na mondok kena rajang semeton, sana nyarang perempat nge. Dede mondok kena, dede. Cuma untuk alam ini. Mau pamit om, sati om.
0: Oke, terima kasih. Suksemen, ini Ita, sana wendan ring seputaran Tabanan, sana wawu sampun bergabung. Nge, Raglan Rai, para pemirsa, langsung ke mantan, terus lumun piar siang, sana pacang lintang.
2: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
3: Ngedance? Lu nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
2: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Ragalan dari Bapak Miarsa Sumdo Didi yang sedekat dan nyarangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Sena Bawu Sampun Naturan Didi yang tembang nyarangin para Bapak Miarsa Sami Dumugi Jaya Presiden terhibur untuk tembang Sena Sampun Katur nge. Terima kasih dari sesian Kaping Kale kita bernostalgia Sena Medwi kenangan, kenangan terindah, kenangan lucu, kenangan apa saja silakan diceritakan nge. Menten ya harus kenangan lama, kenangan baru dados, napi ke manten. Kita mengingat kenangan-kenangan yang memang masih diingat dan sulit untuk dilupakan. Nge, ataupun kenangan-kenangan lucu. Nah, ini kan kita bisa tertawa bersama. Titi yang yakin iki hampir kenangan yang dirasakan Nike hampir menyerupai dengan kenangan-kenangan yang pernah dirasakan dengan orang lain seperti ini kayaknya. Mungkin saja seperti contoh si A mempunyai kenangan naik motor terjatuh, mungkin saja si B oh patuh dina rago tain mesti kita nah bang desa di kentan nge. Jadi yang yakin karena jenis-jenis permainan yang dumune dari belum zaman media sosial nih ke paling melayangan, mancing, sepak bola, kentan. Nah, otomatis kenangan-kenangan nih ke hampir sama dengan yang lain. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak
0: Dede. Tiang.
1: Yang orang kurang asam.
0: Nge?
1: Yang mungkin we bernostalgia.
0: Deres, deres ibu.
1: Yang di umum nak tahun-tahun, tapi kewasan 93 nabi itu. Tapi tahun pesta seni yang ke-15.
0: Oh.
1: Nge, yang boleh mereka sabahan ada deh.
0: Oh, kentang.
1: Sehingga panggung terbuka itu sabah itu tuh.
0: Nika acara napi nika?
1: Napi apa nika nih?
0: Tahun kuda niki tahun 93.
1: Lali dia nak boleh hajar bos yang mau balik.
0: Tahun 93.
1: Hei tentun.
0: Ibu. Halo. Tahun 93.
1: Ye 93. Pokoknya tahun napi apa nih? Napi
0: Oh, yang ke-15 nih ya kurang lebih dah Nika.
1: Nika ampun. Kabahan tiang Rike nggih, tiang boleh nginep Rike enten Rike nggih jenah. Kita sareng nginep enten. Ampun kita malih rainane bayang itu malih tiang keliling-keliling di Kerajaan Center. Pameran enten.
0: Gimana perbedaan kalau yang sekarang sudah pernah malih Kerajaan Center? Durung.
1: Durung tahu entar durung COVID yang boleh mereka tahun 2018.
0: Oh, mungkin enten
1: durung boleh nahan malih.
0: Nggih, enten galah mriki nak nggih.
1: Nggih, pungkuran ya enten galah pasti.
0: Aha.
1: Sampun kenten sedurungan tiang ke Center jauh itu tapi tahun 93 itu naik pesawat dumen tiang saking Lombok lumayan mantuk ke Bali.
0: Oh.
1: Nggih. Tapi sana namun munggah kenten. Kenangan-kenangan ini ke Pak Dede. Naik pesawat nang nenan wonten kenten
0: tetep
1: pasar.
0: Aha. Nggih. Oke, mangdo boleh ke PKB sampai naik pesawat dari Lombok kenten.
1: Tinggi, saking Lombok kan, tuh kan rembiga, mungkin kan Lombok Timur macam kenten ni, nak jenah naik pesawat ni tu.
0: Oh iya iya iya iya, okey okey.
1: Iya, dari Lombok macam dari kenten, dari Lombok Timur, kenten.
0: Aha, okey, terima kasih Bu Utama.
1: Tinggi, semua Pak Nedingi.
0: Ngering.
1: Yang eling yang pengalaman yang
0: nggih bebas ternapi nika pun becik
1: nggih
0: nggih
1: Kada tadi ni ke mana dia?
0: Ngiring.
1: Ya, mau pamit. Ah, jam juga, jam pamit. Om Santi, Om.
0: Santi, Om. Ngiring Sanetiosan. Durusan. Selamat malam. Halo. Inge Ansastiasti.
2: Ale de.
0: Yang.
2: Ada Adis dengan ada Mbak Dede, kan ada Arjo,
0: Mbak Dede. Ada, kadang borang, kasih tau nak Dede ada ngigal.
2: Ngigal apa Dede ngigal, Mbak Dede?
0: Di pejeng di Tati Api.
2: Apa milu, saya ngigal ya, Pak Dede?
0: Kena kenapa ngigal? Ya lah, kalau kalau nak konok aja ngigal, kita kenapa taruh ada mila, kalian-alian sing ada.
2: Mau wale, Pak Mario ganggang, aduh, sakit rasanya deh. Pak Mario ganggang, Pak Dede.
0: Mungkin lo nih tepuk lo galuh yang mana ya kangkang.
2: Aduh lucu, sanjang-sanjang ganteng panjang.
0: Aduh, lo galuh pasti jatuh cintanya ya kangkang.
2: Aduh jatuh cinta, mana yang mana deh.
0: Nah jani orang nak kengken pengalaman kenangannya gen di art center lo galo.
2: Tuh Bapak Dede, Pak Oko ngalin-ngalin Pak Dede di tu sing adol, lo ne sing adol, unyang-unyang sing adol. Nih galo daun-daun ni negari pin, nih galo ngeledet Pak Dede sing adol.
0: Ijaunya laku Dede, gitu kenal lo galuh, dalam lo galuh po.
2: Aku ketemu sama Dede, sengado de juta sengado, patutmu sengado, nang-nang sengado, sengman ketemu jak nyem. Itu mau balik Harjo, itu menengalo mau balik len petang itu mat-mat dengan top.
0: Aduh, lo galo, kaden subuh selesai urin, do sajian mau balik di petang-petang, nyanan sing tepuk nengajak penonton, yang lo galo di galang-galang negak.
2: Ampun, Pak Dede muka, enggak.
0: Nah, pangkitu, subuh,
2: Ada Pak Dede kapan, itu nak yang mau ngamal Pak Dede kapan.
0: Hei, ngajak Pak Dede kapan.
2: Yang Pak Dede kapan mau ngamal, ya itu Pak Dede.
0: Ada juga semua malu lo galo, artinya kenangannya membalik Arja RRI Kengken luar biasa senang
2: ketemu sarang teman-teman ibu ini galuh banyak saja nih galuh ketemu sama teman-teman ini galuh di itu
0: ada nyen kan teman-teman lo galuh di itu.
2: Langgong biasa non menika ni ada dayuda pada pantin. Jaksa baca jani ke teman-teman yang mereka
0: mempandirinan. Kengken lo galau, buat makai pang dua, kamu buat makai pang dua, buat masangul.
2: Mau sangul mau balik gitu.
0: Ya, ingat bermengki ba.
2: Ampun.
0: Macilaang suba.
2: Ampun.
0: Ma merah pipi suba.
2: Ampun ka.
0: Em body suba.
2: Ampun, tetap main body ni kan
0: tu. Ba.
2: Niken padede gitu pangsing kone bla bla bae sedih
0: tadi. Tu bo. Kena pangsing ngilipang tetap mulus, kengken carane lo galo pang cantik. Kita sing dem mana tinggal pang sing degeg muane bayi sebelah-belah kan sing nyak cocok. Iyalah
2: Bapak di kapeng saya nih galuh nih orang degeg.
0: Jelas legale
2: ya.
0: Pangsing belah-belah batis ben mani kepeken sing ada lat usam tu na usam tu nguap uap kadang nak teka batis sebane
2: usam ngomong
0: usam ye coba yang kerami yang pido sing nak kerami di sekolah tu kan usam mangon ngepel.
2: Jangan
0: ni
2: sing
0: ngantong, sing nangan ngono sama dedek. Ih, banyak melengis, sing
2: ada
0: lu. Embodi kan nu klaka sing yen bau sama ngo kan sat minyak ni itu luung nu melekat gitu. Terima kasih malu lo galo, pasti ngelantur ngomong ngitung ngusam, nyanan timpal ne beten ketap-ketap.
2: Nggih, Pak Dede. Man-man kita, Pak Dede, jani kalin yang Pak Dede, jani bubuk.
0: Ede, mat bubuk nela galak.
2: Ben mani, ben antas nih galak Pak Dede. Di jantas Pak Dede.
0: Di dame.
2: Mendidam,
0: Pak Dede, ni lah tu. Mendijau, man lo galau nak dicari kan didam, antiang.
2: Seng, Pak Dede, itu aja Pak Dede malah
0: ini galau. Kangwa, ulah kedis dicari, udiang.
2: Ulah kedis. Nah, tamia maniko, tam boleh sama tuanan ni kamu ngapa Dede?
0: Nge le galau, sehat selalu nge.
2: Nggih, Pak Dede bagus
0: ganteng aduh. Aduh,
2: meletus. Atur dia ngalah Pak Dede.
0: Nggih.
2: Sama enggak nih? Apa bubut dia makin pramo santi Pak Dede.
0: Nggih.
2: Ayu melebas budangnya.
0: Nggih.
2: Santi, Santi, Santi,
0: Rahayu
2: sejati, Pak Dede.
0: Ingih, rek-rek terus mun biar dibacang lintang.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Rakalan Rai Prapa Miarsa semudah di tiang sanikan dan nyarang NDD ring perempat suara budaya Bali. Dulu semua li sang dari tiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Nge sani jagi bernostalgia. Dulu sang kadon akeh kalah dulu ini malih telung dah semenit. Dulu ring kalah begini makin bebas bercerita seputaran kenangan yang memang masih diingatkan terus makin. Nge, selamat malam. Ngiring malih. Selamat malam.
1: Selamat malam Rahajang Wengi.
0: Rahajang.
1: Ampura kari manis.
0: Sira niki.
1: Titiang Putri Manggis.
0: Bu Putri Manggis.
1: Punapi gatro wungi wede.
0: Kena Bu Putri sehat.
1: Artung kare tala niki wawu saninap ring puro.
0: Oke, entan puja wali nge.
1: Ingi, dawak budo wagi.
0: Oke, entan beres nak angin kalahnya demen bernostalgia yuk.
1: Ingin suksema beli dede.
0: Ingin.
1: Tarbiya cangai napi man nge mati.
0: Bebas, napi mantan dados. Nggak usah dipikir sebenarnya nih ke napi mantan dados.
1: Jaksi beli dede.
0: Uh-huh.
1: Tingkat mantan nge. Di tiang nanin puniki beli dede.
0: Uh-huh.
1: Lumun kan ceritane sering gonta-ganti tas.
0: Kan nge. Nge.
1: Ampun kenten juga sering kegiatan sosial ibu-ibu.
0: Uh-huh.
1: Mungkin jinah niku kan pindah-pindah ya Pak Bledidi. Nah, pindah malih di dompet diki malih di tas ini singkat cerita.
0: Uh-huh.
1: Kenten menjalan kalma karya. Uh-huh. Gelis-gelis simpang ke pasar.
0: Uh-huh.
1: Jagi numas ajengan.
0: Uh-huh.
1: Sampun yakin bahwa membawa uang. Dan yakin nih kiri deh, walaupun kan kiri di pasar dianyar itu, kemudian ih dagang rame tiang, PD mesen ajengan bungkusin dulu kentan. Di saat bungkus ketiga kali nih ke, kau ngambil jinah, ampun kentan kaget sampun, dan daging jinah asik kiprit dan, ampun ketopis, dag ni metumbasan. Ini tiwasan tiang kaget soal. Nih tiang tak ngaduk pis. Dan lihat ya. Ya dagang langsung bengong nih. Mungkus ajeng nih ketiga kali. Nih ampura bukan ya gimana nih. Langsung ngak. Pun api nih kibu. Gitu lah agak keras nadanya. Karena sampun akeh nih ngantri tiba-tiba yang nyeleneh. Pun api nih kibu. Payu bungkus tiang ben besek nih kibu. Dan lah dagang. Ya ampun gini. Jadi semangat dia pun nyilih pipis di pekan dia nyari wenten si teman dengan dia bu durusan bu bungkus nikel seharga 5.000 5 ke 15.000 sampun bungkus dia mungkin dia ngeras jinah langlat yang jinah ring toko sebelah nikel teman wenten bus tulung nyelang kini ampun sejarah wenten pun kini bukannya dikasih minjam tapi dengan tambahan kata-kata. Nak semeng ya niku toh. Mani-mani je nak kita. Mari belanja. Kentan nak mati.
0: Aduh.
1: Aduh. Budi bongan jelek asal ni payu ngampun dengan ni nasi bentiang nang.
0: Nah pang sepalan ya. Kaneng kudiang mana.
1: Jaki beli dede. Sampun kenter rauh ring tempat kerja. Langsung tiang pulangnya. Tiang balikin uang itu. Tapi makan nasi dengan perasaan gimana. Dengan kata-kata.
0: Ede tiang medui mesti pengalaman kenangan kentan.
1: Oh kentan.
0: Nge. Kalau tiang nikang wawu nak pengalaman itu pasti hampir sama hampir ya hampir serupa kan. Lucunya waktu ampun telas nasi niki mara balin tiang dompet mau kutang kena tiang sing banyak suung ya malu banyak penjuarin orang dompet mau kutang jangan ngeliun ngeliun neng belanja. Undang mesti dia nak melanganan itu, Bu. Dong opak malu dompet mau nah, lewat. Tapi tiang ten bang mengi untung mesin ni.
1: Tiang nak judes.
0: Aduh, Nika sampun ya yang namanya lupa pun apa yang men.
1: Nge batur batur.
0: Aduh, cik semua Bu Putri.
1: Itu semua talam di dede.
0: Nge.
1: Kalau mau
0: nge.
1: Merajang mengi.
0: Merajang. Nah, Nika semedangnya. Kan sama napi yang tiang katakan tadi hampir pasti hampir menyerupai nih ke bedanya Bu Putri manggis kena semu tapi tiang ten disenyumin malah karena tiang berlangganan dikange. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge.
2: Tapi itu lucu pengalamannya deh.
0: Nge.
2: Ibu ngelang pasti pengalaman, tapi saya gitu deh.
0: Mungkin.
2: Di pasar Kumosari ini saya gitu deh. Semangan marah duun di motor langsung menjalan. Bu, dagang kacang tanah, matah gitu. Terus saya tekonin, belum sih saya itu dagang itu dengan ibu kurang miang gitu, gak pembeli deh. Gitu. Bu, cukup dong cilu kacang tanah, Bu. Gitu. Aja ini kan mal, ada sawah, Bu. Gitu. Nawah kan Bu Mai, namanya Ali Haji kan Bu Mai, itu dagang, dagang tu jelek jenang ni deh.
0: Ada yang nyai kita leh lembok jelek, lembok jelek gobo jelek hati.
2: Ada sawah Bu, loh, boh mana sasap tu pun menyang-menyangcang yang dekat kenang Bu ya, Bu, ada si Bu pedih Bu. Yang tiang sing man barang Bu, pes tiang sing mesti bakat Bu, mana ya basang Bu nasi biang bang Bu malu Bu.
0: Mia geng payu.
2: Kalian mana deh? Dagang tu jelek jenang deh. Kasar mungkin menjak liu deh ini aku dagang itu ang deh.
0: Lin misi dagang jenang jelek bro.
2: Boya kacang tanah matang.
0: Aduh, Bu Eka, Bu Eka, bos nyajang sen pembeli ini nih.
2: Coba di makan Bu, kene Bu deh. Nyajang sajane ni Bu, malayah pasang Bu nasi yang Bu malu jelek gobo jelek hati Bu pedagang kita Bu langsung kalian Bu.
0: Ada.
2: Buat yang bos yang luang, Bayu.
0: Apa ye? Piana dagang tu ibirade.
2: Ah, ragu nak sengkan, mungkin kita salah bos kegedeng pasang semang, Bayu kita dengan kengangin ngau ngali harga kan buat main ngali haji kan buat main kencang, ragu. Kalian punya jelek ya ke kalian lah nih. Tapi suat mau bunyi gitu, sing luang Bayu pun nih.
0: Ada.
2: Kau sengkan mau bunyi kasar gitu gitu loh. Lam saya pengalaman itu, tapi itu saya pengalaman saya nggak bepes lah saya kenang sap itu. Itu kan buat pengalaman itu.
0: Nah, oke. Semua Bu Eka.
2: Lah, pengalaman kan masih pengalaman semua deh.
0: Miring.
2: Bu pamit. Santi, Om.
0: Gara-gara Bu Putri manggis nih, mekejang dan ini medagang. Medagang, jadi pengalamannya medagang. Ngiring, senetiosan, punapi, medui pengalaman sekadi Bu Eka, talat Bu Putri, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi, Bu Dede.
0: Ya.
1: Bu Putu Keboiwa Sekariani.
0: Yee, punapi.
1: Yang bernostalgia, Niki.
0: Diris.
1: Orang bernostalgia tapi wow kejadiannya kok bernostalgia.
0: Tapi ya, pada nostalgia juga Nika.
1: Oke, Bibi kan nuket yang nonton Arjo Niki ke RRI.
0: Di Art Center kan ana?
1: Art Center, di Art Center. Kempen kenten, wenten dan nyanjinin nyemput. Nah, Rina lah tiang mepayas, tiang oleh tengah empatan di dede mepayas, sama mepayas, mekaman ngantosan jemputan. Tahu-tahunnya sampai jam lima jam tengah enam ni ke telpon tiang antosan di mana kejemput gitu. Tahu-tahunnya kan jemputnya tiang, aku nyemput di ubung begitu.
3: kok mekajan oleh ngubung yang tuahu oleh ngubung nih kan ngaleh Cokro nih kan Cokro nih ngubung nih kan Cokro juga termasuk sampai 10 menit sudah sampai gitu. Hadi mekulek-kulekan oleh tunis sana sudah di Cokro di ngubung yang teket-teket. Nah kini yang cang terus amunten ngidang nyemput balik mantan ampun niki sampun mengi sampun mungkin jam 7 ampun mulai pentas niki Arjo kentang-kentang tapi rasa kecewa itu tetap ada.
0: Kenten. Akhirnya enggak jadi nonton.
3: Enggak ada sedene nonton siang tapi tiang tuh kecewa berat sih tiang juga. Kan harusnya dia ragane kene kalau memang dia enggak bisa nyemput, bilang aja enggak bisa mengalasan apa kan tiang ten kecewa tahu tiang bisa diantar oleh bapaknya, kenten lo. Akhirnya jam kutus nih kok kena aja bapak nih pangsing kecewa jelek sebang memang hatah jam kutus nih benjap tengah siap kan begitu ini sampai jam das teman tengah jam apa man mau balik bangun mulai kita tiang aduh kecewa
0: berat ya dan pernah nih waktu jam 7 nih kan ikin bapak nih ngantar nih eh?
3: Bapak nenak ngurusin matua di dede matuan itu belum. Tapi pang pada jalan tawangan sebengkurnane jelek uka tawarena atau aja pangalu memek adini kutang malu kejap nyangkok ya kutang gitu tiang sengena rago meliang liang matua kini pengalu kutang gitu.
0: Nge, itu wawu pengertian. Nge, dados nonton ring YouTube mungkin dados.
3: Nge di YouTube kang yang tiang nonton Fadzi Dede dan subuh ya tiang kerugi mah payah kalau kena jam mah payah sakan aja nih.
0: Inge tanapi. Sukses semua bu putu.
3: Inge raya.
0: Santi om. Wali pamiarse sani jagi bergabung. Tiang jantos niki ring lain telepon 223361. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
4: Penapi gatre bibidi.
0: Gatre kena nih Agus.
4: Kenten tiang nak. Kain masih kenten kari hitang ke pekannya bibidi.
0: Yeah.
4: Tiang ten milih-milih biu, dagang biu eh jenang ni kan masih kita nunggu. Tak marah balin tiang biu ne, kita tinggal di balin biu ne. Balin bu biu tiang ceng kan beli, ye balin kencan nak ngawak milih biu, bu benjap bang tiang pes wek kangwang bu itu pas ya.
0: Adi konyang nyak dagang ni jenang ni jelek bisa kita.
4: Ini mak nawah sedati nawah bukan bion tiang mak nak dagang sih tadi nawah bukan tiang bion nak tadi nawah menbang bu bang mencing-cing gitu nak dagang pang liu bu tiang betang saja pun jek balin sih tadi bion nak jek pantai jek nasi bion jek di bion.
0: Ade,
4: yang biu aja terjang-jang, gedang-gedang masang ben.
0: Deh, gara-gara Bu Eka nih, dia ngajak dagang nih ke ini Agus bareng nih ya kan.
4: Nanti gedang-gedang masang siang ke siang jadi tinggal di Bali. Masa jadi ngawang nggak beli biu, jadi terus ngawang dan di bang di siang kau nih. Pun nak kecam dagang bu, gedang-gedang.
0: Ada nge pun api yang mani Agus semua sampun bergabung yang ingin dede nge mali siki penelpon dumu niki. Om Swastiastu selamat malam.
5: Om Swastiastu selamat malam.
0: Nge selamat malam niang miak mesin niki niang.
5: Kan miak kan niang bercerita jadi gak sadar Arjo niki nge
0: Arjo
5: di pidan nih kau
0: Puan
5: dua hari nge-nge.
0: Oh, niang nonton ke sini?
5: Napi nonton. Ampun, yo. Kan Arjo jam pitu mulai.
0: Jam setengah pitu?
5: Oh, jam setengah pitu nge. Tiang nguling jam 6 mempuli puro. Nak niki nak menten odalam.
0: Nge.
5: Menten, kenten nyimpon, kenten. Ayah niang di puro, mau santi, kenten. Niko ampun di woson ayah niko kan. Jam rolas nih kok karing ya,
0: kurang lebih karing. Oh, ten ten uning tiang tiang ten ten kenten soalnya.
5: Oke, itu. Pengen kat yang di jero jakiap, yang ten ngidang nang kiap jaka sirap yang napi sap yang yang masih ken kal Arjo nih kok padahal aku belum semang yang kal nagan. Miran nang Arjo, enten niki di YouTube enten nih.
0: Ari enten enten enten.
5: Nih kalian alin tiang mulai jebol.
0: Angkat nadi YouTube nih ya.
5: Tiang nih pirang bener becek bisa narjo kene apa dan jago tua nih gitu. Niko pun tiang jago penasaran bener kalian alin yang di YouTube nih.
0: Nih
5: cuma semua di dede meniko jadi cerita nih yang kecewa masih benar dan polis mirang
0: nggih pun apiang manapun yen yang ngantuk
5: nak nyangareng jantan ampun umi rawring bro jam tengah sholat
0: nggih bisa ditonton di YouTube nih yang nggih
5: nggih lagi bos kalian
0: kan nggih sik semua nih yang
5: nggih
0: yang kisawa ya. Kok ni yang kisawa, enten yang kirana, kendan niki. Ede, nggih, sik semua dumun niki para pamirsa sanesampun rawuh bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Malih-malih niki, malih siki penelpon dados. Kantun niki sane jagi bergabung, malih siki penelpon jagi sangra ditiang, malih jebos sepisanan niki jagi katur temang nyarangin para pamirsa ring galah wingi mangkin ring lain telepon 223361.

0: Ayo kira kalian rai para pemirsa sebelum di dia seni jagi nyarangin dede ring 4 suara budaya Bali menurut wenten iki seni jagi nyarangin duru sange ring 223361 de ole tukang prader ling darmo saber hajang wengi olas oles lan penyiar RRI rajang tugas suksemo sampun bergabung niki de ole Mamangku Prajapati suksemo Bu Putu Sekariani ring kebuiwe suksemo saone wau sampun bergabung. Inge seneng mangkin Sang Raditya Mali selamat malam.
1: Om Swastiastu selamat malam Lidi.
0: Om Swastiastu.
1: Yang dong yang Sri Kekeran.
0: Biang Sri
1: Kekeran.
0: Beres biang.
1: Yang medue SID. Nostalgia begini.
0: Iya, terus mah.
1: Iya, bunda wong tiang SMA begini.
0: SMA.
1: Iya, tiang mau belanja ke pasar dan kan maran-maran kena songket ni kau begini.
0: Iya.
1: Nang songket ni kau kan mepat tiang kene nawa-nawa kau begini.
0: Iya.
1: Pun jantan nawa tiang argane di kudo di selai tali tage tiang di mana tali tebo. Kene ya dagang, uyut ya dagang begitu. Kengken kadang buk mau belanja, malah nak matawan busan lagi buji monas, bebanji monas, sing buk nyak setiang
0: begitu. Men saja piang ampun awa kan harus beli ni kan.
1: Dagang, coba buang yang beli dede, beli dede, tepuk jelek, tepuk bian gitu. Jalan-jalan yang bian tepuk melak. Lah atent yang ben lewat semua dinenyeng kan kan. Makane jani pengalaman.
0: Yen iki tiang ge melih niang mulo sing ge dagang yang tiang melih niang mulo bes aja.
1: Jani kan hati-hati jani metawang gitu.
0: Bagi metawang gitu. Ane maro benah tiang bu EKBB. Cek dan yo di Astun cek dagang gelek kok.
1: Kan itu pengalaman di BB. Ya bos. Tiang karena metawang bobang singkat beli. Sudah ya dagang
0: BB. Ya niki tiang beli niang mulu bos aja bos. Bapun metawang bo oke 15.000 lian di selai do.
1: Banget yang cantiknya bien mengkat yang di dede sedih banyak.
0: Aduh,
1: ini yang di dede pengalaman. Semua di dede.
0: Ngiring nih yang.
1: Cantik om.
0: Aduh, Nika kenang-kenangan ini semeton ngejak amat ya Nika. Kanti iling kantos mangkin do jak amat ya Nika cara bu EKBB pas gerimat. Pidan kada Nika satu oe kan kejani nu ingat ya jak dagang jenang ni jelek. Ede reglan rai langsung tembang dumun nggih terus biar sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raglan Rai para pemirsa semeton sanikan dan nyarangi didi ring perempat suara budaya Bali ledangan pisan iki ngih riantukan gala sampun telas sarang samu isik semua dumunan tuh ratiannya ne menawi dewen dan iwang ring sironing pemargi di tiang antara acara puniki banget lungsur agung pangampura acara siaran kelanguan ringgalah mungkin mangkin bubu dan di tiang tuh pramu santi om santi santi santi om.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Rakalan Rai Bapak Miarse, sahabat budaya, Seni Kandung Nyarangi Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Seni Mangkin jagi lanturang di tiang acara dulu ini antu ngaturang tabu genggong kan dan niki nggih majang ring para pemirsa semeton sarang sami ngomong ini tabu genggong niki pertunjukan musik tradisional Bali termasuk kategori langka nggih menggunakan genggong pun api antu cara memainkannya utawi caranya nih memainkan musik genggong niki dengan cara ditiup dengan barbahankan dari enau. Nah, niki atau bambu sebagai media melodi utamanya nih. Nge. Nah, rekan rai dimainkan dengan resonansi mulut utawi bibir kendan niki. Pastikannya nih tabuh genggong niki sering kali dipadukan sarangin suling, cengceng, lan kendang tentunya nih untuk mengiringi tarian sakral seperti tari kodok. Nah, sane sampun kloktah kendeng niki ditabuhkan atau dipentaskan oleh sekegong utawi sekegenggong yang terkenal saat niki saking widangan batuan Sukawati. Sane mangke durus biar sayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tanpa disadari, kebiasaan merokok sangat berbahaya bagi kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.

0: jadi perokok pasif begitu dah nih.
1: Makanya stop merokok.
2: Matikan rokok sebelum rokok membunuhmu dan orang-orang terkasih yang ada di sekitarmu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Banyak dampak buruk yang diakibatkan karena merokok. Risiko terbesar kita adalah kematian. Mari kita wujudkan hidup yang sehat tanpa rokok. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Inggih, Raja Sumeng niki rakal rayi para pendengar setia Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih, Raja Muali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz Perempat Suara Budaya Bali ring rahina nih mangkin nggih. Niki sampun ngeranjing ring rahina redite kenten. Ring tanggal mangkin ring tanggal 5 bulan Juli nggih kali-kali nemu kersane mangkin. Nah, talar niki rakrai ring semang puniki rakrai ring saking galah mangkin talar nyantos puput reje bos ring galah jam dah sesemang kenten nggih titiang dayu hari. Sane pacan nyarangi rakrai ring sejeroning pakubon suang-suang puniki nggih. Ring DJ pada magena mugi sami sate mangge yang kerahiwan miwah kerahajengan taler nenten kakirangan punapa punapi. Ingin rakrai para pendengar niki siaran dari presiden kapirangan ring aplikasi RRI digital saya sampun presiden unduh niki ring App Store utawi Play Store taler niki ring streaming rri.co.id. Ingira kala rai sane mangken dayu ari wacan nyoba informasi kedumun niki ring margi hayam uruk nomor 7 dasa dan pasar ngenten nggih ginati tiyang bertugas mangken menten mukudang edan acara sane pacang kemargi yang nyantos puput ringgala jam dasa semang mali jebos. Ingin rakyat seperti biasa kantengin baju bos pacang aturan titiang suasana puniki maka di tembang-tembang taler wenten siaran surya puja sari mali jebos niki ngangkat murde tumpek warige dalam pelestarian lingkungan sari kita gigin oleh sinunggil angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali Indah Sari taler pacang aturan ringgal jam 5 lintang 14 menit kantengin atau azan subuh untuk umat muslim yang berada di daerah Denpasar, kota Denpasar dan juga sekitarnya nge. Jadi selama menunaikan ibadah wabu mari jebos niki ring pacang nyangger ring kala jam 6 niki pacang katorang bisa melentar batu kelawasan renungan taler puja trisandya. Ngiring kala jam 6 lintang mejos pacang aturan titian numun kayak di informasi makumiwa teman-teman ngering program acara Rahajeng Bali. Informasi sana pacang aturan titian kelinin untuk perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangkin taler ngeninin ini arus lalu lintas miwah niki pacang sobat titian mekudang-kudang gatre sana tapi wasane terkini kita nih mari jubah pacang ngambil titian saking portal rri.co.id. Nah, wau ring kala jam 7 nyantos jam siap niki kira langkung kali jam ya. Niki pacang ireng titik akhir raya antuk interaktif nggih maju bos. Napi kimanten sani pacang kangkat niki dados topik jantung sang kimanten kaitan nggih. Madamade taler niki akhir raya presiden nyarengin titik yang ambare nyarengin ring interaktif duwe ring Rahajeng Bali maju bos. Nah, wau dua ni mungkin ring rahina radite kentangnya kali biasa ring kalah jam sia nyantos jam dasa pacang katuran puniki tapi wastane nyarang rakarai ring satu Bali anak kentangnya niki biasanya kedangin oleh pekak tutup nge meja bos pacang nagingin ring satu Bali anak jadi nenten rauh kentangnya antar narasumber dua meja bos pacang katuran taler informasi miwa teman-teman sana menarik lianan. Ingin rakyat kadia sepuni kang ya edan acara saya pacang kemarin yang maju bos yang tas puput ringgal jam dah sesembeng ya. Taler niki mogi sarang sami titian kau ingin mangde sida nyarangin titian re ambare niki sane napi as sane kayun ngeranjing maju bos menggah ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring whatsapp sampun nang lali niki ingin jining sampun titian nyagingin pasti ke sampun titian pacang yang jantosin niki ya gak terarah kali sarang sami ring whatsapp ring
nomor 087898822420. Ingin dua ning napi niki meja bos pasti kesaput pacang sapu sangre dayu kadi biasa nengge. Ingin rakyat pacang katurang pemuka di rumen seni mangkin kenten nge taler. Napi asane mandat presiden memulihkan energi ya semangat sebelum pacang beraktivitas meja bos puniki. Nah niki wenten tembang ya saking dek uli sane mamude cintaku Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Om Swastiastu. Om Avignam Astu Nama Sidam. Om Anubhadra Ketahuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niloh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan topik yang berjudul Tumpak Warige dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya hari raya atau hari suci Rahina Tumpak Warige merupakan momentum hari suci dalam ajaran agama Hindu yang sering kita rayakan bersama dalam setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi Tumpak Warige ini jatuh setiap Saniscara Kliwon Wuku Warige sekitar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Jadi hari suci ini dikenal dengan istilah nama Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengantan. Jadi Tumpak Warige ini memiliki makna sangat mendalam di mana sebagai ungkapan kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas segala manifestasi Tuhan, segala alam semesta yang sudah kita berikan selama saat ini, bahkan titik ini pun masih diberikan sama Tuhan dengan berbagai tanaman-tanaman, buah-buahan dan sanang pangan semuanya lengkap yang ada di alam semesta ini penuh dengan keberkahan, kelimpahan dan penuh dengan kemuliaan yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa atau disebut dengan Dewa Sangkara, yaitu dewa yang menguasai tumbuh-tumbuhan dan kesuburan alam semesta, tentunya perayaan ini atau rahina ini diungkap bahwa bisa menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ajaran Trihita Karana. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan, pencemaran limbah, terus eksploitasi di alam semesta secara berlebihan. Apalagi sekarang banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah hilangnya lahan hijau di sekitar kita. Inilah menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor dan sebagai dimana alam sudah bereaksi, sudah mengeluarkan semuanya yang ada di alam semesta ini, alias alam semesta sudah mulai mengamuk. Nah, karena itu, gimana caranya kita harus menjaganya? Yakni kita harus mengamalkan namanya nilai-nilai Tumpak Warige ini agar tradisi ini tetap lestari, tetap dijaga dan harmonis sebagai landasan bahwa kelestarian lingkungan kita, lingkungan hidup, salah satunya tumbuh-tumbuhan itu tetap terjaga sampai saat ini dan bisa dinikmati ke generasi selanjutnya. Nah, istilah warige berasal dari kata warige, artinya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, sedangkan tumpak itu adalah hari suci yang datang dari sekitar 210 hari menurut kalender Bali. Jadi nampein, datanglah yang namanya warige atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Rahina tumbuh-tumbuhan atau rahina tumpak warige ini merupakan iatnya yang ditujukan kepada tumbuh-tumbuhan agar bisa memberikan kesuburan, hasil yang baik, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.

lembut, dan lanjut dipercikkanlah tirte dan haturkan canang. Biasanya dilakukanlah suatu mantra atau sesontengan tradisi masing-masing dengan mengucapkan tiga kali berupa ketuk atau semacam tangan atau pisau yang tumpul atau batu pula dipukul atau ditepuk, dipukul tiga kali ke hadapan pohon tersebut dengan mengucapkan kaki-kaki dadong jumah tiang mapengarah buin selai dine galungan mangde side mebuah nget nget nget. Nah, apa itu artinya? Dengan mantra tersebut atau sesontengan tradisi tersebut, artinya adalah kakek-kakek, nenek-nenek di rumah, saya memberitahu, meminta 25 hari lagi gandungan agar bisa berbuah lebat sebanyak-banyaknya. Itu artinya agar bagaimanapun tradisi ini tetap terlestarikan. Tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi biasa, tetapi ini mengandung pesan moral bahwa tumbuhan bukan hanya sekedar benda mati, tetapi bagian kehidupan kita dan wajib kita hormati dan kita jaga lestarikan. Makanya kenapa kita harus harmonis kehadapan sesama tumbuh-tumbuhan, lingkungan, kita rawat, kita jaga, itulah yang kita akan hasilkan, kita dapatkan. Bagaimana kita berbuat baik kepada tumbuhan tersebut, tumbuhan tersebutlah akan memberikan benih yang baik kepada kita. Sama seperti ucapan, kalau ucapan kita baik kepada orang lain, akan berimbah juga atau mendapatkan hasil yang baik juga kepada diri kita. Itulah susasra dalam alam semesta ini. Alam semesta merupakan suara alam yang tidak mudah kita temukan, tidak dapat kita jamah sampai saat ini, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya adanya konsep Ruwe Bumiide, di mana ada langit, ada bumi. Bumi ini kita lihat secara nyata yang kita lakukan dengan aktivitas sebaik-baiknya, dengan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan tumbuhan, hewan, dan berbagai lingkungan yang kita temukan dengan berbagai karakter. Nah, sedangkan langit, kita tidak bisa mencapai langit, tapi kita bisa melihatnya, langit tersebut dengan adanya gelap dan terang. Kadang itu menerang seperti bulan matahari, sedangkan gelap itu dilihat dari bulan, dengan penerangan bulan itu sendiri. Makanya itulah ciri khas dua bumi itu, dua perbedaan tapi saling bergantungan, saling menguntungkan, karena karakter Ruwe Binene pun ada di dalam diri kita sebagai manusia. Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Itulah ciri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh alam semesta ini. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, di dalam susasra agama Hindu, apakah ada tentang pelestarian lingkungan? Tentunya ada. Di mana ada di dalam Bhagavad Gita, Sloka 3 Adiyaya 14, di mana menyebutkan Ananda Bhavati Bhuta. Artinya, makhluk hidup berasal dari makanan, makanan berasal dari hujan, hujan berasal dari iatnya. Apapun yang kita makan, kita hasilkan, itu semuanya berasal dari alam semesta. Ketika hujan turun, tumbuh-tumbuhan naik ke dasar, ke atas, tumbuh dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan syukur, penuh dengan doa, ucapan yang baik akan menghasilkan juga hal-hal yang baik pula ke dalam diri kita. Makanya ajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Tumbuhan menghasilkan makanan dan keberadaan
tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus

0: air.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Makanya tanpa ada tumbuh-tumbuhan, sungai yang biasanya kita lihat jernih, bersih, itu hilang. Kini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap partikel-partikel yang notabene yang bisa memberikan kejernihan di sungai-sungai tersebut. Tidak seperti dahulu. Makanya bagaimana kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu dengan kembalinya ekosistem yang bisa menjaga, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar keseimbangannya tidak terganggu. Selain itu ada di Atharva Veda di Mandala 12 Sloka 1 Adiaya 12 di mana menyebutkan mata bunim purto amanah pratiya, artinya bumi adalah ibu dan aku dan anak dari bumi. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki hubungan spiritual dengan bumi. Sebagai anak bumi, manusia yang wajib merawat dan menjaga alam, bukan merusaknya. Itulah konsep di mana kita sebagai anak-anaknya yang bisa menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Bumi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelimpahan yang ada di alam semesta ini perlu dijaga sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan seperlunya dan kita kembalikan lagi ke alam itu sendiri. Di dalam Bhagavad Gita juga ada di sloka 8 adiaya 10 menyebutkan bijam nama sarwa bhutanam, artinya aku adalah benih dari segala makhluk. Karena tanpa hadirnya Tuhan, seluruh ciptaan termasuk tumbuh-tumbuhan, maka dari itu rusaknya pohon atau lingkungan secara seimbang, tidak dapat terciptanya kembali alam semesta ini. Kalau kita merusaknya, alam juga akan merusaknya. Kalau kita menjaganya, alam akan terus menjaga juga. Itulah siklus Ruwa Binede yang juga masuk di dalamnya, dan siklus di dalam kehidupan saat ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, lestarikan dan lakukan dengan kekuatan kita untuk mengupayakan bahwa apa yang kita temukan di alam semesta ini kita lestarikan sebaiknya, karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena apapun yang kita akan beli menggunakan uang akan sia-sia tanpa adanya alam semesta yang sudah menghasilkan banyak sekali sekitar kita, seperti sayur-sayur, buah-buahan dan sekitarnya kita dapatkan tanpa menggunakan uang itu sendiri. Itulah kebesaran dari yang namanya alam semesta itu sendiri. Nah, itu kenapa adanya konsep trihita karana. Karena tanpa adanya konsep ini, kita tidak tahu apa sih penyebab adanya keharmonisan di dalam alam semesta ini. Inilah tiga yang harus kita jaga: pariangan, pawongan, palemahan. Menghubungkan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis ke sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Makanya ketika kita sudah menjaga sesama manusia, sesama lingkungan, dan jagalah sesama Tuhan itu sendiri dengan sujud bakti, penghormatan. Selain itu juga kita tetap menyiram, menjaga, membersihkan, memberikan selayaknya kehidupan ini dengan yang harmonis. Karena di konsep Rahina Tumpak Wariga ini sangat kaitan dengan yang namanya palemahan, di mana kita bisa menjaga alam semesta ini dengan merawat dan menjaganya sebaik-baiknya. Nah, makna Tumpak Wariga yang kita bisa lestarikan di lingkungan hidup ini yakni mengajarkan rasa syukur kehadapan alam itu sendiri. Karena berkat alam kita dapat memperoleh udara yang baik, bersih, nyaman, terus ada obat-obatan juga, ramuan yang herbal. Selain itu
ada kehidupan baru sebagai tumbuh-tumbuhan. Adapun hewan yang bisa menghasilkan juga sebaik-baiknya. Terus tumpak warga ini bisa mengajarkan bahwa umat Hindu untuk tidak memanfaatkan alam secara besar-besaran, harus menghargai alam itu sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada upacara wariga yang perlu kita ingatkan bahwa kita tidak boleh mengeksplorasi atau mengambil hak alam itu sendiri. Kita harus ambil semampu kita sesuai dengan takar yang sebaik-baiknya agar tidak semua bisa kita gunakan untuk dijadikan bangunan berdiri kokoh, tapi gunakanlah lahan itu untuk menjaga alam itu sendiri. Nah, setelah itu kita menanamkan rasa kesadaran terhadap ekologis. Jadi tumpak wariga ini merupakan bentuk pendidikan lingkungan berbasis spiritual di mana sangat relevan di tengah adanya pemanasan global yang saat ini sangat panas sekali, banjir, tanah longsor, sampah dan kerusakan hutan. Inilah yang kita harus sadari bahwa menjaga pohon berarti menjaga masa depan di kehidupan selanjutnya dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Menjaga keseimbangan alam, yang dimana kita mengenal konsep Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung alam semesta, Buana Alit adalah manusia itu sendiri. Jadi keduanya saling berkaitan. Jika alam rusak, manusia akan merasakan dampaknya seperti bencana alam dan penyakit. Nah, jadi tumpak wariga ini simbol penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Makanya kalau kita sebagai manusia, rawatlah baik, jangan buang sampah, lakukanlah pemilahan sampah sebaiknya, gunakanlah kecerdasan kita karena kita memiliki sabda bayu idap atau pikiran kita. Nah, lakukanlah sebaik-baiknya agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Baiknya tanamkanlah mungkin kalau bisa 1000 pohon untuk menjaga tanah ini agar tidak mengalami longsor maupun banjir, agar bisa air bisa menyerap ke tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam sebaik-baiknya. Selain itu, pelestarian budaya dan lingkungan, di mana kita di rahine wariga ini bukan hanya sekedar ritual biasa atau agama saja, tetapi juga warisan budaya yang harus kita jaga dan memiliki nilai ekologisnya, yakni kita harus mencintai lingkungan kita, merawat tanamannya, menjaga sumber airnya, dan melestarikanlah hutan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dari rumah maupun pekarangan kita sendiri. Dengan dari budaya diri kita, menyadari diri kita bahwa kita bisa menjaga pelestarian lingkungan ini dengan memberikan dampak kepada diri kita dulu, baru ke orang lain. Selain itu, perlu adanya gerakan. Nah, inilah perlu adanya gerakan penanaman pohon yang kita wujud nyatakan mungkin setiap rahine tumpak wariga dengan penanaman pohon, penghijauan lingkungan, agroreobisasi atau istilahnya melestarikan tanaman-tanaman langka yang mungkin sudah hilang, sekarang mungkin bisa ditanam kembali dengan mungkin mencari bibitnya yang bisa dipergunakan sebaik-baiknya, terus mengurangi sampah plastik dengan cara memilih dengan sebaik-baiknya, mendaur ulang yang mungkin bisa didaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan juga. Terus menjaga juga hutan dan sumber air, karena kalau kita lihat hutan itu merupakan hutan yang penuh dengan udara yang bersih, alami. Jadi hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia, sebagai sumber kehidupan yang memberikan kita bahwa menjaga siklus udara, siklus air dan kehidupan menjadi lebih bersih, lebih tenang, lebih damai.
kita juga diwariskan kepada anak-anak juga, karena nilai tumpak wariga bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga ke generasi selanjutnya seperti anak-anak sekolah. Nah, kita bisa memberikan penanaman dengan cara menanam benih-benih pohon. Setelah itu kita mengajarkan bahwa alam ini semua ada berkaitan dengan diri kita. Jadi apa yang kita ambil di alam semesta itu kita berikan, kembalikan dengan menanam, merawat, dan menjaganya. Selain itu juga kita harus merelevansi bahwa di era modern saat ini manusia sering mengambil alam semesta ini untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi perlu kita perhatikan kembali bahwa perubahan iklim, polusi itu berpengaruh pada diri kita. Jangan sekali-sekali untuk mengambil semuanya dengan mengambil penuh, bahkan sampai merusak ekosistem itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga kebutuhan itu sendiri dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, dan gunakanlah sebaik-baiknya pula alam itu sendiri. Baik, Tumpek Warige merupakan hari suci yang mengandung nilai spiritual, ekologis, dan sosial yang sangat luhur. Jadi kita diajarkan bahwa harus menghormati tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan, manifestasi kekuatan Tuhan. Melalui susastra yang sudah kita jelaskan bahwa di dalam Bhagavad Gita dan Atharvaveda, bahwa kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu sendiri. Tanpa ada alam, kita tidak bisa hidup tanpa dari sandang dan papan itu sendiri. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan para mahasanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu-kitu pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranggalebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu dopangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali malam ini nyarengin Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dayu hari kenten guys ini makin jaga nyarengin akar air yang bare di wawu sampo memargi kenten guys niki untuk program acara duwe niki napi wasane sampo memargi dari jam 5 nyantos jam 6 makin talar niki napi wasane ring siaran suri puja sampun kodar wawu nggak sani ngangkat murde tumpak wariga dalam pelestarian lingkungan sane kedangin oleh Indah Sari pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Kita ler niki atur nanti tiam kadi tembang-tembang kentangnya tembang-tembang kerohanian sane sampun kawedar di wau miwa puja tri sane ringgalah jam 6 pas ingin bagi-bagi napi sane sampun kawedar di wau ring ambara preside penikinge mapi kena sarana kerai sarang si sarmi kentang ya napi sane sampun kawedar taler presiden dados pengiling kinten nggih. Lan kala meja bos pacang beraktivitas kinten memahami malih napi sejatinya ne kawintenan ngene diri wau mau sering tempat wariga dalam pelestarian lingkungannya kinten. Kaler teman-teman rohani sane presiden ngawinang niki reng manah utawi kayun rakerai sarang sami kinten nggih mewali lebih hening lebih lebih jernih kinten nggih antuk teman-teman kerohanian. Ingin sana mungkin niki aturan titiang selamat pagi dumun kenten gih rajeng semeng niki majara kerai sama serang sami ya mungkin sampeng rajeng ring rahi nerdite tanggal 5 Juli kenten gih ring kali tali 6 likur mungkin astung karah meja bos napi sani kemargian kenten gih presiden margi antar nyantos pupu talar minap rakerai meja bos menten sani medwe aktivitas kenten gih kepadatan meja bos ring jabe grill tapi pegubuan suang-suang kenten nggih titian lunas mang dalon-dalon ke manten ngambil pekarian talar pengabdinya ni menerah kerai sate kena ke manten kenten nggih kasihan sampun kena pastikan sampun napi pekariannya sampun sida ka ambil. Ingira kerai ringgalah mungkin niki ringgalah jam 6 nyantos jam 7 pasti kesampun niki lanjeng ring rajeng Bali sani mau tanya informasi miwa tembang-tembang talar beja bos niki aturan titian dumun kadi informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring tahinani mungkin talar ring arus lalu lintas wawu meja bos niki pacang daging titiang titiang utip saking portal rri.co.id mau sang ini gatre sane terkini miwa terupdate. Ya sebelum lantar niki pacar antara tembang malih niki ngeh tembang Bali kita ngeh mana preside napi asane ngawinang energi ring ragi-ragi sarang sami niki ngeh sebelum mina prakerayu anten sane sampun metangi ya preside niki membalikan energinya semakin semangat lagi ngeh pacar beraktivitas meja bos niki sampun jam 6 lintang molas menit ngeh mina prakerayu sane wau metangi durus cuci muka dumo kentennya dibersihkan dulu bedanya dan ingat lagi kembali mungkin kembali berdoa ya suksema majare ide sang widiwasa sampun diberikan kehidupan malih kentennya sudah bisa bernafas lagi ya. Mana raga niki mana tetap eling sarang tapi pastane pikiran kita mana kayun miwah raga sarang sami niki nggih. Talen niki tembangnya ne pacang aturan titiang niki saking Yan Ferry sane mamude tresna belakang bekelang mati.

Jongkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyinga anggla derai derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Ngira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin di bawah sambut kantoran iki pinaka pemungkah yang tinggal mangkin tembang saking Yan Ferry sani mamurut tresna bekelang mati. Nah sira sani senang niki kawintaran tembang puniki kaitan nggih iki pinaka tembang Bali lawas ya sani napi kebatai oleh Yan Ferry nggih mugi-mugi presiden menghibur akar air ringgalah mangkin. Sani mangkin iki pacang aturan titiang napi pasane informasi sani karinin antuk perakhiran cuaca provinsi Bali. Rahina nih mangkin Rahina redite tanggal 5 Juli kali tali 6 likur kenten. Ingin niki titik terus pakai bmkg.go.id kenten g niki benten kudang-kudang pantauan cuaca ya niki sana terpantau cerah kenten g niki ring kabupaten Jembrana benten Tabanan Badung Gianyar Karangasem Buleleng Miwah Kota Denpasar. Niki ring suhu kira langkun 26 sampai 30 derajat Celcius kenten nggih. Manten iki untuk cuaca cerah kenten nggih niki ring Kabupaten Klungkung. Kala ring Bengli niki terpantau berawan. Inggih kadiasa punika kawentenan perakhiran cuaca saking bmkg.go.id ring rahinane mangkin nggih akhir pekan nggih tiap pantau sepertinya asung karepe jebol niki bersahabat kentenge cuacanya nih. Nggih, tak kemawon iki kantun iki am kelingin kentenge duanin cuaca tenten preside ketarke ya, tidak bisa ditebak dengan begitu saja nggih. Minta-minta perubahan angin atau napi maju bos ya, walaupun kita tapi asane sudah mengetahui kentenge rakerai sampun une untuk perkiraannya nih. Kemawon tetap saya ge kementan nggih, seperti biasa sedia payung sebelum hujan kenten ya. Minta maju bos niki asane rakerai enten kegiatan utawi aktivitas tetap makta kemantan niki yen ngangge pelinggahan roda kali katanya motor makta niki nggih atau jas hujan tawi mantel ya mandan enten terhambat kenten nggih pimali ring margi tawi yen minta kegiatan ring jabar ruangan kenten nggih makta payung tetap aja di bawah pun payung kecil kemantan ya tapi raga sarang sami niki presiden dijaga. Nggih ngonten iki mau sangreng arus lalu lintas ring kalah mangkin iki nggih niki genah titiang bertugas mangkin ning Hayam Muruk nomor 17 Denpasar titiang pantau kantun je lancar-lancar kemanten ya. Duaning ring kalah mangkin jam 6 lintang 13 menit kenten ya. Masih napi wastane agak kosong juga ya ring margi. Kenten padat kadi biasa nih kentennya mina peringgala jam itu jam kutus kentennya wow sudah mulai aktivitas niki banyaknya penggunaan tapi astane pelinggihan kenten ngeruang-ruang ini kewajar ya tapi malah niki tapi astane rakarai kenten sani medui aktivitas kepada tanah aktivitas kegiatan di jabe dan kenapi yang penting napi niki rakarai titi yang kelingin sara rakarai mangdane tetap makte napi sani patut kebatayan terkait raga dados pengguna margu atau jalan kadi napi kadi tanda pengenal kadi SIM KTP STNK nika manda tetap state kebaktian nggih manda niki rakerai nyantos sing tujuan nika aman-aman ke manten kalau jenis sapun nganggen margi elingan ampun ngebut-ngebut niki rakerai make sani ngangge margi utamakan keselamatan nggih dia diapin alon-alon ke manten ya kemaon rakerai nyantos tujuan nika aman ke manten nggih yening nanten kayun kebut-kebutan kenten ngerasa grusu ya durus niki 30 menit sebelum waktunya durus memargi napi wasane presida sampun nanten gegeson ring margi presida menikmati ngapi malih reng galah mangkin niki cuacanyane kantun napi ring anginnyane ya kantun seger ya sempoi-sempoi walaupun agak dingin sedikit ya nggih kadiasa mudika titik matur ngenenin indek informasi reng perakhiran cuaca provinsi
Provinsi Bali, Makam Iwareng harus lalu lintas. Meja bos ini dengan Widara Kerai Sapunapi, meja bos sering menten gala, agen interaktif, lurus, kentangnya sering intit ya. Dadah surah kerai niki nyobiahin mau sering cuaca miwa harus lalu lintas, sering Widara Kerai soang-soang. Pasti kenyanyi Riki ring pesawat telepon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp, niki sampun yang

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.

0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesarangan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Anda menyaksikan Iri Kiring FM 106,4 MHz Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingge rakerai kata suara titian dari seninya ringin rakerai ringgalah mangkin putih kengge. Nah talak kali bos titian wau pasang sobiah titian kudang gatre kentengnya niki titian ngetip saking portal rri.co.id. Ina rakerai meja bos seneng antuk gatrenya nih durus niki antuk wajan gatre sejangkapnya nih niki nge dari ngeranjing ring portal rri.co.id. Ingge rakerai niki kawin tenan penyuluh Kementerian Agama Kota dan Pasar kentengnya saat ini mendorong desa adat nike mengelola sampah sisa upekara. Ngantoren, tapi astane mau sangenin indik lu tawi sampah nih kan nyantos makin dados. Tapi astane perbincangan hangat kenter ngiring tengah masyarakat tawi keramen nih. Tapi balik niki ring momen hari raya agama Hindu nih kita niki pasti ke sampun dados lonjakan sampah upekara. Sane tapi astane memerlukan kentangnya tapi membutuhkan penanganan ekstra. Antara niki kocap re penyuluh agama Hindu Kamil Kementerian Agama Kota dan Pasar Dr. Inyoman Arya SAGM PDH niki mau sang solusi untuk lonjakan volume sanisayan nincap ring sampah kentangnya ring ritual keagamaan nenten jawantan tapi astane mengurangi frekuensi mebantan kemantan kemawon niki presiden melalui pembinaan sistem pengelolaan sampah upekara niki berbasis lingkungan. Nah, kadi pun niki kebijakan mitigasi ekologis niki ngisan di tepat sasaran dados sangat mendesak kenten nggih mangdane kesucian aktivitas spiritual umat Hindu niki presiden margi harmonis kenten nggih berdampingan dengan kelestarian alam sekitar. Talaripun ngowohin niki bahwasanya kenten nggih rakerai unsur organik niki saking sisa sesajen kenten nggih utawi pekara niki sejatinya nih wanta sangat ramah lingkungan ya aduan ini niki preside mudah atau hidangan terurai secara alami kembali ke tanah. Bahwa si puan niki nge persoalan lingkungan niki presiden dihadapi re mangkin kenten kira-kirai niki bersumber dari penggunaan plastiknya styrofoam dan juga bahan sintetis niki berbahaya sanilianan taler niki sane ngawinang tapi sane komponen-komponen polutan niki sane wajib dieliminasi dari sarana upakara. Nah niki sane kebawasan oleh Dr. Nyoman Arya dawak berbincang dalam ajaran acara obrolan komunitas Ring Pro 4 RRI kentengnya dawak Selasa 30 Juni kali tali 6 likur sani sampul lintang. Yanto gerakan pembatasan bahan non organik niki dalam pembuatan canang kadi Bapak Nyoman Arya nge, memang harus digalakkan kembali secara masif kentengnya. Niki presiden melarapan untuk peran aktif lembaga adat dan penyuluh keagamaan lingkungan dah. Niki langkah preventif niki dinilai jauh lebih efektif ya dibandingkan memunculkan polemik ya, teologis ya yang berpotensi mencederai keyakinan spiritual masyarakat sani sampun mengakar dawek sani berabad-abad lalu kenten. Nah terkait strategi nih kira-kira ini penanganan limbah organik ini di tingkat hilir ya kadi Pak Nyoman Arya niki mengusang menawarkan konsep integrasi daur ulang ya niki kadi bawas bapak harus mendorong pengembangan bank kompos berbasis desa adat kenten kira-kira ini mangdanya niki presiden yang sisa-sisa bunga upekara kenten ya presiden diolah kembali dari pupuk organik sani bermanfaat yang tentunya niki bernilai ekonomis yang tinggi. Nah untuk kombinasi antara kesadaran ekologis miwah modernisasi niki ring fasilitas pengelolaan sampah niki kesani kaptiang presiden ngewantu kenten nggih menyelesaikan dilema sanitasi perkotaan kenten nggih tanpa harus mengorbankan rutinitas ritual nitya karma puja. Nah niki untuk pendekatan yang komprehensif kenten nggih rakerai keasrian lingkungan Pulau Dewata niki pasti kesampun kanton terjaga kenten nggih sekaligus mempertahankan martabat spiritualitasnya nih. Talan niki kadi Bapak Nyoman Arya mengusang bahwa prinsipnya prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh komponen masyarakat tawi krama niki nggih inggih punika memperbaiki saluran pembuangan limbah kenten
dinten nggih, tanpa merusak sumber nilai-nilai luhur keagamaan niki sendiri nggih. Nah niki mau saking kedewasaan dalam memilah sampah ritual niki dados kunci utama kenten. Mang Danyani aktivitas membanten niki ring banten harian katanya tidak lagi dituduh sebagai penyumbang beban ekologis bagi daerah perkotaan. Inggih niki untung bosan sane tapi wasane becik pisan kenten akhir-akhir ya memang ya nyantos makin mosang nenin indeks sampah nika tidak ada habisnya. Sudah merembet kemana-mana niki nyantos ring spiritualitas kenten. Nah panten dan kantos kenten ya rakerai ngiring sarang sami puniki. Anto kadi bos bapak nyaman hari ya kedewasaannya ya dalam menyadari niki kawin tenan lingkungan ya nyapi maliring gumi Bali kenten. Sane rakat dengan kawin tenan tapi wasane berbagai macam upacara kenten dina juga dari seni dari segi seni dan budaya nika kanton asri nah ngiring ring lingkungan tetap asri juga kenten rakerai. Inggih karya sabudika tidak matur ngene ini kawentenan penyuluh Kementerian Agama dan Pasar katanya sane menyokong tapi mendorong desa adat untuk mengelola sampah sisa upekara. Nggih mugi-mugi pesida mapi kenal sarana kerai kenten nggih dados pengiling raga sarang sami ya tak kapan yang beraktivitas meja bos nggih nggih yeni makte lulu tawi sampah ngiring pilah sarang-sarang buang sampah pada tempatnya mangdane areng napi sane palemahan ring lingkungan presida asri lan lestari. Inggih rakerai maju bos malah nantu nanti tiang niki inggih kadi bos tiang bau ring kalau jam itu nyantos jam sia pacar sarang titi rakerai di ambare anto interaktif kita nih maju bos mau sang nenin indik hal-hal sana nampak niki inggih ring kehidupan kita sehari-hari ya pimali mungkin sampung ranjing ring rahine redite di ke bawah akhir pekan kita nah napi topiknya nih maju bos wau sobiah titi hari ambare inggih inggih rakerai niki benten kuda informasi tawar tembang sini pacang katurang niki tembangnya ne benten saking kis sani mamurde terbaik antum menikah ngiring biar siang.

0: Eh, Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Genda Rambat. Gendar merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangan.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwo Sidaman menegaskan ribuan unit usaha akomodasi di Bali, termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online, beroperasi tanpa izin resmi, serta tidak memiliki standar sertifikasi. Ditegaskan maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. Purwo Sidaman menambahkan PHRI Bali telah melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Demikian Gatar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga Rai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga selamat pagi atau nanti tiar ajang semang penikira kerai para pendengar kentan gaya penapi getrane ring rahina ni mangkin dikisah pengeranjing ring rahina redite tanggal 5 bulan Juli kali tali 6 nikur nge nge mogi-mogi sami selata kena rahayu miwa rahajeng kentan gaya talen majibos napi asane mentan pekarian kentan gaya utawi pargi asung karu margi antar nyantos puput kentan gaya raka rai talen napisane kekaryanin margi antar ke mantan ya mentan-mentan kapiambang penapa penapi. Engge, ringkalah makin niki, ringkalah jam pitu lintang roras menit kantengnya nyantos meja pos ringkalah jam sieu titiang dari hari kanteng nyaringin rakarai niki nge nyaringin ring ambare napi wasane nyaringin rakarai untuk interaktif kantengnya nah niki sampun ring program acara duwe rajang Bali sani muatang inde informasi maka miwah tembang-tembang. Inggera kerai, dua ni makin hari Minggu ya, ke bawah akhir pekan utahui weekend taler nih kengi ke bawah enggak? Ya memang setelah beberapa hari kentan kengi minap rakerai sudah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, tawi pekerjaan kentan kengi mentan saning ranje, nah kuliah, makarya, tawi sekolah kentan kengi yang sekolah sih di minap ya durung ya. Nggih mungkin mun Senin niki sampun dimulai niki serentak sekolahnya utawi enten niki disibukkan dengan mengurus rumah tangga juga ibu-ibu biasanya nggih ataupun rakerai yang tapi asane dengan kegiatan sehari-harinya niki ring margi ya disibukkan dengan berbagai macam macet ya, terjebak macet ya harinya. Nah, niki rasanya akhir pekan memang jadi waktu yang paling ditunggu-tunggu niki sarang rakerai nggih. Yeah, tapi niki rakerai yang dipikir-pikir juga kadang akhir pekan niki pasti kesempul lintang begitu saja ya, lewat begitu saja. Niatnya sih niki rakerai mina penten sane makainan beristirahat kayak ya, mungkin ada juga tapi malah tetap sibuk. Ada juga niki rakerai sane kantun napi sane berkutik dengan laptopnya, HP-nya. Kenten ini dua nih niki ring perkaraan durung wusan, ada yang sibuk beberes rumah juga. Tapi ada yang juga niki nge bersantai scrolling sosmed. Nge naik turunin sosmed kita dari pagi tapi tahu-tahu sudah malam. Nah, ujung-ujungnya hari Senin datang juga tanpa tapi badan dan pikiran niki masih terasa capek ya. Nah, niki sampun seneng ngawinang ring galah makin ngiring ngobrol santai ke mantan ya. Mau sang nenin ini ke aktivitas relaksasi ya sane presiden kemarin yang reng akhir pekan kadi mangkin. Nah sebenarnya relaksasi ini kan apa sih rakerai nge kadi rakerai mungkin punya pendapat masing-masing kenten nge yang kadi tian nge relaksasi ini ke wanta tapi asalnya nenten je wanta berpergian kemana-mana atau liburan kenten nge utawi mengeluarkan banyak biaya. Nah kemana bagi tian nge relaksasi ini ke melakukan sesuatu yang membuat tubuh atau pikiran nih lebih tenang, lebih nyaman dan kembali berenergi kaitan nggih. Ya di apa nentang kija-kija kaitan rakerainya tem lancaran ya mungkin ada hambatan mungkin di dompetnya tipis. Mungkin saja ya. Nah, jadi niki ring relaksasi nika kan bentuknya bermacam-macam kaitan nggih. Ada yang merasa rileks setelah jalan pagi, minar nah ni sire niki nggih. Tapi entan sane rileks lebih napi asane setelah bersepeda, membaca buku, berkebun, kenten nge, memasak, memancing dan berbagai macam kegiatan positif lainnya. Tapi simple mantan ngopi sambil menikmati suasana nih kan sampun dirasa relax juga ya. Tapi dua nih makin weekend, kenten nge, hari Minggu ya quality time ya berkumpul sarang keluarga nih kenge juga termasuk bagian dari relaksasi. Nah ya nih kenge rakerai aktivitas relaksasi yang paling ampuh kali rakerai yang presiden nih kenge sani presiden ngarianin mana heliang ya mood nika kembali bagus saat akhir pekan meja bos niki ngiring serang titiang ranjeng kentang nge ceritakan ya kenapa juga aktivitas nika jadi pilihan rakerai. Nah ngiring sana makin niki jantung serang titiang ring WhatsApp kalau nge niki sana megatre monitor durus ranjeng ring pesawat ring WhatsApp ring 0878-988-22-2420 talar sana makin niki. Nah sire sana kayun serang titiang ring ambare munggah ring kiri ring pesawat telepon interaktif 0361-223361. Yang ngiring-ngiring niki sih rakerai sane presiden ranjing terus ini kayak mau sang nenen ini kegiatan saning hariannya rakerai relax. Ya ini kayak mantan saling sabun bergabung ki sangre titi andumun om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang semang.
0: Aku kuryu rahajang semang om swastiastu. Kak Angku.
1: Swastiastu.
0: Kak Angku. Ada.
2: Ayam kujang.
0: Nika pun napi asalnya suaranya siap nih kan yang getaran kita angku pun lah niki.
2: Napi gak kereng kayu.
0: Titiang kena. Kak angku napi.
2: Sarap sarap
0: tak? Aduh sarap sarap napi sarap sarap niki.
2: Sarapan.
0: Mending dia. Boleh sarapan angin mantan wau angin dia.
2: Iya durung tak nasebut jangkrok.
0: Weh sombong ti.
2: Eh, ayo.
0: Kan api jangkep nih
2: nanti. Doyo anget. Ajengan.
0: Ajeng api, ajeng selo.
2: Hah?
0: Ajeng selo.
2: Nasi, ajengan nasi.
0: Ajeng nasi.
2: Ah, jukut dan keselo.
0: Oh, jukut nih dan selo.
2: Ini becereng.
0: Ais.
2: Sambal, sambal, sambal anin di sini pengit dong.
0: Sambal anin api?
2: Sambal anin si pengit.
0: Pengit?
2: Eh,
0: ada sepengit?
2: Sambal serau.
0: Sambal serau. Oh, sambal serau masih misi lemon nih kala.
2: Misi. Yang sing ngajeng sing misi sambal dan pegaram kan.
0: Ah, dan pegaram. Mebesek nih ke.
2: Nah, tante Jerman mang ide serau.
0: Oh, tianton bang ide nih ke? Kenang tuh.
2: Beli, ya beli kena serau di Lombok.
0: Apalagi serau Lombok.
2: Kalau dia kena lagan ke Lombok.
0: Oh, peh tenaga tiang lalu.
2: Cuman motor kena jasuan kapal 600 gitu. Beli seru lagi sekat nih. Nampak sekat nih seru.
0: Peh ratu mau hitung-hitung. Pak Iri Semang nih ki.
2: Mungkin pasti agak sebegitu nih di jeron.
0: Ah, enggak. Monitor ya aja bos.
2: Ini topik lah yang enggak.
0: Ah, topiknya kegiatan apa yang membuat Kak Angku Niki relax saat hari Minggu?
2: Yang biasa sebut seliwan nak persen tu anu nak lulu hitang nak persen pengasal mengalap plus anu gaya ane berat ane ringan patuh.
0: Patuh.
2: Mengasih semangan lulu hitang yang ngarit kecari ngarit.
0: Oh ngarit. Tapi ngarian kan relax ni ke yang ngarit tu.
2: Ayah itu buat nak persen lah gaya relax yang sebagai sabuk gaya masih ada yang dicari ke di pondok nih. Masih ngelagain, masih ngesiting, ngangon keranjang.
0: Kenten artinya relax nih kan karena ngariana bisa ngarian tenang ten. Kenten yang ngarin nih kan ngarian tenang ten.
2: Tenang.
0: Adi kenten
2: tenang ge.
0: Adi kenten
2: sebetul ngarit tuh lantas ngonyong sampai gemakan
0: ngalir kan
2: boleh tenang onyong gitu kan sih ngalir tenang sih gak.
0: Oh iya
2: aku ama abis samping benjok coba pikiran otak bersih.
0: Oh kenten. Oh yenten ngarit ten tenang raden. Oh iya tapi bilang bilang minggu mantan kak angku ngarit
2: tuan tetap tiap hari.
0: Tiap hari memang kena tiap minggu toh
2: sing lah sing hari minggu.
0: Siro uning artinya kan neng Ariana relax nika bisa bengong lebih tenang.
2: Jadi jadi artinya sekat sebuah anuana seng kau kan. Ikan jadi hari Minggu. Sing ada hari Senin Selasa.
0: Tetap
2: hari Minggu.
0: Tetap hari.
2: Jadi nakan yang ada ngelor.
0: Oh kenten membanding.
2: Kau ni lagi hari.
0: Membanding sarang tiang.
2: Yang pindah itu cintang bertegenaan dan semangat yang pintu sebuka jemaah itu mengasuh badai layu
0: yeh kantan mungkin ampun membanding
2: orangnya rilek ya sing orang sing ya rilek
0: rilek ngalir mantan artinya yeh jadi tanya mak gaya nyanan mau tumpuk masih gaya ten masih tenang Aryan
2: yeh sing masih tenang elemen ada samping tahun yang minum dia masih tenang.
0: Tapi ne paling ngariana lebih tenang nih ke dawa minum kopi mantan nih ke udah bikin tenang napi napi.
2: Lebih tenang nih ke ampuro minum kopi sudah makan, sini kan?
0: Lebih
2: makanan nyup, nyup, nanti rokok, blues.
0: Blues.
2: Pada kita, anu na, anu kopi, siap kopi, itu.
0: Oke, enten.
2: Nang mesti lo. Ada kan nukang cun.
0: Nah, artinya sesederhana nih ke ngariane tenang dan enten ngaku.
2: Ane paling tenang kan sore enten dari hari.
0: Nah, enten nih kan.
2: Cun ngajang, ngopi, merokok kan bertenang kan tidur.
0: Oh, lebih tenang malah tidur. Artinya istirahat nang enten.
2: Enten ini yang gue cari kemis sih tenang bang ya. Uling jam pitu atau jam roras, sama gadang kan di tendo minum air.
0: Ada sih enten.
2: Arjo RRI.
0: Ay. Oh, Niki, kangku ke PKB.
2: Ten. Di radio
0: mantan.
2: Nah kan saya kat tahun 69 dengan tutor yang jemputuan ke.
0: Oh boleh.
2: Oh, tutor nak mungkin tutor yang macam-macam di buku atau kini-kini. Ya, penting ya Sarjo, cuma ya di situ cerita ada sing mesti ngeling ke.
0: Kenten ke.
2: Satu yang Sarjo kan mesti ngeling ke. Tak barang sulit ya mas.
0: Ape, menjadi yang punya bunker.
2: Terus lang kayak nyananya ini putra oleh jam pitu dan jam barat, bingung gak dangin kak.
0: Hah? Bingung gak dangin kenten?
2: Iya, bingung gak dangin kak. Bung biang yoga, bung tukubun juga. Naik. Tukut deh ayu hari.
0: Kelas ya nanti yang.
2: Om, santi om.
0: Inge, susah banget Niki. Kak Angku Sedani, Saki Widang, Selamadak, Dados. BKper. Kaper tamu nge. Sukses banget Kangku. Sampun nyobian Niki berbagi cerita tangetan nge. Sane ngawin relax Niki wanta hal sederhana nge mantan ya. Napi wastane ya termasuk yang simpul titian di wawu sih ke pekaryaan sane serahina-rahina kentan nge budi tenambil metumpu. Tapi ngarian relax sih masih kentan nge Kangku nge. Dibanding yang ninten ngarianin tapi tidak bekerja kentan nge kepikiran tenang tapi malah menten sapi kenten ya. Iya, artinya kan iki berbeda-beda tiap individu tang kenten. Makin iki kadira karaisan lian pun api ngiring malah siki mantan bergabung sane presida jarang titian reambara durus makin keranjang ngiring 0361223361. Inge sang gratit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dayu ari cantik.
0: Om Swastiastu. Dengan siapa di mana dulu ini ya?
3: Dengan Dayuari di Perupat RRI sama
0: ada. Di Mbak Indira ini enggak?
3: Patut.
0: Kangen sekali Dayuari loh.
3: Anak nempok pekat mangku sedang.
0: Iya, tapi yang kak aku entah kenapa ya bisa tertebak yang Mbak Indira agak beda-beda suaranya.
3: Soalnya suara Mbak kan parfumnya terlalu banyak.
0: Gitu, banyak varian. Aduh, Mbak Indira pun api gak terima.
3: Yang besik dayu.
0: Ah, masa.
3: Kemudian boleh on air jengte sehat.
0: Sirinya udah boleh on air sehat. Gitu. Cuaca gimana di sana?
3: Aduh, cuaca sampun takenang, cerah.
0: Cerah kan? Berarti bentuk prediksi BMKG ya?
3: Iya, secerah hatinya Mbak Indira bersama Dayu.
0: Asik, Wir. Gimana nih, Ki, kegiatannya sekarang?
3: Kegiatan Mbak sekarang kan amonean, manten aku Dayu.
0: Napi amonean.
3: Maro bangun, minum air putih.
0: Cakep.
3: Air putih yang kedua yang agak kentelan.
0: Oke, beratul ya agak kentelan.
3: Kan uning ampun dayuan nih kentelan ke?
0: Pura-pura tidak tahu.
3: Kalau pura-pura tidak tahu, SUSU.
0: SUSU, bubo.
3: Oh, iya, SUSU.
0: Bubo. bubuk. Sirap dan bubuk.
3: Aduh. Jok saya mau naik ke bure di ranjing.
0: Pocol ngeranjing 8 tahun.
3: Aduh. Lan nado masih bure di ke aba ab ibis.
0: Sira nikah Mbah Indira. Siro nih, murid nak Mbah Indira nih ke Kenton.
3: Dan Mbah makin ngojaan Kenton.
0: Ah, ide.
3: Niko kan pampun nuning makin dayu SU-SU Niko nge.
0: SU-SU.
3: Niko pun SU, su. SU gincepok su. Tambahan
0: Niko dobel su, su. Ada yang nge. Berarti itu bisa bikin rileks gak setelah minum susu?
3: Ah, bisa manten paling Niko yang mah paling rileks sak siam onoton.
0: Masa paling rileks sak siam.
3: Kan biarpun tadinya habis jalan-jalan sebentar ini nggih pun genten nyapu gitu. Tapi dosen masih kendala nih muka nih jeng dapetang tiang aduh nak masang tiang nggih.
0: Masang ya. Tiang.
3: Tiang apa kadang kal niki genten.
0: Oh,
3: tiang aja tetangga, tiang apa nih nggih? Itu tiang aja karyawan gitu. Enggak tahu Bu, entar nanti boleh diprotes nih ya biar tidak seperti bus. Kan ada juga di muka itu pasang-pasang WiFi itu, guys. Itu dah. Oh iya ya, Bu, nanti tak kasih tahu yang laki-lakinya ke.
0: Ah, laki-lakinya.
3: Hilanglah realisasi nih.
0: Mama kena dumuna sih hilang. Oke. Ya, artinya bagi Mbak Indira juga kegiatan relaksasi kan bisa diambil dari hal yang sederhana. Tang kenten, Mbak?
3: Iya. Pun kenten muliha dan siang nyampat terus siang di sini.
0: Tapi muliha.
3: Siang nyampat.
0: Oh, muliha kan.
3: Oh iya, muliha. Kemana nih masuk apa ya dana?
0: Muliha lucu.
3: Nah, iyalah,
0: budal.
3: Budal. Yang jarak jauh maro budal lan ne beda untuk dikorigen.
0: Oke, entar. Oh, be hajen bahasa Tabanan nanti ya, Bu. Nya kan nyuang ring Tabanan iki.
3: Kan ada orang lewat tetangga tuh. Main singgah me mulihan gitu. Tuge bahasa ge.
0: Oh, mriki simpang gitu. Iya. Ke rumah gitu ya. Ya, paham. Ya. Oke, rileks juga saya rileks juga.
3: Dayuari kita bahasa Tabanan gede.
0: Nggih.

0: aku sudah nih gen nguyutang tante Jerman menggagapan seru nih.
1: Ajan tiang masih uyut, dia tiang senaja ke Lombok.
0: Ajan, padahal apa bikin aja ini Jerman ke Lombok gitu. Oh. Seharusnya kan mah paling malu bangga gagapan seru.
1: Nah, ajak makin seru tantenya.
0: Ayo, ayo, ayo, ada ajaknya, dayunya.
1: Ayo.
0: Ampun, ampun aja, ampun.
1: Ayo, ampun re, tante.
0: Bu, kita nih, Bu Eka, sehingga ada nuntut ya. Ah, raga sehingga dia seru pengit gitu ya.
1: Ah, tante Jerman langsung nyenggol. Apure.
0: Kita ban Bu Eka ge ah sing idek seru pengit to apo to Mbak. Kita Bu Eka.
1: Be nika kan nak mukulit gen bahasa Bu Eka ibun titiang siki ke.
0: Nah yang kulitin jak Bu Eka sing mana wang panggo pedidir agan.
1: Ya atur seindah mungkin. Inge mas, susah mas.
0: Inge nak amun ikut realisasi ini ke inge sebenarnya dari pikiran yang kita
1: inge.
0: Bagaimana cara kita untuk merealisasi lela?
1: Lebu kandi.
0: Relaksasi. Ada keselimputan bikin
1: mas. Kandung demen mana?
0: Kita dari awal tu, nah kita berkenan menenangkan pikiran, terus cara pengaturan pekerjaan apa yang selanjutnya kita lakukan. Jangan pekerjaan mengatur kita, kita mengatur pekerjaan.
1: Ya,
0: rileks, ampun nikah dan ayo.
1: Betul sekali, Mbak Indira. Sukses banget.
0: Nih, napi memalih nak irago subuh umur niki ya tu dayu.
1: Oh, beracur nih.
0: Kepala tujuh sampun niki mbah nih napi membina dosang sejabur rilek.
1: Ah, rilek kenton ampun nih rata.
0: Nih, niko sampun ke pertama rilek dumun pikiran
1: dari ini. Ah,
0: selamatkan dulu hati anda, pikiran anda.
1: Betul.
0: Gede
1: dayu. Inge kata-kata mutiara pagi ini. Apa glebokan deh aja rilekkan merilekkan pikiran deh juga Inge main dirasu sama banget.
0: Inge meniko dumo natu dayunge sampun make mah ngambil galah.
1: Ke sana.
0: Daler semeton niki sareng sami siro je sane oneng niki nyarengin tiang ten nyamat siki kali niki jebung biang yoga kan niki nyolek. Pangbo niki ajak-ajak yang pun jidang meneknya najak ya tu dayunge.
1: Siram
0: mantan kali. Ini ita niki inge mangge cetak sareng sami. Terus kena rahayu kenten napi sane ke abdi ke panguh kenten nanti dayu ini mau nikah dulu nanti dayu dan makeh malih mah naturang jutat nih majeng nanti dayu rahajeng tugas
1: kalah
0: wali yang mah sinap untuk pramo santi Om Santi Om.
1: Inge, susu banget iki Mbak Indira sing minang tabaran sampo nyarengin. Tabanan Pride mana suaranya? Inge, kata-kata mutiara sudah Dayu dapatkan pagi ini. Kata-kata napi asane, napi kader wawus. Nge, sarang niki napi asane mau sang nindin ini relaksasi jak tipisan niki kadi bawas main dira relax niki kan rauhnya niki sake pikiran ring mana ring kayun kentang ngera kerai jane sampung relax ring mana he napi sane kekaryane niki kan pasti kan juga relax ya nenten gegeson ya tidak terburu-buru karena mungkin ada target tapi yang ini raga sampun presiden iki antuk memanajemen mal deh kenten gering waktu kenten ge memanajemen pekerjaan kira-kira apa yang akan dilakukan setelah niki nika sane sampun ke bausang ngarianin ring tapi ostene untuk menjalani hari nika presiden harmonis ingin raga rai semua banget niki wow tabanan pride sudah sudah tapi udah ada peka pertama kenten ge sane liana religion yang niki nggih. Mutangi-tangi. Inge baju bos mali rinti tiara keraya untuk interaktif duwe niki mau sang ngenenin indik aktivitas relaksasi keter nggih sane presiden kekarane niki sane presiden menghabiskan waktu ring akhir pekan tawi ring hari Minggu. Sane mangke ring di tiara keraya sane kandung niki dua ning wentan sane jagi ngelintang.
2: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Gak ada di bawah sampun talar katuran niki kali tembang kenten ge hari perempat RR Iden Pasar suara budaya Bali niki tembangnya nih wentan saking ada insani mamudu bajang juga kinta mani talar niki wentan tembang niki Ayu Wiryastuti urutan amah meong nggih mugi-mugi presiden menghibur akhir air enggak lah makin kenten ge. Nah talar niki lanturan titiang kanton ring ajeng Bali sani potain informasi ngiring malih lanturan niki anto interaktif ya jadi akhir air niki seni presiden jarangin terus keranjing mangkin ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp kenten nggih nggih niki bentas sampun sampun bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, setelah beberapa hari tidak bisa mengikuti RRI perempat, iya deh kerja sama dah apa aja yang mau dibilangin ini Jerman boleh-boleh aja terserah lu.
0: Kok ngamuk lo pagi-pagi tanteku?
1: Iya soalnya udah sering dengar tapi tetap aja kalau sudah dompet bak apa bisa ngomong.
0: Oh, macirnya makin dompetnya tebal kan, Tan?
1: Iya.
0: Ayo, Ratu. Coba aku dang...
1: Pera juga tetap merdeka.
0: Bu Pera ketahuan deh mau apa.
1: Iya, nih dari sini tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Gerang-gerang basang makico masro. Dan nyedang. Wah, leak menggenap-genap.
0: Dayu nggak ikut-ikut ya.
1: Iya. Aduh langsung melunguh meriki dah di hati sengaja ngajak mengelak grup yang bahkan.
0: Nah. Ayo berikan klarifikasi.
1: Sekarang dah mau menumpahkan
0: kerelaksasian.
1: Kak Mangku sudah nisuk semua. Ampun Oren Kak Angku talar. Di Bali seru aja 5.000 mau jeruk, nini jeruk. Masih anak di Lombok beli 400 sekian.
0: Kurang kilo Tante Numas ke?
1: Aduh, Numas limang pepel mancan.
0: Oh, limang pepel.
1: Ya, 5.000 kali 5, 25.000
0: nih kogen dulu. Boren. Oh, Karisma, ampunnya mau hitung-hitung. Nyaran stres hilang, rilek.
1: Yuk, manik wangi. Satu untuk penyiar. Siapa yang penyiarnya hari ini?
0: Saya.
1: Itu seru. Udah itu untuk sekretaris. Untuk bendahara. Udah itu untuk Kak Mangku. Udah itu satunya ini cadangan. Siapa yang mau boleh angkat tangan.
0: Tadi Bu Vera udah nyenggol-nyenggol.
1: Oh iya berarti untuk Bu Vera. Kalau yang lainnya tunggu dulu Nini Jerman.
0: Bisa kelombok nanti. Dulu. Aduh.
1: Tak beliin satu terak.
0: Iya satu terak. Berapa jinahnya Nike?
1: Tanda juga Nini mulai heran banakin grup janbah.
0: Tadi heran Nini.
1: Terutama Niko pun benar aja sekretaris.
0: Engken, engken.
1: Iya kan mulu kemung dompetnya kengken ngomong S-U-S-U bubuk. Niko pun enten mulu kemung dompetnya jak buku dua lemak. Pateng sengai.
0: Patuh.
1: Ngoyong. Ini nih Ayuna semuanya.
0: Pulang menglebok Tante Tian ini yang pulang senggol.
1: Ini Ayuna. Dayuge.
0: Ya.
1: Napi ya ten ropek nanti kim langgar ini napi jengkel.
0: Langgar seru sih ki.
1: Berarti copenya napi.
0: Nah, Niki, relaksasi yang biasa dilakukan di hari Minggu, hari libur, kenten.
1: Oh, berarti napi ke karyanya hari Minggu.
0: Iya, yang bikin tenang. Ya, Nini kan nampun uning tian yang harian tenang, nak dompet tebel kan sih. Jadi kan.
1: Karya Nini, Nini, oh Niki Aji, Aji Maruti, semua Aji. Semua serunya berangkat ke Lombok kedua kali Aji.
0: Kedua kali ya, meh, lumayan seru.
1: Saya narbom, sekarang sami sawitul sana nyarangin. Iya Nini, pakaian gue gak, iya dah juga.
0: Lumayan seru.
1: Iya Aji, semua. Kenten, kan wenten perbedaan. Ya kecuali kalau pagi-pagi kenten jen ini sakenin pasti ko ampun cek dumun ya grup janbah terutama pengurus-pengurusnya nih santai sok semo. Niko kalau sehari harinya biasa-biasa aja.
0: Mengalir mantan juga ya.
1: Iya, biasa mengalir secara OCD. Tapi dan ngomak spray, ngomak anu menggenap-genap. Yang ini ngomak kepo yang penting yang sirapin kalau gue jadi
0: cowok. Artinya yang kadin ini ya, tapi wastane kalau bikin relax nih kalau ini lebih tim yang ke istirahat di rumah tapi meluangkan waktunya untuk jalan-jalan biar rileks biar tenang atau gimana Niki?
1: Nah Niko sampun dayu ge sebenarnya belan-belan kan kalau ini
0: asik belan-belan sepatu ya. Niko sepatu
1: pokoknya sape yang bahasa Bali itu
0: sape
1: antara di rumah di jero dan luas melalui ini ke pacos teman
0: kenten
1: ya. Nah kan kalau di lansia juga ditanya kenten juga mana ibu senang di rumah dengan di luar jelaslah kalau saya senang di rumah
0: kenten
1: nah hadirin. Kan ngaku temenan punya melalui kenten di luar ya kalau ini tuh lah belan-belan aja sampai di rumah ya tenang kalau dompet mesti keluar bisa niki malah siki dah juga penting ampura sawitre kalau di Bali niki kan wenten wusan sedo niki majar-ajar
0: kan dah juga betul
1: ini ternyata boleh niki di selo bergabung sebaiknya masih hidup aja kemana-mana kita nangkir mati to yatro ataukah melalui itu kan tanda juga. Ben pidan yang sampun ke dunia sana, yang ke suarga, yang ke neraka. Jika uang ulu di merajaan, ya benda juga. Ya, kenten sih, nah, perutnya kenten banyak orang kan beda pikiran.
0: Iya, beda pendapat.
1: Ya, tapi kalau ini cocok, misalnya kalau dia di hidupnya ini bang melalui, yang temenat, yang tepuk ini, Niki, Niko. Cocok lah juga.
0: Cocok ya.
1: Amon cocok meniko kan ini ngeraos.
0: Kutang ngesero.
1: Iya sero. Om Santi. Oh.
0: Inge, sesama banget Niki. Ini Jerman. Oh tuh lihat meseru ngakin jengah. Ini Nika nge akhirnya sidang masih ngeranjing nge. Inge, emang patut pisah Niki nge Nini. Artinya Nini juga napi wasnya Rindy Jojo. Nini menang gitu nge. Boleh mantan menyerap wawasan lagi ya. Artinya membuka pandangan lebih luas lagi. Membuka wawasan dan juga membuka pikiran Mang Dane lebih fleksibel. Jadi nentan kaku nge. Mina prakerai. Ya walaupun Niki berbeda-beda tiap individu, tiap personal Niki punya cara tersendiri, tapi pada intinya ini ya makin menetap kalau mana pesene margi yang nguripane gimana caranya biar seimbang betul juga kenten ge panten menten napi panten nenten beban ini yang penting sama-sama enak menapi jantuk kenten ge ngge kadia sampun Niki ge di wau Nini Jerman sampun nyarengin sukses banget kenten ge talah Niki titian pacang wacan demun sane sampun monitor yang WhatsApp Niki sampun ini hayuna nggih rajang semang da juga demugi sarasami sate kena ring Riki cuacanya cerah salam kompak sarang semutan sami da juga rajang tugas suk sama ini hayuna sehat selalu nggih taler Niki wentan Kak Naira lo tundo tetap monitor tu dayuari rajang taler sawitra perempat sami nggih salam kompak mantan Niki wentan Pak Putu Widya osa dayuari minta seru Lombok Niko minta ke tante jangan ke dayu. Tante ditunggu kelompoknya lagi yang kedua kalinya. Inggih, rakarai baca bos malian toran titiang, wacen, sani WhatsApp, taler nyari rakarai re ambare. Anto interaktif dua Niki sani mau sang ngenin indik aktivitas sani presiden ngawinang relaksasi, majari pikiran mana utawi badan kita nggih. Inggih sani makin ngirim sandakan nemu Niki dua nih mintan sani jagi ngelintang.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.